27 yang berlangsung di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung. Tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus memimpin pertemuan tingkat menteri tersebut. Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, mengatakan seluruh negara ASEAN memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat sistem pencegahan kebakaran hutan agar kabut asap lintas batas tidak lagi menjadi ancaman di kawasan. Menurut Menteri Jumhur Hidayat, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam pengendalian karhutla. Hal itu terlihat dari menurunnya jumlah titik panas dalam beberapa tahun terakhir berkat penguatan langkah mitigasi di daerah rawan kebakaran, terutama lahan gambut. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
5: Bu, ibu. Ibu, lihat nih. Akhirnya, Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat, laku semua, Bu. Lihat nih.
4: Wah, syukurlah, Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
5: Iya, benar, Bu. Terus, uangnya Agung yang simpan ya?
4: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
3: Memangnya, Bu Agung, bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Gak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata berkah.
6: Pro 4, RRI dan PAS

0: ampun si Joker dan aku nang gidat mangken ngelinga-linga.
1: Ada curiga tiang mangken kerambas sanggen daun pucuk, terus sanggen mesiram nanggen do air beras. Nyak jadi tanaman napi tante di.
0: Ige.
1: Ngire.
0: Nge. Santi om santi om.
1: Inge, susah banget iki Nini Jerman. Ibu Titiang, tante Titiang teler nge, saking bidang payangan sampun nyarengi. Inge memang suatu menghibur nih inge Ibu Titiang siki ya. Moseng dan nindik beras juga ternyata juga digunakan ya, dimanfaatkan oleh tante ya. Lian ring menyiram tapi astane tanaman, tapi menyirami badan juga bisa. Inge rakerai, sani makin niki Titiang wacan dumun sani ring WhatsApp. Kenten nge panten opak Titiang malih niki. Sudah lama ramai sekali ya kayaknya niki nge. Sampun absen nganggen toyo beras kenten. Inge niki bentan ibu YouTube sampun nyarangin dawak renggalah jam tengah pitu di wawu kenten nge. Bu YouTube nyarangin dari cantik susama ibu YouTube. Sehat selalu ya. Lantan niki bentan ibu Putri Manggis tata nyarangin dari hari hehe. Inge tidur semua banget niki Bu Putri Manggis. Ah niki Titiang senggol langsung sarang Mbah Mangku Prajapati. Kena staten niki Mbah Mangku. Inge lantan niki benten nah, Kak Angga nge Raja Semang Raja Ngemargian Swadharma. Manggis tata kena Larahayu semua Kak Angga taler nge. Titip salam salam keluarga niki. Lantan niki benten ibu Janura Bangli. Inge Raja Semang dayuri cantik simpatik ramah Taufik Taufik topik niki. Inge ini air beras yang Neng Titiang pakai untuk menyiram anggrek. Ah, Jakti memang anggrek niki nge sangat berpotensi sekali bikin ring ngariannya niki ring tanaman anggrek niki subur ya. Tanaman yang lain salam tanaman yang lain juga maksudnya kenten. Oke, siap. Berarti memang lebih sering dipakai untuk napi wasane menutrisi tanaman ya. Berarti ring Ibu Janura niki nanten nganggen ring perawatan ring wajah, minap tawi ring badan niki mungkin bisa sharing majem bos ke. Talon niki Ibu Janura kocam niki salam rahayu dari cantik susema dari Ibu Janura sih semua niki sehat kenana kita tuh kok kata tega setate kata nih Ibu Janura nih titip salam sarang keluarga inge langsung niki Bu Ninda Kubom nih nyarangin dari cantik lucu dayu air beras angin tiang nyiram anggrek jepun kata nih katanya tiap hari jepun tiang membunga dayu aduh ya pasti asri sampun dados nih Bu Ninda inge niki ring cuaca gesit gak tidak yuk cantik molek lucu. Menten manten gelarnya di belakang genten ke. Oke ini mau nusahin di cuaca mungkin Titiang update informasi malih nge niki ring genah Titiang bertugas makin margi hayam buruk nomor pitung dasar dan pasar cuacanya niki sangat bersahabat sekali genten nge ai sampun menten sampun nyenter niki nge kemauan ten je seperti terik sekali panasnya nge nge sekarang api jembat-jembat sekolah nge ke margi aktivitas due margi antar genten nge nenten menten kapi ambang ring cuaca. Ingin lantan niki benton Nini Hayuna Om Swastiastu Rajang Semang Dege Dibagi sarang sabi Stata Kena Yen Tiang air beras nika angge nyiram anggrek tedayu driki cuaca cerah. Oh kenten Nini Hayuna nge patah berarti ya sama niki angge air beras nika ring anggrek niki nge pasti kesampun ring anggrek nika apa nge buahnya nika preside subur kenten dada kok buah ya bunga. Ingin lantan niki benton Kak Gaul niki saking keramas Rahayu bok dayu Rahayu mewali. Lantan iki benten dek oleh tukang prade Uli Dharma Sabeng Rajang oles-oles lan penyiar RRI Rajang tugas suksema Nunas tembang adik kencana judulnya bebas. Oh nge coba cingat tiang dumen nge benten ten ring setting niki adik kencana yening nenten kang yang dumun nge. Oke lanjut iki Kak Naira Lotundo selain ngangge nyiran taler disaring dan diminum rasanya ngap kenten nge ngap nika kadinapi mungkin bisa di lebih detail lagi informasinya ya niki Kak Naira nge kena sata niki sarang keluarga nge taler niki terakhir ada Mbah Egik Rata Dayu rajin tugas tiang nyarengin sampun mirengang resep nih Bu Jeru Jerman. Ya coba ya niki nge Bu Mbah Egik nge apakah ampuh ngariana badan nike putih secara instan. Napi poteh putih poleng-poleng kede. Iya sengara terhibur niki rakerai sarang sami para pendengar setiap perempat RRI dan pasar kenten nge kemarin niki Riki Mausang Gendenit Indik Toyo Beras Sane Preside bermanfaat majang Riki kehidupan sehari-hari ya. Nenten Preside male dibuang begitu saja, kemauan Preside dimanfaatkan male. Oke, sane mangke niki Riti Tiara kerayan untuk pesan dekan dumun. Kita nge pacang mirangan niki teman-teman sane jaga atur tiang taler informasi sane jaga lewat ngiring biar sayang.
2: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI

0: Gegerap. Gegerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Gegerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertime. Gegerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan gegerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat gegerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena gegerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari gegerap tersebut. Karena kesakralannya, gegerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipraline jika rusak oleh usia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapot, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih rakyat para pendengar setiap pompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih kanten sekian sareng titian dayu hari ring FM 106,4 MHz puniki ring program acara Dwi Rajang Bali sanimutang indi informasi makin miwah tembang-tembang.

ngira krai di sampun niki nggih napa asane taler niki titi Nini Jerman kenten nggih sampun nyarengin ring ambare puniki ring sesi ketiga nggih sampun mongsang Nini nindik pemanfaatan akhir beras punika. Seni mangke niki grantiti yang antunya wohin malih kenten nggih antu manfaat kulit atas kulit nggih toyo beras punika. Seni preside antu perawatan pemangkasan niki perawatan rambut ya ternyata. Inggih, ini dianggutin beberapa sumber nih kira-kira ini sahabat perempat budaya niki minap sampun naler nain napa stand nainin mirengang kaitan gih bahwasanya kawintenan niki perempuan di Jepang ataupun Tiongkok nih ke saking dumun sampun menggunakan air beras niki untuk merawat rambut ternyata gih ya ini memang sudah pernah diteliti ya rakerai yang toyo beras nih ke mengandung asam amino, vitamin, mineral serta senyawa bernama inositol ya. Penelitian niki menunjukkan inositol ini presiden ngewantu untuk melindungi batang rambut yang rusak dan tetap berada di dalam rambut meskipun sudah dibilas nge. Nah, ulian ini sampun nge rakarai mainan presiden make niki nge nganggen toyo beras sebagai bilasan rambut maknanya presiden lebih halus dan mudah diatur ya, tapi perlu juga diperhatikan nge rakarai ya untuk hasilnya mungkin bisa berbeda-beda pada setiap orang nge dan bukan berarti menjadi solusi untuk semua masalah rambut juga.

Ingi rakerai taler dikit kita nyoba informasi taler malih nih ya untuk fakta menarik lagi ya rakerai manda presiden sami uning puniki reng beberapa negara Asia kentangnya rakerai toyo beras nih ke menten jawanta dimanfaatkan untuk tanaman atau kecantikan saja nih peneliti taler niki kantun mengembangkan pemanfaatannya sebagai bahan fermentasi pupuk organik saler reng media pertumbuhan mikroorganisme bermanfaat hingga bahan baku produk ramah lingkungan. Nah niki presiden ya menunjukkan bahwasannya sesuatu yang selama ini dianggap limbah ternyata masih memiliki nilai guna jika dikelola dengan tepat. Nah jadi rakyat tertarik ya tan, tapi pastinya sudah mengetahui makin ya sampun uning untuk kementenan manfaat saking toyo beras, toyo cucian beras kenten ya, ten toyo beras ya. Nah niki mangda presiden manfaatnya lebih optimal niki menten beberapa hal sani perlu diperhatikan kenten ya rakyat. Ya niki pertama titian sobiahin niki nge gunakan air cucian pertama utawi kedua niki sesuai kebutuhan kemanten. Ampun baca di bawah sampun niki diterapkan sareng beberapa rakyat sani sampun presiden ranjing ring interaktif kenten nge. Dan juga niki taler gunakan air beras yang masih segar ya, tapi jangan disimpan terlalu lama. Jadi untuk tanaman niki rakerai menten tipsnya juga ya. Jadi niki rakerai gunakan 1 sampai 2 kali seminggu kemanten dan jangan berlebihan. Dua ini niki presiden memicu pertumbuhan jamur juga pandan yang terusak ring tanamannya juga nggih. Jadi untuk ring kulit kaitan nggih utawi rambut niki pastikan beras niki dicuci dalam kondisi bersih juga dan lakukan uji tempel terlebih dahulu pandan nenten napi wastane menten iritasi efeknya utawi kalau sudah sadar kan nggih maksudnya mengetahui kantor kementan ring rambut utawi kulit yang sensitif sampun nang niki kecuali sudah dianjurkan oleh dokter juga nggih. Nah niki yang paling penting juga niki rakerai hindari menggunakan toyo cucian beras niki yang sudah berbau utawi mengalami fermentasi kecuali memang difermentasi secara khusus untuk pupuk nggih. Panten nenten keliru nanti toyo berasnya sampun didiamkan selama berminggu-minggu sampai nggih niki digunakan lagi sampunan kan nggih memicu pertumbuhan mikroorganisme yang jahat juga kaitan bakteri-bakteri niki kan nggih sangat tapi asalnya tidak baik untuk kesehatan juga niki. Cari untuk tanaman niki durus.

0: Yara Kraya ternyata itu ya cucian beras nikes yang selama ini sering kita anggap limbah. Kentan Yara Kraya memiliki beragam potensi manfaatnya juga, dan ini sampun didukung beberapa penelitian, ada juga yang masih menjadi kebiasaan ya turun temurun dan terus diteliti nyantos manggen nge nyening ring grie tawi jero Yara Kraya sarang sami punapi kentan nge apakah masih dibuang ataupun justru dimanfaatkan. Kentan nge pasti kesampun sami memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya, tapi kebanyakan niki nasami sampun kayaknya sepaygum kentengnya sudah disepakati bahwasanya untuk ring tanaman niki memang banyak sekali manfaatnya. Ring toyo cucian beras niki sudah terbukti ya, beberapa rakerai sudah niki membuktikan yang mana toyo napi asane tanaman sane sampun kedagingan anto pupuk toyo beras niki talers sane cian sane dereng kentengnya, dan ada perbedaan yang signifikan. Ngira kerai ya kadia sampun nika sampun napi asna topik ring semai mangkin sampun margi taler kerai sampun antusias kenten nge nyarangin titian ring ambara puniki untuk ring program acara Ajang Wali sani motangin bunda informasi makemiwah teman-teman. Memang terkadang solusi untuk hidup lebih hemat nika dan ramah lingkungan justru berasal dari kebiasaan sederhana ngira kerai di rumah masing-masing. Dan toyo saking cucian beras niki betawi air dari cucian beras yang selama ini kita anggap limbah ternyata masih memiliki nilai manfaatnya, terutama di tanaman, lingkungan, dan beberapa penggunaan tradisional dalam perawatan kulit maupun rambut ya. Meski begitu, kita juga perlu bijaknya rakerai membedakan mana manfaat yang sudah didukung penelitian dan mana nikinya rakerai senencan nikinya yang masih nih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan begitu, asengkara kentangnya presiden nikinya dimanfaatkan toyo beras nikinya secara aman, tepat, dan tidak mudah percaya pada klaim yang belum terbukti. Kira kerai mali 9 menit kira langkung ge pacang nyare puniki tinggal jam sia meja bos pacang kedagin anto napi asane obrolan komunitas meja bos kesarengin jerum gede mekel madis kade kentan ge iki mogi-mogi taler sakerai presiden nyarangin niki tinggal jam sia nyantos jam dasar seni mangke diring tiang rakerai mesanekan dumun ge pacang ngatur titian tembang-tembang mandep paling semangat ya, lebih bersemangat lagi dalam beraktivitas kentan nge taler susmo banget sampun nyarangin titiang re ambar nge pesawat telepon taler ring WhatsApp sampun monitor kentan nge asung kara tetep kompak kentan nge rakerai sobar budaya perempat RRI dan pasar suara budaya Bali ngirim masyarakat numen nge rakerai pacang katurang informasi taler tembang-tembang seni jaging lintang
1: udang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
2: Beli nasi goreng yuk di kantin.
3: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah makan berat.
2: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
3: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
4: Hah? Emang iya ya? Demi apa Vi?
2: Ya demi masa depan pertumbuhan kita lah, dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
4: Stunting? Hello? Kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya, Yes. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
5: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk

Rakerai, pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Bali resmi memasuki tahap pembangunan. Dengan kapasitas mengolah 1.200 hingga 1.650 ton sampah per hari yang diproyeksikan mampu menghasilkan listrik hingga 30 MW atau MW. Pembangunan PSEL ditandai dengan penandatanganan sponsor agreement dan perjanjian jual beli listrik atau PJBL antara PT PLN Persero sebagai off-taker, PT Daya Energi Bersih Nusantara atau Denera sebagai perusahaan induk proyek, dan PT Wiming Nusantara Bali New Energy selaku badan usaha pengembang dan pengelolaan BUPP PSEL Bali di Denpasar Selatan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan pengolahan sampah menjadi energi merupakan langkah penting untuk menghadirkan solusi berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai tambah dari sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan. PSEL Bali dirancang mampu mengolah 1.200 hingga 1.650 ton sampah setiap hari dengan kapasitas pembangkitan listrik mencapai 30 watt. Energi yang dihasilkan akan diserap ke dalam sistem kelistrikan PLN melalui perjanjian jual beli listrik. Secara nasional, proyek ini menjadi bagian dari pengembangan PSEL di 11 lokasi yang ditargetkan mampu mengolah hingga 14.928 ton sampah per hari dengan potensi kapasitas pembangkitan mencapai 310,3 MW. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 04 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
4: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
3: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
4: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
3: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
4: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
5: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sanicara tanggal 11 Juli kali tal 6 likur. Kita lalu Riki yang studio, Niki Titian yang tanya newek malih kan tadi Niki sampun hadir nge jero gede Niki Om Swastiastu.
1: Inge Om Swastiastu budaya wari. Inge
0: Titian pun api gak terus jero
1: gede. Astungkara dumugi sami rahajeng rahayu.
0: Astungkara inge inge. Niki pasti kan sampun baca ngangkat topik kan kenten nge jero gede Niki mendapatkan ketenangan hidup kenten nge. Inge sampun api Niki rakerai sampun ke saya gemirang puniki sapun api sani ke bos ketenangan hidup kenten niki cuma jaring jero gede sampun saya geng nggih
1: nggih
0: niki galahnya ni aturan titi yang dulu
1: nggih suksume budayu ari nggih hidadane sareng sami sane wang yang titi yang ring di jaya megena niki titi yang sedaya nagingin request ring pendengar kita nggih napi mawianan kadya sapunika wenten sane maosang datang ke rumah gitu ya. Bukan persoalan dia tidak punya uang gitu. Uangnya berlebih tetapi dia tetap bingung. Ini salah satu contoh. Kita harus bisa memanfaatkan ilmu-ilmu leluhur yang harus kita wariskan. Kan begitu ya. Raris konsep hidup tenang itu yang panggil hari sejeronin sumbernya ne kadang ke bawah sering karma tatwa purana ya. Di sejeronin karma tatwa purana ke bawah sang yang iraga hidup tenang ka pertama gumanti mangdesi dengayunin di sejeronin pikayun sungsut kapapun kapanpun itu harus disadari bahwa hidup ini adalah sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial artinya kita harus saling bantu. Harus saling membantu siapapun dia. Naris nalar ke bawah sang dasar pikayun sane ning mang desi de becik ngemangi hari sejeronin hidup ring kauripan kadipuniki iraga ka pertama harus selalu hidup itu harus mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, dan apa yang kita sudah nikmati. Kalau hidup kita penuh dengan rasa syukur, sudah tentu benten proses yang harus kita jalankan. Ingian punika ada kebawah si sejeronin kauripan. Hidup itu harus kita memikirkan kebutuhan yang utama. Nah, iraga medue jina, medue napi, tetap unsur kebutuhan yang utama yang harus kita penuhi. Sampunang ngayunin keinginan. Kalau keinginan kebawasan ini kan enten sida antuk nagingin. Benten nalar kebawas. Selama sungguh iraga metang tuun, tidak akan pernah penuh dengan isi yang apa kita inginkan. Nah, itu apa namanya pertiwima yang diberikan di dalam sastra ini. Oleh karena itu kehidupan kita yang pertama di samping kita harus bersyukur gitu. Di dalam menjalani hidup ini kita harus sabar yang pertama. Yang kedua kita harus sadar. Sabar dan sadar. Sabar kita harus bisa berpikir secara tenang, secara sejuk, secara dayuh gitu ya. Yang san pun dayuh di sejeronin pikayun kan. Raris kita harus sadar. Sadar dengan diri. Kemampuan kita hanya memiliki kadang mungkin uang 1 juta kadang misalnya untuk 1 bulan kadang raga hidup di desa ni kan sudah berlebih ni kan.
0: Berlebih.
1: Kalau di kampung yang katakan uang 1 juta dengan kehidupan di kampung itu sudah berlebih. Kenapa yang katakan berlebih? Karena di kampung itu sehananin apa istilahnya ajang-ajangan apapun itu sudah terpenuhi dari alam lingkungan sendiri. Ya kan?
0: Betul.
1: Nah, uang 1 juta itu kita gunakan untuk apa? Ring kampung nih ke banyak kegiatan suka duka di sejeronin desa pekeraman. Kalau buat ajang-ajangan di kampung nih ke, kalau ide dana nih ke kreatif nih kan, tidak akan susah untuk ngajengan nih kan, tidak akan susah.
0: Jadi.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Minimal kali kita suka ikan, minimal kita harus punya kolam, ayam, apakah di kampung itu kan sangat mudah seperti itu ya. Siosan punika uang 1 juta nika paling dibutuhkan untuk kepentingan-kepentingan anak cucu sekolah muah sane siosan.

0: Dikatakan bahwa minimal 1 juta.
1: Ya. Yeah.
0: Jangan kita meremehkan atau merendahkan semeton kita di kampung ya. Minimal di kampung mungkin dari wewidangan desa minimal duit sampai 2 ngakit, 3 ngakit, 4 akit. Berapa yeah. harga sapi sekarang yeah, itu okay. ya. Tetapi walau kelihatan mereka itu remeh, tetapi sebetulnya ibarat seperti kepundung tuh istilahnya.
1: Mm.
0: Kepundung tuh ini kaya tidak akan pernah kurang isinya, tetap berisi. Diambil pun dia akan berisi, diambil pun akan tetap berisi. Itu kan simbol-simbol kehidupan yeah. ring kampung. Maka dari itu jangan pernah meremehkan saudara-saudara kita di kampung. Kan begitu? Yeah. Kan banyak ah kan dalam masuk kampungan tak tahu apa. Jangan begitu. Ya, kehidupan saya juga dari kampung, ada seorang yang dari kampung, ya. Kalau kita betul-betul kreatif untuk di kampung itu tidak akan kekurangan makan, tidak akan. Yang penting kita bisa mengelola manajemen kehidupan kita, kan begitu?
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau sudah sabar dan sadar itu kita akan tidak pernah kecolongan, yakinlah. Sadar dengan diri ngelapis mone kangguang jimone, ngelapis mone kangguang jimone. Kalau kita lihat ukuran meyatnya, jangan kita apa melihat kekuatan beriatnya dengan mejor-joran seperti itu. Tidak. Kita kembali ke agama Tirta kita. Disebutkan bahwasanya yang disebut utama itu adalah berapa milik kita untuk kita beriatnya, itulah yang utama gitu. Nih, jangan kita jor-joran untuk meyatnya, karena di dalam agama kita tidak pernah diajarkan seperti itu. Yang diajarkan adalah yatnya itu tulus ikang ikhlas. Nah, itu yang penting gitu. Oleh karena itu, kalau kita sudah bisa hidup dengan selalu bersyukur, tetap berusaha memiliki skill yang tidak sesumbar, saudara kita di kampung tidak akan kekurangan apa-apa.
1: Betul.
0: Ya kan? Ya, itu yang penting.
1: Yeah.
0: Ya, kalau kita hidup ingin ongkang-ongkang, tidur, makan, minum, ya jelas kurang seperti itu. Ya. Harus disadari bahwa hidup ini kita rasakan sebagai sastra mengatakan hidup itu adalah sangat dinamis. Dinamis artinya terus berkembang gitu.
1: Yeah, betul, ya. Betul.
0: Coba kalau kita zaman tiang dumun sekolah enggak pakai sepatu, enggak pakai sandal itu. Pakai baju pun punya baju satu setel untuk satu bulan.
1: Syukur juga ya.
0: Bersyukur juga gitu. Yang penting kita harus sadar. Itu yang penting ya. Sadar dengan diri memiliki kemampuan seperti ini ya Kang Yang untuk yeah. ini gitu. Tapi yang penting kita harus mengutamakan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk apa? Yang penting hidang sekolah gitu, pakaian itu masalah kedua itu. Itu yang penting ya. Helengang ide dani sarang sami tetap bersyukur, tetap yeah. berusaha, tetap harus sadar, tetap harus sabar dan harus menggunakan kepentingan hidup itu pertama kebutuhan dan bukan keinginan. Yeah,
1: diprioritaskan yang mana?
0: Kalau sudah seperti itu tetap akan tenang gitu. Ya. Nggih, ya, saudaraku yang datang ke rumah itu yang ingin berusaha dengan beberapa uang kan M. Tapi dia bingung untuk apa gitu kan. Membacakan horoskopnya cocoknya apa dan lain sebagainya. Silakan Anda berusaha sekuat mungkin. Kan begitu.
1: Okay, betul.
0: Orang berusaha dengan modal besar pun orang paling sekarang. Ya karena banyak contoh-contoh yang dilihat gagal dan lain sebagainya. Kalau kita ingin berusaha itu jangan dari besar dulu, dari kecil lah dulu. Ya. Dari kecil berkembang, jatuh dari kecil, jatuhnya kecil kan ruginya juga kecil gitu. Jangan sekaligus belum punya pengalaman sudah besar seperti itu, jangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Boyo Ketit yang menggurui tidak, niki dasar sastra kita mau seperti itu. Kita harus pandai-pandai hidup di saat ini
1: gitu. Betul sekali. Pilih.
0: Dan jangan tergoda oleh pikiran orang lain. Gunakan pikiran kita sendiri. Harus yakin dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita terganggu dengan orang lain, ngidang nak di samping beli mobil bingung kira-kira. Ngidang nak orang beli rumah di kota bingung kira-kira. Ya, jangan seperti itu.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Mungkin itu pakeling yang tidak sampaikan sarang ida danem. Dumugi sami sideng mangihin kehidupan angayu bagio sarang-sarang. Mungkin itu Bu Dayu.
1: Ya, suksema banget iki jero gede ya. Terkait topiknya memang sangat relevan sekali ya. Tapi makin zaman sekarang.
0: Sampai kapanpun ini relevan.
1: Betul sekali. Ya, apa sih namanya? Tidak dipungkiri memang makin banyak orang bingung gitu nggih Pak ya. Tapi pastinya tidak bisa membedakan mana yang harusnya diprioritaskan ataupun mana yang disebut dengan keinginan.
0: Betul. Masyarakat kita sekarang Bu Dayu lebih bingung kalau mengikuti media sosial.
1: Media sosial karena pengaruhnya banyak sekali dari
0: luar biasa. Yang bengelah pipis di kantong ancok-ancok dagang napi wenten di media sosial.
1: Betul sekali.
0: Itu yang harus dipikirkan seperti itu. Jangan lagi masuk ke judi itu lain lagi masalah.
1: Betul sekali. Napi Mali makin sudah direfleksikan dengan konsep hidup tenang yaitu karma tatwa purana ternyata. Jadi ada beberapa
0: karma
1: proses.
0: Karma tatwa purana.
1: Ya betul. Kapanpun,
0: artinya kehidupan kita ini akan mendapatkan karma sesuai dengan usaha kita.
1: Sesuai dengan usaha kita dan tentu ada prosesnya juga ya.
0: Betul,
1: yang dapat Dayu petik yaitu dengan istilah sabar dan sadar.
0: Sadar.
1: Iya, sabarnya kita bisa merefleksikan diri ya, introspeksi diri juga.
0: Betul.
1: dengan kayun seni hening, mana seni hening. Jadinya kita sadar gitu. Nah, kerai kadia semunika demun sebagai pembuka reng galah mangken ketan nggih, meje bos mali lanturan titian niki duani mentan sane jagi ngelintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini kantor sekian serang titik yang ringan FM 106,4 MHz. Taler Niki Wenten Jero Gede Jero Mekel Madi Sukade Kenten Gia Sani Kantun Nyaringin Akar Air Yang Galah Mangkin. Hingga kadi di wawah sampun dijelaskan secara lebih detail dan rinci. Begitu juga ada refleksi sastranya yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk
1: melangkah.
0: Ya betul, melangkah untuk kedepannya Bali dalam zaman kadi mangkin ya. Agak susah sekali kentennya yang tenun-tenun kesadaran gitu bagaimana jadinya.
1: Yang terpenting itu saat ini kita harus betul-betul berpikir seribu kali kalau kita melihat media sosial. Kalau tidak, apalagi kita punya uang lebih, misalnya uang kita akan ancok-ancok gitu.
0: Paling
1: dot beli kene online, dot beli keto sampai di rumah, belum lagi ditipu dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan kita inginkan.
0: Betul sekali nge. Oke, baik, terima kasih Niki Jero Gede atas sambutannya juga. Dan sekarang waktunya kita buka telepon interaktif nge. Ngiring rakan-rakan sane presiden Nyaringin Titiang, salam Jero Gede sane. Ada yang ingin ditanyakan atau ada aspirasi yang ingin ditanyakan, silakan Niki nge. Bergabung sama kami di 0361223361 ataupun di WhatsApp, silakan nih King ya, atau ada yang ingin disampaikan atau aspirasinya disampaikan juga durus nih King ya. Inggih niki mentan sane jaga ngeranjing niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu. Modulasinya ditolong diperbaiki nih King ya, Pak.
1: Tolong kecilkan suara radionya nggih.
0: Inggih. Sira-sira niki.
2: Siang wayan wage saking Karang Asem.
0: Wayan?
2: Wage.
0: Wayan wage.
1: Wage.
0: Wage.
1: Om Swastiastu, Pak.
2: Om Swastiastu.
1: Napi yang bisa tiang bantu nggih? Nggih.
2: Tiang kenten Pak Jero ping kalih nyakitang tangkah swanten menjelang semeng sampun jam 4 pagi. Napi niki.
1: Oh, Bapak itu mahnya itu ya. Mahnya itu akut, Pak. Mahnya itu sampai ke ulu hati, Pak ya. Ya Pak ya, tolong cek ke rumah sakit Pak ya. Ya, mahnya itu yang sudah akut itu sudah keras gitu.
2: Ya. Oh, sakit mah.
1: Mah asam lambung Pak ya. Ya.
0: Mungkin punya kebiasaan telat makan mungkin Pak.
1: Nggih. Silakan ke rumah sakit. Nggih.
0: Sampun Bapak.
1: Nggih.
0: Sampun. Nggih. Suksema Bapak.
1: Nggih. Ngiring. Iya. Kita di kampung biasanya menunda makan demi pekerjaan itu sering biasanya gitu. Yang dan mengejar tangan jak bayi sesi ngajang itu kebiasaan di kampung seperti itu.
0: Itu kebiasaan jelek
1: karena
0: sebenarnya.
1: Karena menunda pekerjaan bagi dia itu tidak bagus. Yang penting pekerjaan selesai dulu, akhirnya makannya ditunda.
0: Ya, tapi di sisi itu kan kesehatan harus juga dijaga nih.
1: Seharusnya kebalik.
0: Seharusnya kebaliknya. Ini King Pak Wayan lagi tadi sampun presiden ranjeng Niki, silakan jangan sampai ada kebiasaan untuk menunda waktu makan gitu, karena niki berpengaruh dengan organ dalam juga dengan lambung pemkasnya nggih.
1: Iya, mesin hidup kita di perut itu.
0: Nah, betul sekali. Nggih. Lah karai sane lianan siki sane presiden ranjing durus sareng titiang rek ambare pun niki, durus anggen galahe niki nggih. Sane wentan sane wentan jadi takenan durus niki. Oke, sanggre titiang dumun nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu nggih.
0: Titiang Dayuari. Titiang.
2: Nggih.
0: Selamat pagi. Nggih, sareng sira?
2: Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Pak Made Klungkung niki ya?
2: Nggih, nggih. Patut.
1: Iya, Pak, napi-napi yang bisa yang bantu ya.
2: Niki. Bawasan waktu yang beragi pendidikan duwe ngeta.
1: Nggih, nggih.
2: Aduh, jek manut saja nira. Yaki manut saja. Kiki yang dados tukang parkir karena syukuri mantan.
0: Nggih betul disyukuri. Nggih.
2: Tapi kampun tapi bau sanjero kita tepat dengan sasaran ya.
1: Astung karo Bapak.
2: Sanjero wis ngalah iki sanjero.
1: Durus.
2: Pangken wonten Google siang jero.
1: Nggih napi Pak nggih.
2: Nah puniki jero iki yang gak boleh permata hitam iki ring ring ajang pengijang karang titiang
1: iki. Ring ajang pengijang karang.
2: Nggih.
1: Aris.
2: Nika jadi lungsur titiang, tunasang titiang sareng jero.
1: Pak, wujudnya napi. Bentuknya merempat, bunter, opal, bulat telur napi. Bentuknya dari bentuk juga ada artinya nggih.
2: Bulat jero, hitam.
1: Bulat hitam.
2: Nggih.
1: Tahu nggih.
2: Tunasang titiang sareng jero.
1: Nggih, kira-kira agangnya menapi Pak? Agang-agangnya?
3: meniki wenten ajari tujuh niki jero.
1: Ajari tujuh aduh manyan. Cepat yang cingak jemus pak ya.
3: Nggih
1: om swasti om pabik nama tu. Nggih becik nika bapak nggih. Tapi tren dah ada sekati enji mas pak ya nika pakai selako mantan pak ya. Pakai selako nanti bapak pakai di tangan kiri pak ya. Itu penjagaan nika ya, penjagaan sekala kelawan ni sekala kepercayaan untuk bapak lan sareng sami pak nggih. Nggih.
3: Sungguh banget dicang jero.
1: Sareng-sareng bapak, sareng-sareng nika ketebagan pikayun mang de tetep ajag di sejeroan pikayun nika. Penegul angga nika pak nggih. Nggih. Lurus pak nggih.
3: Nggih. Nonton agen pasanggarang.
1: Nggih. Sinepi kang. Nggih, Om santi Om.
0: Nggih. Sesungguh banget niki Pak Mandir tak bidang klungkung kenten nggih.
1: Ya percaya ndak percaya itulah yang sering terjadi secara niskala nggih. Kita butuh keyakinan, butuh percayaan kalau kita mendapatkan benda-benda seperti itu gitu. Ya.
0: Oke, nggih. Ya betul sekali.
1: Yakin dah.
0: Tapi tiang mentang petakan lagi
1: jika
0: kenten kalau misalnya apakah nika timbul secara tiba-tiba apakah di bagaimana nih mekanismenya?
1: Itulah kalau kita di Bali kalau kita yakin dengan punar bawa karma itu istilahnya kita diberikan anugerah diberikan kekuatan atas keluguan kita ngayah matur ring sesuwene melinggih ring
0: tugu karang.
1: Pertama untuk menjaga rumah kita. Itu yang penting. Biasanya ini sering terjadi sebagai proses jika seseorang akan diberikan kepercayaan sebagai seorang pengobat biasanya. Ataupun ngayah kepada beliau gitu. Bukan di satu tempat, banyak tempat yang akan memberikan sejenis stempel, sejenis cap berupa benda-benda yang sering kita dengar sebagai paice.
0: Paice, betul-betul itu. Baik, terima kasih ya Niki penjelasannya jero gede. Baiklah kembali Niki ke Raka Rai Sarang Suami ya, para pendengar setia. Ngiring angin galah duwe Niki nggih, jagi wentar sanit ketakenan lurus Niki majaring jero gede. Angin Niki ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Minat nah Niki sampun menten sanding ranjing nggih. Sanggre titiang Om Swastiastu.
4: Untuk hidup tenang itu dasarnya adalah pola hidup yang sederhana. Hidup sederhana sudah itu mensyukuri, sudah itu apa namanya kita harus sadar, harus sabar. Malah sekarang diring kekawin nih, diring kekawin. Tidak melupakan memuja leluhur.
1: Patut
4: kasih terhadap sesama.
1: Inggih.
4: Nanti tolong diperjelas ya, mereka hidup di Mekah. Anda kita yang bekal gambar.
0: Betul sekali.
4: Mereka kita yang preside ngemangin. Tapi asal pemargin hidup secara sederhana.
1: Patut.
4: Kita yang ring radio, pulsa terbatas, jero gede.
1: Inggih. Ngiring.
4: Santi.
1: Jadi nanti sana ke uningang titiang wawu, unggahang titiang wawu. Jadi konsepnya sebetulnya sederhana, gitu. Kemauan kunci yang sesungguhnya adalah kita harus bisa mengendalikan diri. Niki itu aja, gitu. Kuncinya adalah pengendalian diri, ya. Konsep pengendalian diri secara umat Hindu kita sering melakukan upawasa tapa berata. Niki kunci yang paling utama. Jika seseorang tidak pernah melakukan ini, dia tidak akan pernah sadar dengan kehidupannya. Dia tidak akan pernah sabar dalam kehidupannya. Selalu dikuasai oleh keinginan-keinginan yang tidak baik. Nika. Kuncinya adalah pengendalian diri, Ratu. Nggih. Ratu wenten ring griya sampun utama pisan niki pemarginya. Pastikan nika dados pedoman sane pinih utama. Siosan ring selalu bersyukur, tetap bekerja, tetap sabar dan penting adalah sadar akan diri. Ah ni kan mantan kuncinya. Titang pikir astungkara kada. Sane unggah titang dawu ni ka bukan hidup sederhana sebetulnya orang yang datang ke rumah, orang yang berlebih itu. Justru dia
0: jadi
1: bingung.
0: Ya.
1: Justru dia bingung uangnya untuk apa gitu.
0: Tapi kan lucu juga ya, di maksudnya ada yang ingin dikonsultasikan lebih baiknya ke mana.
1: Iya, iya. Jangan salah, orang yang banyak uang juga bingung. Bingung menggunakannya gitu.
0: Betul.
1: Itu yang
0: jalan, yeah. Ya.
1: Sehingga yang sampel kan tadi semeton ring kampung. Jadi biar berimbang gitu. Yang berlebih, yang sederhana tapi tetap hidup bersama di dalam ketenangan. Itu yang penting.
0: Itu yang utama.
1: Inggih.
0: Mulai-mulai niki kenten nggih tapi cawisan saking jero gede, mugi-mugi presiden ngewantu.
1: Aduh.
0: Inggih, rakaraisan iki ana minat melih siki utawi kali penelpon niki sane presiden nyarengin terus sangen galah duwe niki nggih ring 0361223361. Inge Sanggra Titiang, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Raja Semenggong Dayu Ari.
0: Titiang.
5: Iye,
0: niang yoga iki nggih saking
5: Gunung Sari. Om Swastiastu.
1: Inge.
5: Om Titiang, kangen Titiang suwe ten nyarengin jero gede.
1: Ha inge Om Swastiastu Bu Gung Yoga. Rajang rahayu rahayu.
5: Nyarengin jero gede kadi sayur campur garam iki.
1: Astungkare.
5: Nggih.
1: Nggih mang do sejuk semeton sareng sami. Titiang gede nggih.
5: Nggih jero gede. Titiang bantu membantu semeton ring rumah sakit.
1: Oh.
5: Walaupun kali minggu Titiang ring iki. Mangkin libur dumun jagi mati treyatro benyang.
1: Aduh becik-becik kegiatan duwe nggih. Mening-ening dumun nggih.
5: Nggih Titiang jero gede jagi beleleng benyang.
1: Bih areng kurang api ngojoknya.
5: Grogak kocap nika grup Titiang.
1: Oh, grogak purom.
5: Puan sapun ring kayangan keliling di hari kinampah.
1: Astungkare dumugi kepicayang warunugrah Ibu ya. Anugerah yang maha suci. Nggih.
5: Mesari jero gede.
1: Astungkare.
5: Yang tak kenang dados iki di Tiosopik iki.
1: Durus napi.
5: Titiang mirengang, Titiang kan ring ratu gede Titiang rajin.
1: Nggih.
5: Wau rawuh lirijo Titiang sampun ngatur wedang sareng sangana.
1: Astungkare.
5: Ya wakti kocap nenten dados ngatur sembah ring Tegun Karang.
1: Mbah Cilang iki kan kenten badah niki malih lengah nih. Malih lengah nih pertanyaan. Kenapa tidak? Karena beliau juga kan pedaging yang mendasar untuk pancedatu. Kebawasa ring sastra yang sampun karya sapu nika kewenten pelinggih ngudiang sing dados sembahyang napi dasarnya ngudiang ngai pelinggih sing dadi sembahyang
5: nggih nika ampun Titiang kan ya percaya jero Titiang setatu mapamit nunas icu
1: patut nika pelinggih yang utama kalau kita di rumah nggih mawine raga yang wabu ngarangin yang sedang mekarya pelinggih lain cukup karang mantan tugu karang mantan yang utama pertama nih kang ge sila nih kang tan kada lemah lengah atau
5: ge mantan Titiang percaya pisan Titiang mepamit dijo boleh mantan Titiang rezeki
1: astungkare itulah buktinya Bu Gung itulah buktinya
5: yang dilindungi meriki walaupun Titiang tanpa tidur segar bugar setahun sekarang Titiang lunas napi hidup dumun katurin Titiang kira gede
1: patut
5: walaupun Titiang boleh rezeki kide katur semua
1: astungkare
5: nggih jadi Titiang mau buktikan nirege dan percaya Titiang sareng nenikang
1: tanda badan orang-orang yang ngomong begitu ya segera bebedak gitu segera dasar sastra seperti itu ngomongnya cerah tanduk sampil dua gitu kangen kau gitu
5: ketua ratu jero gede margiang Titiang status segar bugar
1: astungkare Bung astungkare ngiring
5: walaupun Titiang hidup newek status Titiang enten rezeki yang enten
1: astungkare
5: tinggi jero gede
1: ngiring
5: semua ping banget
1: ngiring
0: sarang
5: paling hebat bos budal sarang kali waspada ring margi
1: matur suksemo inggih
5: tunan ring udara
1: ngiring
5: kuliah tanpa belajar nih
1: gitu. Kok kuliah tanpa belajar tanpa bayar gitu.
5: Salam sarang kira gede istri.
1: Ngiring.
5: Usan sibuk niki jadi malih nangkil nggih.
1: Nggih, ngiring.
5: Nggih, sawitra sane onang nyarengin jero gede ngiring sarengin niki patut pisan niki petua-petua beliau yang sampun tekak megang tujuh Titiang memargi selamat serayu.
1: Inggih, inggih. Ngiring-ngiring.
5: Tiang pamit.
1: Ngiring, Om. Santi. Santi.
5: Iki jeromangku sedani, sarang jeromangku mereka pati nyarengin.
0: Ngiring.
1: Ngiring, ngiring.
5: Ngiring. Tiang pamit, Om. Santi.
1: Om. Santi. Santi. Santi. Om.
0: Inggih, susumo banget iki yang yoga saking Gunung Karang.
1: Ragane sering datang ke asram.
0: Oh, ganteng inggih. Asram Karang. Inggih, mina malih satu mantan ya. Malih siki mantan iki. Penelpon sanita sida nyarengin terus lagi satu saja niki yang gen galah dewe. Inggih. Inggih, terus niki Om Swastiastu.
6: Halo Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu.
1: Nggih, Om Swastiastu. Jaran iki.
6: Niki Cantika saring Tabanan.
0: Oh, nggih, Cantika dari Tabanan
1: nggih. Nggih, napi-napi nggih yang bisa tiang bantu
6: nggih. Niki tiang nak dadong tiang sakit.
1: Neneknya sungkan gitu.
6: Iya, neneknya sakit.
1: Sungkan napi, sungkan napi dibilang sudah pernah ke rumah sakit pastinya. Nggih.
6: Tahun
2: ini
6: nenek tiang ngomong.
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu, ibu sungkan apa niki?
2: Di tiang suai ampun gelam niki.
1: Niki ampun
2: sedang menjalan. Awak di tiang sakit.
1: Sakitnya pun api? Ada bengkak tak?
2: Ya? Sakit uri, dan meresidang yang menjalan tuun, dan meresidang.
1: Ya. Oh, sekarang kudang sasih ampun iki sungkanya?
2: Ampun, tahu neng tiang.
1: Tahu, enggak.
2: Dan saja
1: nyidang. Coba cicang cingak aja bos, ibu ya. Enggak, coba menang aja bos. Coba ibu pegang pusar, enggak. Pusar. Pusarnya buka bajunya, tangannya biar kena pusar, enggak. Ampun?
2: Ampun.
1: Nggih, cita cingak je bos. Ya. Nggih. Sampun ibu, sampun. Ibu, nikang dumugi sida kecunduk sarang titiang sarang semeton duwe nggih. Sida nak alit napi sida nikang kecunduk sarang titiang nggih. Niki pinyungkan yang beda niki beda. Titiang undingan yang beda nggih. Ampura dan kayun titiang unggah niki nggih. Dumugi sida kecunduk sarang titiang nanti ya, paling tidak anak-anak ibu nanti datang ke asram titiang nggih. Nggih. Nggih.
0: Kenapa?
1: Niki sungkannya sungkan Bali niki, sungkan niki nggih.
0: Mungkin bisa di belakang nanti nggih tiang sobian niki sarang jero gede atau nomor telepon kontaknya jero gede meja bos nggih Ibu nggih.
1: Nggih, ngiring.
0: Nggih. Nggih, sok semua Ibu.
1: Demugi lah ajang demun Ibu nggih. Niki badannya yang berat ya.
0: Nggih. Sok semua niki jero gede mungkin di belakang meja bos milap di penutup bisa disampaikan kontaknya jero gede.
1: Heeh,
0: betul sekali. Oke, dan jero gede mungkin ada yang ingin disampaikan sedurung niki ditutup ya,
1: nggih. Nggih, sok semua jadane sareng sami napi yang titiang sampaikan antuk topik sane wau yang titiang polehang kadana ketetas ring karma tatwa purana.
0: Karma tatwa purana.
1: Karma itu perbuatan. Artinya semakin baik perbuatan kita, semakin baik karma kita.
0: Betul sekali.
1: Berdasarkan untuk keheningan dan ketenangan. Kirang langkung antuk kecicang uningan dading sastra penika wantah metutujon irago sareng sami mangdeside ngemangihin ketenangan ri sejeronin kauripan utawi kehidupan. Kirang langkung tidak nunas agung pangampura antuk ide dane sareng sami.
0: Enten. Nggih, sesumpah banget iki jere-gede teler titang juga mengutip niki nggih pembelajaran ring rahinani mangken kata nggih ketenangan hidup yang memang mereka berawal dari hati yang penuh syukur.
1: Betul,
0: ya, mampu membedakan kebutuhan dan keinginan serta senantiasa peduli sesama niki. Dan niki sampun dengan kehidupan yang sederhana mampu mengendalikan diri napi male ya. Presiden sampun nggih ngemargiang kehidupannya mangde lebih damai dan bermakna. Ingin rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali ring rahinane mangke sampun tidak terasa sejam sudah berlalu niki jero gede matur susumu banget niki
1: ya. Mungkin nomor yang kontak titang lali wae nggih.
0: Inggih terus.
1: Ide dane sane jagi melat ketemu kada ring 081 1 ya 338 588 956 081 338 588 956.
0: Inge, kadia sapa nika kontaknya jero gede, minata keraya ada yang ingin berkonsultasi ataupun rauh niki ke asrama,
1: nggih. Nggih, durus niki. Kita mengenah ring Bali Banjar Benbiu.
0: Benbiu.
1: Banjar Benbiu ngedodeng Bali gede, Bali 500 meter dauh.
0: Kawasan
1: Kawasan Desa Peguyangan
0: Kajo. Peguyangan Kajo.
1: Gampang.
0: Inge susumu banget iki taler iki tangan terang majaran yang jero gede sampun berkenan hadir nagingin malih ing rahinan mangken sampun nang bosan-bosan. Inge taler iki yang nuatur susume taler iki yang nasgeng rano pangampura majaran yang jero gede taler iki para pendengar anto napa pasane sapang pesanggret itu yang sanen ditan manut reng arseng ya. Ngiring niki untatin untuk para mesanti.
7: Ngiring.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
8: Pak, ini susu dan rotinya nge.
9: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mbok?
8: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini, sekarang ini cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
9: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
8: Enggak, Pak.
9: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
8: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih, enggak, Pak.
10: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
13: rri.co.id.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan Pemkab Tabanan melalui Perusahaan Umum Daerah Perumda Sajayaning Singasana. Antara 270 ton sampai 300 ton beras petani lokal berhasil dijual setiap bulan. Perumda ini belum mampu menyerap gabah petani setempat. Direktur Bisnis Perumda Sanjayaning Singasana Imadi Pasek Dharma Sugiharta mengatakan penyerapan tersebut berasal dari hasil panen petani yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan. Beras yang diserap kemudian didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pasar di Bali. Menurutnya, beras yang telah diserap selanjutnya disalurkan ke berbagai sektor, mulai dari hotel dan restoran, toko modern dan outlet, kalangan ASN hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dalam mendukung program makan bergizi gratis. Langkah ini dinilai mampu memberikan kepastian pasar bagi petani terutama saat masa panen raya. Dengan adanya penyerapan tersebut, petani tidak lagi kesulitan menjual hasil panennya dan dapat langsung merasakan manfaat secara ekonomi. Namun demikian, saat ini Perumda Sanjayaning Singasana baru dapat menyerap dalam bentuk beras, belum dalam bentuk gabah. Hal itu disebabkan belum tersedianya fasilitas rice milling unit atau mesin penggiling padi. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Om Swastiastu, Omega Namastu, Namasidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalan Re, Sumaton Titi yang sarang sami, Mamali Nyarengin, Ring Radio Kesayangan Drune, Punikir Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemengkasnya ne Ring FM, 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kacana male punikira kelantrai ring rahina sanisyara, selas Juli warsa kali talina melikur, ngawit ringgala jam dasa, kantos jam 3 sanjo waktu Indonesia Tengah. Sane pacang nyarengin rakelantrai ring ambara, wentan gongge sintiangge. Sabun api gatra dumun, semuatan titian sarang sami, mogis tata kena rahayu rahajang, nentan kakirangan punapa punapi, talar seluir sudarma sugina rakelantrai, margi antar turlap dekarya. Rekalan Rai semeton titi yang sarang sami, gongge sinta mau pake lengdumun, majeng semeton sami, siaran ring rahina mangkin, dados talar pirengang ring aplikasi RRI Digital. Sane sampo dados keunduh puniki ring Play Store utawi App Store, lan streaming rri.co.id. Sane mangkin rekalan Rai, gongge sinta pacang informasi yang dumun, napike mantan, dan acara sane pacang kemargiang, selami gongge sinta bertugasnya. Ringgala jam dasa, nampak puput ringgala jam roras setengah imbal Lije Bos, wentan acara Rahina Ayu Taman Penasar. Turu puniki ringgala jam roras tengahi, tepatnya nih wentan randungan Puja Trisanya, majeng ring umat Hindu Sudarma, sane wentan ring sejebak Bali nge. Wusan Puja Trisanya, wentan acara Rahina Ayu, teras UMKM, kantos jam siki siang Lije Bos. Ringgala jam siki, kantos jam kali tengahi, wentan acara Rahina Ayu ngelila ulangun ngarsan tembang Bali. Lan acara sane pini unta, ringgala jam kali, kantos jam 3 sanja, wenton acara Suara Budaya Nusantara saking Pro 4 RRI Denpasar. Lan ringgala jam dasa, jam solas, jam siki, lan jam kali, wenton berita berbahasa Indonesia. Sana memang kan semuatan titik yang serang sami, sambilang puniki ring gala jam dasa lintang dasa menit, pasti kenyane gala mesandekan, kentan nge. Utawi gala sane kantun ngemargiang swadharma, minap niki ring raina sanicara, kentan nge gala prai, durus kemargiang, kentan nge nyambilang nyarengin gongge ring acara Rahina Ayu Taman Penasar. Niki murdane ngeninin, napi wastane puniki. Ini acara Taman Penasar. Ge Malije Bos, sarang-sarang puniki pirengang rakelan rai. Nah, sedurung minap niki nyarengin ring acara Taman Penasar, kenten ge rakelan rai, durus dumun pirengang sanaya gilintang ring arse taler kayun pamirsa sami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan Bunga Kaca Piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ingih, ide dani para pamiarse sarang sami sane banget uang yang ditiang. Rasa ngayu bagia wiyakti mana ditiang dikenyekan kadimangkin. Napi makawinan kadiasa punike. Janten sampun melarapan paswecan ide sang yang widiwase. Dadosne ering rahidani mangkin titiang saking keluarga kesenian Bali RRI Denpasar. Preside tangkil malih ering rajang ring ajang ide dani sarang sami melarapan antuk acara taman penasar. Ering rakin mangkin malih titiang lanturang wacen. Inggih punika cakepan sane memurde dharma setiti ingian dharma sumniate. Kadi sane sampun-sampun memargi wacen titiang ingian gitan titiang dumun sarang semeton titiang irikiring studio. Beri sampun bos kadi asa punika pacang blik bagang titiang malih. Inik daging cerita sane sampun kewacen. Mugi-mugi napi sane katur male jebos. Preside ngawirne ingian ledang para pamiarse sareng sami. Sake wanten duane ngantuk ketunan titiang kenametan titiang sami rikiring studio. Makowe menawi tenenten manut ring sejeroning kayun ingian ring sejeroning adnyane. Ring galahe sane becik puniki ngerinin titiang nunas agung rene pangampure pembanget pisan. Mugi-mugi sih ide sang yang para mukawi mepice tuntunan pemargi. Punika angin titiang gelar titi pengancan ring sejeroning kauripan titiang iri kiring jagat. Ingih ide dane pada pamiat sesarang sami kadiasa punika pinake pamuruane ngatur titiang acara taman penasar pacang kawitin titiang. Om awi gena mastu namo sidiem.
1: Kesara RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih. Sopo ngelantur daging pawecanani desang meragep pengampuan mantu kering sang purage yang sisil tuh jening nakumulan pusajo sengko pisan tuh adone.

apa tema kawinan buku akitu sawireh kesujatiannya ni angkara entutu itu wah mapawakan kauripan

saja je yo hidup yo maurip sake walo tusing yo pawakan jati.

kawinan kewah besan rekalaning bakal nyepih telat anis mabesikan.

Pian ibu yang bapa, buka ada api kelawaning panas, kengkeng carane jani malasang.

kering kewintenan mana kelawan rasoni kemulan wit sangkaning sampun manunggal kalin api sida pacang sepih punika.

mangkin mapi kayun asa pun api antuk melaja.

Dan sekananing kawane sido pacangan nap kasor yang kesidan uningin sid makesami.

Ugi patut pisan rumase punika tekale kepedhenger arus suwe desang yang menawi dekak kemene ngantuk sinar.

janten pisan bersidayang kepetengane punika meh-meh mangdoh kasur sidewan tuke.

Ngi porade puniki winten umargi malih meh-meh hanteng pisan waspada yang sarine waspada yang pau.

pining dojeni kumumuan aning ngaraneyang krodok amek pakenehane masih nyasan nyangsan nipis santu jeni.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Para pemirsa, pemekas, sane senang ingin undang reng acara Taman Penasar. Sane kari susah dia nyarengin rauh mangkin. Ering galahe mangkin di tiang pajang melik bagang dumun. Ngeninin indik napis sane kewacen iwawu pengwacen ka pertama Ibu Wayan Murniasih ketegesin oleh Dane Gusti Made Sumadi. Pengwacen ka sane kaping kali nggih punika Ibu Made Murdani sane ketegesin oleh Dane Gusti Putu Sucinta. Kalar uenten minekadi Ibu Wayan rimit sane setata jeng mepangenan mepangsegan napi kaden kayun ini tuh. Nah ngomong di jaya
2: kari ngurus
1: ya. Kari ngurus yang
2: konsumsi
1: konsumsi nge nge ngiring ngiring nang ngiring ngiring Gusti Made
3: nge
1: ring Gusti dijang metaken mangkin duaning wawu aji sane negesen
3: nepe pisan puniki
1: nge
3: sekadi pengerap dani raga ya sarang sami sekadi sane sampun bawa sendawak pitung rahino sana lintang tuan sapuniko.
1: Yeah.
3: Santukan kewentenan pikayun utawi pikiran wentan raso mewah sayu wakti ngelepas sapuniko santukan sang guru mau sendawak pitung dina yantan iwang antuk titiang tan sidok le santukan keperluan hidup puniko tuan tanpa angkaro tan kocap irago hidup
1: nih
3: ngelesan iki nak mulo yo kewah tekan di asafun iki
1: duang neng jang mekilit sajaan madukan ke kadi benang kusut dan
3: mau kita wajak dote
1: dote ya
3: nih
4: jadi loh ya Driko mau kita wajak dote
3: ingin iko sampun
1: kodan pun iki yang teniwang Gusti Made yang makin kena tahun politik nih, ina yang dumugi jenyak nepek mereka, yenten kang yang, ya. Umpame kursi presiden kan wantah satu orang presiden yang bisa menduduki nih, yang lainnya yang kalah jelas yang bisa menduduki yang mendapat suara terbanyak, yenten dari rakyat. Makin yang nerarakan kursi sedewenten dari sejuruning kayun ingian adnya nederwene, talar wantah siki kewantan sane menang sane dot ngerarah rika dan kekale sana merebut
3: kekale he
1: boyo wentan sios darmo lan adarmo ne darmo lan adarmo ne punika yan makin aplikasikan ring sejeruning pidap-dap dengan dan momo drike dengan dan ya nah bukan dan antar doneng momo nika kan dotek berlebihan madan momo dengan dan yan ampun wentan takarana kan tan
3: yan man pas lebihan lobo
1: lobo nah nika nah makin darmo ne puniki kan standar puniki dalam artian napi sani setada nuntun rikalaning irage maurep lan lantur pacang ngererah darmo pengelepasane. Dan nika pemargine. Dan nika kekale dados angin. Nah makawinnya yen kantos niki abu-abu merebut antara sayang dan benci. Dan nika dadosne. Dados mana hingian pikirane abu-abu kalut niki.
3: Kantun wenten yen raos yang lepas ton. Yen raos yang terikat nak sampun kita ngelepas ton sampun niko.
1: Nggih.
3: Kantun waduk kan Riko
1: dua neng beda tipis tuh antara sayang dan benci nih punika makin sayang menjepot tak gelibagan dah bisa benci
3: antara kede ajak lengen
1: ajak lengen nah yen kede terus kede nah bisa ngeleng rau sama dah kati pesuyeh peninggalan nih kede kan sampun ngeleng tu aja tenjema kejang peninggalan nih pesuyeh ngeleng dah
3: nah minta tangis bahagia kan mausan tangis bahagia nge. Kan sangkaning bahagia sampai ngeliwatin
1: nge
3: ngantos pesu toyan panon.
1: Wenten masih nikah yang bangkung apa sih matanya ya buang toh.
3: Dan teman masih tuh liwat teman.
1: Wenten naem ngeling terus yang kantik keliwat kanti sing-singan ngeling dadi gede. Mapa nampun stres ya.
3: Liwat.
1: Liwat ya sebat neng. Ya kekekekekekekekeken. Iya abok kebang liboyo. Bebayi nanti doang neng ten ya.
4: Dadosnya napi yang sampun berlebihan. Jelek ya Niko ada kentan ya.
1: Nah Niko mawina nap ampunan ngiragap mapan suka duka lare ampunan dan bau song pati ini yeah. Dua ini Niki pemuput suka duka lare suka liang duka sebat lare sengsara Niki harus kita lalui harus kita lewati mawinan wenten nak ngerosang badai pasti berlalu. Ampunya ampunang je kena kesengsaran, ampunang je kena kebiuh paran. Kadirasa kena bahagia, kena liang masih harus lewat.
3: Lewat.
1: Yeah. Contoh mungkin ring iraga lakar senang, napi je nak kesenengin, onengin. Pecaka kejap je deh boleh ngalah lewat. Tok lewat juga ngajang beguleng dan demalan sebagainya. Lewat ni kesami. Nah, Pak Winan tampi ni Niki kadi gending. Tamtame legowo.
2: Niki sampun mangke. Apa hidupnya di tengah-tengah kirange?
3: Nggih.
2: Sampun hidup di surga, sampun surga luung depo ino. Di neraka ampun neraka depo, mapan neraka hidup di tengah-tengah niki otomatis pelajar pasti ruwo benedo niki.
1: Antara darat dan langit.
2: Mapan hidup di tengah-tengah niki.
3: Di tengah.
2: Pelajaran mlaji nang mana surga dan neraka. Di surga pasti kelepas sama gua bos.
3: Nggih.
2: Niki perlu niki. Iraga niki nuri mlajah niki to. Yang bodong ngosin suarga mati melajah nabi yang beneraka tempat melajah nabi ini gitu
3: iya
4: tada dosnya niki ya rengkau repana niki tapi naros ngeangon kesempatan
1: nah iya angon kesempatan belajar
4: belajar ha padut padut sekali yang mengrep
3: iya benar hantu nyida ya ke suarga
1: nah
3: yang jelek bang ngenuunan ya rako di tengah-tengah tuh
4: padut
5: yang jelenti yang dojek bakal ngenuh kat di suarga itu dos mau jaring mit yang setuju raja hidup menyelewati nak cepok dan peluang masa kan kita dapat dimanfaatkan jauh hidup nah. Untuk menjalankan mepan raja dari manusia wajib semua melakukan hal yang terbaik itu pun kalau raga mampu karena raga punya pikiran dan rasa ya katakan semaksimal raga bisa amunto mapan manusia ngelah lebih dan kuat kesatuan haji wawu niko terbatas niko mungkin je lebih amunto berkuat
2: ya yang sastra niki kan kreator kan nuntun ya niki
3: nuntun
2: dunia raga sarang sami niki banyak ya gitu kal nikahnya kal gitu buka satu waduh mampan niko yang lepas gitu awang daken gitu
1: nge betul
3: iya makawinan ngantos icena seseret tetap uniko
1: imo
3: sekadi nah misalnya niki karmo palo gak gambaran karmo palo yang sapuniki parilaksana di sekalo sangyang atmo kocap kotunyol riko kosiksa riko itu niko ngena gambaran mangdo irago jejoh melaksana sane tanpa dut
1: dados ne yang sampun uningin penados ne kadi asapuniko buong jo melaksana gitu
3: nah santukan pun sekadi pernikahan aji wawu agamo nuntun nirago bangdo nintan malih terjun nintan malih ulung
1: nih
3: ke sana jelean ke nirago
1: dua ini sampun pasti tuh agamo adat budaya agamo punika sampun menuntun nirago ke arah yang benar pewisik agamo sampun benar dan
3: betul.
1: Mungkin wenten raris di sejeruning di sepekaraman nirago keikat antuk adat adat punika mantesang adat puniki pantas diriki adat punika pantas dan mungkin keduluren raris pini untar seni budaya sana ngerah
3: luwung
1: bagus becik dan
3: mawinan wenten kabasan buku wawu
1: nih.
3: Jenano tiga puniki wenten pertama terus uning
1: nih.
3: Kedua kali wenten penguning nih. Ketiga wenten sane nguningan
1: sane kabaos penguning uning
3: sane uning ya munapi Siro sepung uning ane sana pesido pacang matu tangi rago kendan.
4: Oh artinya uning ini kor batas netawang kendan.
3: Netawang ya? Ingat. Penguning ini maru benda ane tawang rago.
1: Ane uning ane gal.
3: Orang lain yang akan memberikan rago kendan.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai. Pemerintah Kabupaten Badung terus mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur pengendalian banjir di Kecamatan Kuta. Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, tim pengendalian pelaksana pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan drainase pengendali banjir di ruas Jalan Basangkase, Jalan Dewi Sri, serta pembangunan long storage di alur Tukat Mati. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Badung, Iputu Eka Parmana, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan progres pembangunan berjalan baik dan pemerintah akan terus mengawal percepatan pekerjaan agar selesai sesuai jadwal. Pembangunan long storage di alur Tukat Mati menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu di wilayah Kuta. Selain menambah kapasitas tampung air, proyek ini juga dilengkapi jembatan dan fasilitas pompa untuk mengalirkan air ke laut sehingga diharapkan mampu mengurangi risiko banjir di kawasan padat aktivitas serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cemcem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

Nggih, pamirsa. Sane mangkin malih titian lanturang mungwing daging carita rikalaning itu sang merage pengampuan midarteyang nganinin indek sang sani kehanan budi satuone asa punapi.

menika boyo tios ketegesin wantah sang merake satu jujur setatu ring sajeroning pekayu.

Astun kadiasa punika sakiwanten kuning idone nenten kehanan pamerih ring sajeroning pikulih.

sedo napi malih ring sekancan sarwo maurip trikiring jagade rasa olas asih epi

pisan ring kesukan jagat sane kantun niket wenten malih melade rikalaning midarte yang sekancan indik mapa ije pewarah-warah

ke pengapin kayun idone wantah asapun api mangdo jakate sauninge ring indik-indik sane mungguh ring sajroning sastra.

Paman Iragoni kaledrike pejanten parsido antuk mersihang ngeruak male sanewenten maring angges.

Lah niki sane mangkin dadosan sesulo dadosan sune mando parasido ical sehananing kepetengan ring sajroning pikayu.

punika penganikan ide anak kelingsir. Iya ning subo nyindi sejeroning manusia ni tunggal pekayonan ni. Si do adong ajak mau kejang.

Tapi kemah kawinan ke bawah sida ninja para momok sone. Seantukan sami-sami sampun bebas, sampun kalis, sampun keles, ring sajroning pikai.

Mas caryetan pemerintahan kehanan pikulih rikalaning pajak mawe pitulung.

0: Sane para pemirsa sarang sami. Sane kari susatio nyarengin acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar semena-mena aturang titiang. Jadi makin titiang pacang melik bagang dumun napi sane sampun kewacen iwawu inggih punika daging cakepan Dharma Setiti sane kewacen oleh Ibu Wayan Murniasih inggian mbok lo camplung sane ketegesin sepisanan punika sarang Dani Gusti Ngurah Sumadi inggian beli ketut tibah
1: nge salim
0: inggi talan inggi Gusti Putu Sucinta inggian Najib Bodo sampun nyarengin Bu Wayan Limit nang Oman ngiring-ngiring makin dua inggi wawu sampun
2: inggi
0: yentan iwang ngenin inik daging Dharma kauripan ingian Dharma pengelepasan punika sami-sami sampun kebaosang wit sangkaning iraga wentan ring jagate sampun jantan pastike ing malepisan pacang mekertiase ingian meparilaksana mekarya duaning iraga sampun kejantenang dados manusia mangde mekarya ring sejuru mekarya mangde nenten kikat oleh hasil ingian oleh pale ne punika makin tetap hasil ne pacang kasuk serahang aturang ring ide sang yang pramukawi ide sang sangkan paraneng dumadi bawinan antuk las carya ida ke pacang mapitulung napi luwire punika nentenje pacang merikang asil asa punika antuk titiang muning ayang nah dua nika dasa punika mangkin titiang nunas kepertama mantuk ring Gusti Putu Sucinta dos nah pun api penampene ingian daging di kayunane
2: cara kan OSD kan mepat oleh gitu.
3: In mana-mana ritian lagi hidupnya tidak boleh santai
0: nih.
3: Tetap dalam hidup ini tetap berjuang sesuatu yang diatur ngerah atau berano. Melajin sastra dua niki berako angin agama-agaman sejarah dengan rago hidup tuh.
0: Padut.
3: Tidak boleh santai hidup lagi.
0: Tidak harus kerja.
3: Harus kerja.
1: Dan masih ada dos tegang.
0: Ah.
2: Oh. Karena gerak punika itu sama niko. Ien kentan sekali pernikahan nikah nak lingsir, wenton nih sesuatu yang ada punika itu sangkani wenton kekali.
0: Betul.
2: Wenton lanang istri, wenton pruso prodano. Ya dia tu wenton kekali niki loh moni pruso prodano. Ien tu gerak natan mesti menghasilkan.
0: Oke, kenapa?
2: Nih.
0: Ien tenggelang dan dene.
2: Tanya bentar napi
0: harus bombongin
2: harus bergerak kan nih
3: perlu goyang sesuatu
0: oh no,
2: kerja yang nak ngerawasan yang singidang ada loh kan harus ada moni singidang ada moni kan walaupun ada loh moni yang sing bergerak kan
0: patah ya kadi puniki iraga pacang mausang indik napi wasana puniko nasib yang ten iraga berjuang makanya ten rao ten nasibnya napi becek napi kaun ten uning
1: hasil
0: nge
2: inti niki bergerak
3: niku. Terus sedek pun tidak bergerak dunia ini akan hanya
2: akan kiamat
3: bergawar gitu
0: oh men nang oman kan man
1: yang kan bergerak kan mengenai hidup
0: harus tetap menggayainya man
4: dong makin bayu
0: oh dodo bingung kan bayu jadi di hotel leh
4: tadi sama campur kan ikat banding rio yang
0: nyerah yang di niti oh nge yang di
2: niti niti sastro
0: dan pacang nemu kue tenang hasil
4: yang singgerakan
1: pakum
4: oyo bleh kan memang bergerak kembali tujuan hidup dan kemudian
0: nanya napi sana wawu kewacen
1: oh
0: sajane men bodo lebih wayah sampun mekleb wawu Haji Sumadi wawu mawasang ngeninin indek iraga pangtanje keikat Ering keindahan duniawi, kebecikan, tapi liwirin sana kekaryaan ini, sana ngewetuang ulangun, sana ngewetuang senang.
4: Nah, yang matur, ragu bergerak, mesti ada batas.
0: Ada batas.
4: Balik ke sini, ya selalu ragu keikat, jadi keikat mereninga sesuatu, ke ragu boter pengaruh, berarti...
1: Ikat man, kok.
0: Ketegul. Sesara.
3: Yang sing ikat kan sing ngintang hidup, man.
4: Tapi
3: karena dunia materialnya perlu kita membutuhkan sesuatu dong.
4: Isinya ikat apa
3: benar-benar. Yang sing ikat raga dong. Karena dunia ini dunia material perlu sesuatu untuk hidup dong. Nah.
4: Makhluk sosial dan makhluk individu.
3: Berarti
4: gitu.
3: Kaya.
2: Mak kawinan entar nak matakan pun iki.
4: Ini ngomong jambu.
3: Bang Oman.
1: Rakati adumun.
4: Tetap raga keikat makin kan raga kembali dengan kemampuan.
0: Oh.
4: Iya. Jangan tetap keikat walau
1: keperluan.
4: Indriyo yang tetap jalan ke walau sesuai dengan ke
1: keperluannya gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, individu apa sosial?
4: Dan nak oleh forum lain yang.
0: Iya. Yang terdewan itu yang manahan kadi pengenikan dana Gusti Ngurah Sumadi wawu iraga peng tetap sadar. Ya dia stun iraga keikat tapi tetap peng sadar. Nah sadarnya pun api iraga uling dije ker ngudiang ker kije apa ker terus dini. Nah, yang terus dini iraga tetap iraga setengah ada peningkatan keuripan yang disebut dengan moksa.
1: Bergerak dan ya tetap
0: ya Riki. Moksa ini kan artinya lepas dari ikatan duniawi. Tapi iraga ada di duniawi. Maka tetap iraga mempelajari keingin caranya pengtan bin punar bawa pengtan ketetakan sengsara kan kita nopi lagi di dia.
2: Contoh kan misalnya ya ngerah kesukaan jagat itu kan ake. Misalnya pereh tekening mangdo sugih, nah kita numpami. Terus tidak akan terbatas puniko, kebutuhan tidak terbatas. Beng ramone monene, mungkin agak tidak terikat, tapi rego terus bekerja ngalih to, tapi tidak terikat. Umpamanya dengan cara menurunkan kadar sugih.
4: Oh sudah mulanya. Sugian lah.
1: Kan menurun kadar sugih,
2: berdebat. Misalnya. Yen kadar rago ke di sepeda gayung tapi ke di tukang wang ke di tukang kadarnya pasti rago sugih merasa
1: kan yang maju-maju
2: tiang
1: kan yang maju-maju udah
2: karena rago ingin tidak sampai sangat diikat kenten.
0: Iya nah sepunika iya teniwang untuk tidak memanahkan puniki irago tetap akan munuhkan kesugihan. Kewala irago ten terikat ken kesugihan ini ke. Irago mapan tetap ane ada tujuan paling terpenting malih. Mapan boyo niki yang terpenting ane lakan angin suatu tujuan irago di kauripane. Oh, ada yang lebih lain lagi umpama irago kadi nak ngerosang meduwe griya jero puri umah dan ring sekalane dong ampun dan nyalakan sirepin angin pedudungan diriki sakewantan umahnya ane di kedituan niko wentan maliasiki ane pacang tongosin irago yen preside dan sampun niko manetan malih kemali meriki punar bawa duane punar bawa pun niko ke bawah sengsara samsara dan sampun niko
4: punar bawa ni patok kan
0: reinkarnasi itu. Jadi inkarnasi ya dan itu man sih mereka perken
2: pernasi. Apa boleh man?
0: Reinkarnasi. Dua neng penjelmaan ira ngemeriki utawi reinkarnasi punika yang teni uang wentan mekudang jenis nah, model wentan ulian utusan Tuhan kadi sang beraga awatara dengan dan wantai de sang yang widi ngutus mang de numadi meriki wentan ulian pacang ngerasang malih karmone sane sampun lintang duaning durung puput kerasayang wentan malih sane pacang nebus kepelihane
2: pelihan
0: tenika anunya wentan sane mepinunas mang de boleh beriki panumadi pawinan wentan ngerasang penumadian uli swarga apa penumadian uli neraka dengan dan wentan nak ngerasa
2: kentan. Patut wentan ke bawah swarga ciuto, wentan neraka ciuto.
0: Nah, niki irago yang disampunnya wentan iriki kan tenuning. Dengan-dengan Gusti.
3: Iya, katan.
0: Napi saking neraka, napi saking swarga, kuantan ciciren-cirennya menawita. Ciciren-cirennya,
4: jakti. Nah. Ciciren-cirennya, kan model tuh. Yang tiang, model, ya, swarga.
3: Masih ketika.
0: Dan kelepen deh.
5: Penabian penciuta.
6: Banyak kan sekuta.
3: Ada. Nah, ada yang lekat di suarga ciuto, yang di suarga itu ada kan semua dongos dan melah.
2: Iya.
3: Main samsara ke jagaan, itu ada kan masih ada kesalahan aja.
2: Iya, ada lekatnya yang bagus.
0: Duwag.
2: Duwag. Misi suge.
0: Turmaning setate melaksana ane rahayu.
2: Rahayu.
0: Ngeraos setate ngeliangin kup ngeluan pian yang
2: kena. Iya, ngeliangan kena. Jagnya dayoh ragobana.
0: Bana.
2: Janike ja entekan swarga. Swarga.
0: Kencan ceciren. Ah, iya uli neraka di atma persangsel yang kene.
2: Nih, dijo aja nak ngubuh merit lu kemo ya lekat gitu.
0: Ada kup, berapa lekat kuping mau pirat. Kenapa pernah kau mendingan?
1: Misi konong,
2: kuping pirat mau piratan, song dakian kenah ne singil.
0: Oh, do.
2: Ya mau kupang, ya mau kuping.
1: Misi boleh kau bungkil do.
3: Aneh dia kerana berpikir je. Lakukan sesuatu megai tanpa memikirkan pahala. Kita kadang-kadang sing resap.
0: Ya, saya
3: mikirin pahala gitu.
0: Kadi titia nguji kan durung kemana menawi teh jakti nih kedua nih pemahamannya kari kirang nih dan Pak Winang kedah kita sang Prabu Kresna Adi sang Arjuna doi dewa repot bingung nak ngasil nih pang beli terus ngatur dewa tinggal melaksanakan gen di kengkene Gusti sana titia kan tios tidak kau mune rugi untungnya boh
2: pasti nih kan menawi sekali asap nih. Sekali ring megai ring perusahaan atau ring kantoran.
0: Nih.
2: Tugas sirago kemo ngelamar gai.
0: Nih.
2: Nah, ijen na gai. Tugas sirago pasti kal megai.
0: Nih.
2: Ye masalah gaji puniko bendahara ngurusan. Sirago sing tadi benakonan udah zaman hari ini kenten.
0: Ampun benten
2: urusan iko. Puniko anu ne.
1: Nggih. Trimo na kudu ijen
2: kene. Nggih.
0: Padahal bekali nang bungah ring pesawat teh mangke nampun wentan bagasi tongos barang-barangnya pun meneh pesawat tidak kau tinggal jang negak kan pun ada ngurusan jadi tuh bahkan kenangan bahkan gisi koper dan sebagainya kan berat tidak kau
2: jauh dari negak aja kejengit ada nyikatan
0: menin man sana ngurukan tuh kan manunu aja jangan kisah kita masih malu
3: bin
0: nih map dua nih pemargina oke meteosan
6: jelas yang gue tadi topik pertama lah gue harus bergerak ya walau kan nyantor semua nasi kan daerah yang menjanjikan semua seperti yang dia ngurung nih kau bergantung ya daerah ngelot
0: yo. Oh kita masih
6: daerah ajan bin.
0: Benar bo jelas melenan maning lodang.
2: Yang lodang batu kang, yang ngajanan batu
0: utam. Batu gaeng. Men melenan tuh kenten. Oh carane.
6: Tujuan yang sejak bakal urung ke tengah jadi.
0: Benar.
6: Tujuan utama dan segala bentuk malih pasawitan.
0: Pasawitan pasti ke malu situasi itu kondisi itu memang dia harus kuasai.
6: Situasi sejumlah. Kedua nih terakhir malu yo.
0: Nah.
6: Malih okan dan nih walu datang hilah eh.
0: Ratno.
6: Isin santun itu.
0: Ratno Mangali ya.
2: Ratno Mangali.
0: Ya.
1: Barang orang sing kalau kan masih itu.
6: Nah, saya tak tuang mulape kadene
2: nyanyi. Tan.
0: Mungkin yenten iwang bali. Nah, ini nguningan kesimpulan dados talen. Irago tetap megae makawinan kadi pengenikan Gusti Madewau. Dan jelakan bunuang kesugihan mantan tetujone. Dua neng yenten iwang niki dak ampun kaitane ring para leluhur Irago ring sejeruning agama Hindu. Ikat ring sana kewastanin panceyadnya kawit saking trirenem ya niki tetap meputar mepitah dijawen dan arto brano sana nengil jina sana nengil duaning sampun kepitahang oleh yadnya nih
2: batur
1: makawinan tujuannya asiki kena rago namun dah kena sake wadah apa dengok kalau tekanan niki sondian kan di tujuan apa dengok keperluan lain-lain
0: makawinan mengalir sekena cuma deh makin tadi tidak aku cuma dia boleh jina benyang sampun wenten rerainan wenten galungan kuningan api jeluwire dengan tadi ya
2: kaya dikirika keseimbangan sanera
0: keseimbangan gak marangnya makin tampak daro nike simul agama iraga swastika dengan dan
2: yen sampun wenton sane lintang wenton sane pacang
0: sane pacang nao yen rakang ring toyo ne ring tukade kan mengalir
2: inge.
0: Kan niko toyo sane sehat
2: inge
0: yen toyo ngembang landasan dan wenton mengalir
2: na kan rao tan nyidang
0: inge rao tan nyidang pesu tan nyidang
1: legu bak riko
0: legu dados penyakit
2: nah
0: oh
2: dan makin patok ganti nyoman
6: yang rumah santi hidungnya ada arjem jujur karuan jenak mengejarkan ramaturan semua berupa kata benar
0: nah, nah artinya pun
6: sepengerau
0: sepengerau ini ya
6: sedang ragan
0: ragan ini
6: ajar-ajar
0: kuantan diki makin mewah nih rago ada si juru ini ngeringel antara rauh dan lunge nih antara masuk dan pengeluaran nih mangdo belen pantan iya lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan kan dan seimbang
2: yeah.
0: Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan begitu berarti lebih banyak lebih besar pasak daripada tiang
1: lebih sama banyak tekor,
0: dan. Nah tekor makin ngatur niki rago tuh mawinang wenten nak ngepah boleh jinah muniki angin niki angin niko ampun tetap niko pahe irago kan kadang-kadang ten uning ring pemargi asa punika dikengkene rago nada wenten
3: nak biasa nama punya ketel bisa dadi ya.
0: Nah niki yang ngenin ini punya kan jakti dua ning nak bibit niko yang sampun tandut tetan wenten bibit gede pasti bibit
3: kenyam-kenyam
2: nah
3: itu kenyam-kenyam
1: kodok niko karyaan
2: itu bubut
6: yang tergantung bibit apa ke sana bibitnya berbobot bibit gede ya cara pijar gede nyuh mundo jenis orang pijar gede ya yang sudah
0: semangat nih nah hasilnya nih kau makin ngirin putar nih ke padruyane nah pikir antuk meyadnya medana mepunya nah nih kau yang teniwang antuk titian luna singgih dua nih kewadesan antuk jam siaran ledang arau iriki dimun pamiyarsa menawite atur titiang ingin pabli bagan titiang dikiring studio wintan menawi pikenoh nyani ya di asrona matre giring angin sarang-sarang hingga dua negara sepunika titiang lungsur mepamit sah kengaturang para mosanti.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kesujatiannya nih. Angga serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darmo kepatutan. Jiwatmu kesucian antuk pepelajahan suci. Tapo berada miwah keperanyanan saking pengeruh sane patut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puja Trisandya.

питом кори. Мамочи, сори, попитья.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inge, selamat siang Rakalan Rai, Rahajeng Mewali, nyarengin programa budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali, ring siang nih mangkin, rahina sanisyara, siyo. Sawas Juli, warsa kali tali nam likur, sarang titiang gongge, sintiang ge, sampun kemari yang puji Tri Sandia, majang ring semeton sami, san yang beragama Hindu sejebak Bali, mogi setata kena rahayu, tur puniki, nyalanang sodarma ring rahina mangkin, margi antar nge, Rakalan Rai santukan sampun telas, galahnya ne, kali paletan ring acara rahina ayu taman penasar. Mogi-mogi mampi kenoh kentan ngeh Rakalan Rai, terus sani mangkin renggala jam roras lintang, kantos jam siki tengah imali jebos, gue nggak Sintia pacang nyarengin semeton suami ring acara kanten Rahina Ayu, niki wenton teras UMKM ngeh. Acara teras UMKM puniki sekali biasa, gue nggak Sintia dagingin antuk informasi UMKM, lan tembang-tembang Bali ngeh. Katur tembang dumun, mungkar ring acara teras UMKM mangkin, tata puniki ring programa budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu

Oke, selamat siang Rekalan Terakhir Mewalinya Rengen Gongga Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Acara Teras UMKM. Rekalan Rai Industri Animasi Ring Bali terus menunjukkan geliat yang menjanjikan ya. Di tengah persaingan dengan studio-studio besar dunia, pelaku industri kreatif Ring Pulau Dewata membuktikan bahwa karya anak bangsa Niki mampu bersaing di pasar internasional. Meski menghadapi Niki berbagai keterbatasan, semangat untuk menghadirkan karya berkualitas tetap menjadi modal utama dalam membangun industri animasi lokal. Dalam acara Rahina Ayu, Sanes Samo Lintang, pemilik trilogi animasi Iputu Yoga Darmendra mengatakan banyak studio animasi di Indonesia termasuk di Bali telah dipercaya mengerjakan proyek di luar negeri. Namun sebagian besar masih berperan sebagai penyedia jasa produksi. Sementara impian terbesar mereka adalah menciptakan karya orisinal yang lahir dari ide dan budaya sendiri. Menurutnya membangun studio animasi Niki bukan perkara mudah. Selain membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, industri Niki juga memerlukan investasi besar, teknologi yang terus berkembang, serta keberanian untuk berinovasi ya. Karena Niki, Rakelan Rai Akes Studio Niki memilih mengerjakan proyek komersial terlebih dahulu sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus membiayai pengembangan karya orisinal. Mogi-mogi wosan pun Niki kantornya Rakelan Rai bisa Niki nge dijalankan impian terbesarnya menjadi napi wasannya pun Niki bisa memproduksi langsung kantornya atau penyedia jasa napi wasannya pun Niki produksi menciptakan karya orisinalnya yang memang lahir dari ide dan budaya sendiri napi malah diangkat budaya Bali kantornya Niki lah karya anak

bangsa Stongkara sanes sampun mampu bersaing ring pasar internasional. Minap nikira kelantrai sampun wenten kantan nge mececinga manggihe na alit-alit druene puniki meduwe napi wastane puniki jejak sang animator kantan nge membuat karya-karya animasi kantan nge rakelantrai didukung penuh salah satunya ne puniki rakelantrai dari pemilik trilogi animasi yakni Iputu Yoga Darmendra karya anak lokal Bali kantan nge. Nah, di sisi lain, karena Bali Niki kan memiliki keunggulan berupa kekayaan budaya. Karena kan Niki impian terbesarnya ingin menciptakan karya original dengan ide dan budaya sendiri, termasuk budaya Bali. Ini mongsong ini kekayaan budaya Bali, Niki akeh kentan nge dan menjadi sumber inspirasi tanpa batas. Nah, cerita rakyat, mitologi, tradisi, hingga nilai-nilai kearifan lokal dinilai memiliki daya tarik yang mampu diterjemahkan ke dalam film animasi, game maupun konten digital yang dapat dinikmati masyarakat internasional. Dan juga Niki menilai kolaborasi menjadi kunci agar industri animasi lokal semakin berkembang. Ya, kerjasama antara animator, ilustrator, penulis cerita, akademisi, pemerintah hingga pelaku industri kreatif lainnya diperlukan untuk melahirkan karya yang tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga Niki meduwe identitas yang kuat. Ya, jadi dengan dukungan ekosistem yang sehat, terus puniki wargi Bali ngerak lantre animasi lokal Niki diyakini mampu menjadi salah satu kekuatan baru ekonomi kreatif Indonesia. Informasi puniki Sanego Nga Sintia Kutip saking RRI.cu.id.

0: Ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.
1: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Kelan Rai Perompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Kanton Ring Acara Teras UMKM. Nge, sesi ka pertama sampun ngemosang inde kabar bahagia, nge, hadir dari anak bangsa, nge, dari Putra Bali tentunya Nikira Kelan Rai dari kategori usaha yaitu animasi kentan, nge. Bagi-bagi mimpi terbesarnya menciptakan nge, Rakelan Rai karya orisinal yang lahir dari ide dan budayanya sendiri astungkara niki tercapai nge. Dan kantor muniki ngemosang indik napi wastane usaha nge, Rakelan Rai. Nah niki yang paling spesial kita bahas di sesi kedua yaitu seorang pelaku usaha disabilitas netra asal Topati bernama Niwayan Tresiani atau Jerupuri sukses mendobrak keterbatasan fisik dengan mengelola UMKM Puri Lestari secara mandiri di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Ketika berbincang dalam acara Teras UMKM di Perompat RRI Denpasar di hari Rabu 8 Juli kemarin nge, Rakelan Rai, Jerupuri menuturkan meskipun tidak bisa melihat, perempuan tangguh Niki, anggota Pertuni Denpasar, mampu menghandle seluruh operasional bisnisnya sendiri mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi sabun herbal dan kerajinan, hingga pengebasan kotak produk tanpa mengandalkan bantuan orang lain. Usaha Niki yang dirintis sejak tahun 2012 tidak hanya berfokus pada satu bidang saja, melainkan berhasil menggabungkan tiga lini bisnis sekaligus yang meliputi Niki jasa kesehatan, produksi kosmetik herbal, hingga pembuatan kerajinan tangan dari koran bekas. Ketekunannya dalam mengikuti berbagai pelatihan dan loka karya, bentukan dinas sosial, menjadi modal utama bagi Jerupuri untuk terus memperluas wawasan dan keterampilan bisnisnya. Nah, berkaitan keberaniannya, nge, lahirlah produk-produk kecantikan, sekadi sabun herbal dari susu etawa dan lulur beras merah buatan Puri Lestari kini sudah berhasil mengantongi izin resmi serta sertifikat hak kekayaan intelektual haki selama 10 tahun. Pencapaian legalitas Niki menjadi bukti nyata bahwa manajemen usaha yang dijalankan oleh seorang penyandang disabilitas mampu bersaing secara profesional di pasar modern. Informasi Puniki, Rakelan Rai, Gonga Sindakutip, saking RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Dagelan Terai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Acara Teras UMKM Angkin, Sampun Puput Dumon. Nge, sampun kali informasi. Gongnya Sintia, Sobihang, Puniki Ring Ambara, Indik Usaha Mikro Kecilan Menengah. Bermanfaat atas tengkara siang kadi mangkin, nge, poli bekal rakalan rai, termali jebos, wau gongnya lantrong mali ring acara hiburan, wentan acara Rahina Ayu ngelila ulangun, ngarsan teman Bali. Utawi mas salam-salam, terwentan informasi nge. Tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat siang Raka Dendrai. Wakil Menteri Pariwisata Nilo Puspa kemarin mengatakan industri perhotelan menikmati peningkatan kinerja selama periode libur sekolah 2026 seperti di Bali. Dari catatan PHRI, tingkat okupansi hotel mencapai angka 70% hingga 80%. Dijelaskan okupansi hotel yang membaik menjadi sinyal positif bagi ekosistem pariwisata karena berhubungan langsung dengan pergerakan wisatawan, pendapatan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi pendukung di destinasi. Nilo Puspa menambahkan, berdasarkan data Kementerian Pariwisata hingga Mei lalu, angka pergerakan wisman melonjak tajam menembus 6,07 juta, sedangkan wisnus hingga 523,22 juta perjalanan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Takelan Rai Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ringgala jam siki kentos jam kali siang. Gongga Sintia pacang nyaringin Takelan Rai ring acara Rahina Ayu ngeli ulangun nge. Niki ngarasan tembang utawi megatre durus pilih salah satu nge Takelan Rai sekali biasa. Malah juga sering pesawat telepon 0361-223361 ring WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 tering Facebook Programa Budaya RRI dan Pasar.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ngiring warga yang murup pitung dasu Denpasar, Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali, kantong nyiringin trakelan raing. Ya, samun kali tembang, nika artinya nih makin kok gak mungkar, ring lain telpon, request lagu, utawi masalam-salam. Ring pesawat telpon 0361-223361. Sane kiap berat, kantan ngira kelan raing, ngibur dumun, ngiring-ngiring. Nika samun nonton sana nyaringin, kok gak sapa sanggra dumun, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang, Mbak Cynthia cantik.
0: Selamat siang, Mailin dari daerah Sesetan.
1: Patut.
0: Patut. Sampun napi sehat?
1: Sehat.
0: Astung karang. Ye, sampun ngajeng siang niki.
1: Napi?
0: Sampun ngajeng siang.
1: Sampun.
0: Ye, astung karang. Ye.
1: Sampun.
0: Sampun, tiang sampun duang piring niki Mailin. Kidik-kidik Kang Giang.
1: Oke, dua piring. Ane bedik-bedik.
0: Angin kidik-kidik mantan, Bang Dama daging mantan waduk tiang. Nggih. Sana mangkin Melin ngarasan tembang napi niki?
1: Tembang Nemo Trisnange. Sana Getih Bali.
0: Getih Bali.
1: Angin.
0: Nggih, Trisna STE sampun saya ge. Suksema Melin.
1: Pagong Cynthia sana gede, bulan kapak tujuh.
0: Aduh dudu.
1: Jangan
0: sama
1: untuk
0: galah
1: Om Santi.
0: Om Suksu Melin kapak tujuh yang jaga ini nyelolet kentan nge reungkor Melin sirapun iki sani nyarengin durus rakelan rai ubak gue gak mangkin kantos jam kali siang nge. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, rahajeng siang gue Cynthia cantik.
0: Inge rahajeng wali Kak Dania ganteng. Sapun api Kak Dania sehat.
2: Astung kare yang kena, gongge penapi.
0: Astung kare lebihan kena makin kak.
2: Ye, wawu presiden mengudara niki.
0: Ye, bibi boleh, tange. Oh pantas, nak kijel 5 hari niki.
2: Benton kenten, dalan niki ring beraja niki gongge.
0: Oh kenten.
2: Ye, wawu suut niki, wawu ngelungsur.
0: Oh fokus pojo wali 5 hari niki.

Ya rindu-rindu, minap nih King ya. Rindu sarang sawit resami karena 5 hari sampean prai niki Kak Dania, Nini Dania nggih nenten mengudara. Biasanya memang serahina nih King nggih, ragane rajin mengudara karena wetan puja wali piodalan kantan nggih prai dumun ring radio nggih. Mangke napa mawali mugi tetek enak Kak Dania nggih. Gungge sepasang radio niki sane nyarengin ring WhatsApp Pro 4 wetan atun yang kirana Om Sostiastu rahajing siang atuh gongge Sintia pun api getrene gongge kena astungkara. Atun yang kirana sapun api astungkara kena niking ya. Gongge ni yang ten ngidang munggah api ni yang ngebandel tanda diajak kerja sama. Dados ya bandel-bandel tuh niang, kaplak tuh niang, kaplak. Nenten nge, salam gongge sarang sewitra Pro 4 RRI Makasami. Gongge rajang tugas, suksema atu, mewali tuh niang, suksema nge. Bu Ana, wang ayah gede, sampun nyarengin. Gongge Sintia nunas tembang 100%. Memang nge, angka 100 nike yang paling sempurna Bu Ana nge, makanya dipilih tembang 100%. Ampura dumun, gongge dorong preside puniki ngicenin rekelan rai nge, nunas tembang ring WhatsApp Pro 4 nge, langsung ke mantan ring line telepon 0361-223361. Wenton Pak Arya Tabanan, rahajeng siang mewali Pak Arya. Sematan sarang sami, ring Pak Arya, salam sehat kentan nge. Abah Waisel sang pelanggan gianyar, sampun nyarengin niki ring acara ngelila ulangun, Om Sastiastu Abah. Pak Panitomong, Nasroka dan Bangli sampun nyarengin. Pak Wayan Siaja ngelela ulangun seputaran Mas Ubud nge. Bangli Siki, Sira Niki sane nyarengin. Pak Ian Arya Tegalalang minap Niki nge sampun nyarengin. Ngwedang, ngwedang, gongge, durus, durus. Seruput, seruput dumun. Bangtan kiap Niki nge, siang-siang harus ngwedang dumun nge. Sana makin katur teman dumun, tetap menikiring Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang Rakalantrai, program budaya RRI Denpasar, Kanton Riki, nyarengin ring ambarang. Siang-siang makin, si rasane ngasang panas, niki nge patas kadi gongge. Ya dia stun gongge ring studio tetep panas, niki nge Rakalantrai. Maka dari nike nge, minap niki sane minum es kentan nge, kidik-kidik mantan, mang denentan batuk kentan nge. Terpuniki daging waduk druene antuk ajengan sehat tempat 5 sempurna ajengan siang mangda pole energi kentar nge enten mantan energi tan preside nyemak geginan. Talar puniki mangda wentan semangat kentan nge walaupun agak napi wastane puniki nge agak galau pun napi go gak galau karena pesta kesenian Bali sampun napi wastane sampun ditutup di hari Sabtu mangkin kentan nge tepat di pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. 28 hari nge Rakelan Rai ampura 29 hari ternyata nge 1 bulan kerang langkungnya nge sampun kemarin Pesta Kesenian Bali akhirnya tibalah hari mangkin kentan nge penutupan Pesta Kesenian Bali. Naring Raine sanicara solas Juli war sekali tali nam likur nge Rakelan Rai napi wastane puniki. Hanya wentan satu pertunjukan kemanten ringgala jam 7 wengi Malejo Bos waktu Indonesia Tengah ring panggung terbuka Arde Candrang ge wentan penutupan pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus warse kali tali 6 likur ge talar puniki ring gedung keserar nawa ringgala jam 4 sanje waktu Indonesia Tengah kegiatannya ne penyerahan penghargaan pemenang Wimbekare utawi lomba juara 2 3 dan harapan kemantan nge Wimbekare ring pesta kesenian Bali kaping petang dan sekutus warse kali tali 6 likur yening penyerahan penghargaan pemenang Wimbekare utawi lomba PKB ring tahunnya mangkin juara satunya nge ring panggung terbuka Arde Candra ngawit ringgala jam 7 wengi kentan nge talar wenten penyerahan adi sewa kenugraha atau penghargaan pengabdi seni lan peluncuran tema PKB ke-49 tahun 2020 Tidak hanya nih kaki mantan, pastikan wenten nge sajian-sajian seni, penampilan seni dari para seniman terakhir di Pesta Kesenian Bali, kaping petang desa kutus, warse kali tali nam likur. Benjang, ton presido malih, niki Rakelan Rai, ke PKB sampun sepi griyeng, kenten nge Rakelan Rai, mangkin nikmatin dumun, waktu sama keluarga, sarang keluarga, itung-itung mangkin nak malam mingguan, minap niki wenten kota kabupatennya nge, boleh juara, nge nyaringin pecentokan, durus malih Bos meramaikan kentan nge tempat duduk kering panggung terbuka Arde Candra. Tidak hanya nike elingan puniki singgah ring UMKM sanes sampun disediakan ring stand UMKM kentan nge di seputaran lingkungan Pesta Kesenian Bali utawi Taman Budaya Art Center Denpasar. Nike dumun nge Rakelan Rai sampunnya galau-galau sanes durung berkesempatan sekali gongge malih Bos pun niki nge wenten kesempatan terakhir untuk jalan-jalan ke Pesta Kesenian Bali nge. Sana mangkin kok nge sapa sanggra mewali ring pesawat telepon 0361-223-361. Bang dan netan galau ngiring dumun ngarsan tembang siki. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang kungge.
0: Selamat siang, siran iki
1: Pak Dodi, ring pangyangan Jembrano niko kungge.
0: Oh, Pak Dodi, gatra sehat pasti ke.
1: Tungkara becik tiang niko gungge cuaca cerah naler niko.
0: Ingge ring hayam uruk dan pasar nyerah cerah taler.
1: Yes, cerah suaran penyiar niko.
0: Wiratu, tungkara menghibur Pak Dodi.
1: Tembang dumun tembang ge gungge.
0: Terus tembang napi.
1: Sing tain med Made Gunawan sangin Anis Suryani.
0: Oke, tan jantos dumun sing tain med kentan.
1: Yes.
0: Sing tain mat saking sira penyanyinya?
1: Made Gunawan.
0: Mogi-mogi yes. Jo wenten iki kecundo nggih. Durung wenten iki ternyata sing tain mat.
1: Wenten Made Gunawan api dados kalah CC dados.
0: Oh, kalah CC wenten iki.
1: Nggih. Nah, sampun gungge.
0: Inggih, Pak Dodi sukses menyan kenten. Inggih.
1: Durung mau pamit dados wacan pantun anyar siki niko.
0: Pantun anyar kudang bares dumun iki.
1: Kalih baris.
0: Oh, kalih baris. Cakep nih Pang Siki, mantan berarti nge. Nge durus Pak Dodi.
1: Wajik.
0: Cakep.
1: Waduh.
0: Napi Niki.
1: Durung,
0: oh, durung Miratu.
1: Numbah jajo wajik. Di warung beli ketut. Numbah jukut karo di warung mok ge ayu.
0: Ingge.
1: Mopi kayun sane becik. Ngiring melaksano sane patut. Mogi astung karo. Tato manggih rahayu.
0: Aduh lantang sajan teng duan baris Niko. Oke baris Niko, limang baris minap Niki Pak Dodi. Ngge tan kenapi nyambung sajana. Cakep-cakep luar biasa Pak Dodi.
1: Suk semua ngge mau pamit.
0: Suk semua wali.
1: Santi om.
0: Ngge suk semua Pak Dodi pantunyane jak cakepnya luar biasa sekali Pak Dodi. Kentan ngge spontanitas yang ngge tan pun Niki napi wasane meresidayang ngaryanin pantun spontanitas. Nah harus ora-orek si kijam Pak Dodi. Tan-tan keahlian Niki dalam pantun berpantun Niki nge, suk sama Pak Dodi hiburannya nge, meleje bos nge, tembangnya nge, jantan sandumun nge, dengkur Pak Dodi, minap Niki, si rasanya nyaringin acara ngelila ulangun, Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, rahajang siang nge, Sintia jege.
0: Inggi, rahajang mewali, sarang sire.
2: Sarang Bu Ana, wang aya gede.
0: Oh, Bu Ana wang aya gede, pelali sajan, gue nge tekan modulasi Bu Ana.
2: Nggih, Pak Ana mekelut ngidang ngarengin ngempu tugas ngempu aduh.
0: Aduh.
2: Ngidang maaf, ngidang ngontak na radio.
0: Aduh kangen Bu Ana, yang penting kan cucu sehat Bu Ana.
2: Asteng kare. Pokoknya makin cerah, secerah hatinya penyiar yang cantik gitu.
0: Wih, pendengara jegek nalar niki ten kalah jegek ka Bu Ana kan go enggak.
2: Aduh, nak cewek kan jegek.
0: Nak memang harus kentan. Aduh, dudu, patah ya Driki Bu Ana. Angetin ya edumun wedang napi.
2: Kimia Suryani
0: jak nyenter sajian nge.
2: Dingin cuaca nih.
0: Nge, nak mulai kentan minap angin-angin ring luar-luar niki masuk ke Bali. Ten kentan Bu Ana.
2: Nge, nge. Ini memang lumayan 100% trio sikapat hujan.
0: Oh, 100% ring WA nge, 100% wau nge. Sampun saya nge.
2: Karena ngidang menek, aduh, sampai ngeding-ngeding meja, coba toking kan pinggirang menek.
0: Bayi, ampun nang meja sakitnya Bu Ana.
2: Gigis
0: maan. Oh gigis-gigis Kang Gia Niki. Kan ampun boleh tembang.
2: Semangat siaran.
0: Inge pasti ke
2: galang wali yang om Santi om.
0: Inge suksema Bu Ana. Saking widangan wangaya gede Niki gongnya sok pesang rema wali. Ring wasa perompat wenten Mbah Indira. Rahaja nge Sintia cantiku suksema Mbah Indira jegeku. Mbah monitor Niki cuaca dingin sekali. Patah ring studio dingin. Bukan karena asing ya memang. Ring Bali Niki situasi belakangan Niki memang dingin kentan nge, gue pun mesapot harus dua saput kentan nge. Nge, seksama nge, main diran sama nyarengin Pak Ari dinamika topati kelungkong. Nunas tembang, ampura dumun Pak Ari, kangen nunas tembang rilan telepon ke mantan. Nge, seksama Pak Ari dinamika, Mbah Egi taler. Salam kenal Pak Dodi, tiang uli pengragoan taler. Oh patah nge, sekadi Pak Dodi kentan nge, si rajanya pantun perompat. Taler wenten, Pak Tutirta kenuru Tuhan, tampak sering gianyar suksema Aji Dewa Gita Bayat Tegalalang ya. Rekalan raya seneng makin kator tembang dumun. Tetap puniki ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Malam merupakan tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngis, Manggis, Karangasem. Acara ini dilaksanakan sebagai rangkaian dari usaha pusa Desa Ngis. Dua orang gadis kecil yang masih suci dan belum menstruasi akan dirias. Mereka menggunakan gelungan janur dan mereka berdua akan menari di tengah pura. Tradisi ini merupakan tradisi sakral yang ada di Desa Ngis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, Rakelan Rai Perempat RRI dan Pasar Surabaya Bali. Sampun telas, gala Rakelan Rai, anggen menghibur, kentengnya Rakelan Rai, ngarasan tembang, utawi salam-salam. Suk semua dahat, niki sana sampun nyarengin, gongga Cynthia, Susatia, ring lain telepon, ring WhatsApp Perempat. Malah sikit, tan ketinggalan niki, nge, hampir ketinggalan kereta nih, santawi dengan sadur. Suk semua, nge, ampura niki susah ngeranjing, nge, nih santang, nge, santukan makin gala sampun telas. Tur pun niki suk semua, Rakelan Rai, sana Susatia, nyarengin ring update status sana mentar ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Pasti ke menghibur sarang gonggak Cynthia malah jebos kanton gonggak nyarengin malah siki jam. Tetap unik ring Programa Budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat siang Rak Dendrai. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran memperkirakan libur sekolah tahun ini mampu mendorong pendapatan dan tingkat okupansi hotel lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dijelaskan di beberapa daerah tujuan wisata seperti di Bali dan Jawa, rata-rata tingkat okupansinya sekitar 70% hingga 80% bahkan lebih. Menurut Maulana Yusran, faktor penopang kenaikan okupansi hotel pada musim liburan kali ini seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga tiket pesawat yang membuat sebagian masyarakat memilih berwisata di dalam negeri saja, terutama ke destinasi melalui jalur darat. Rakedantrai, demikian Gatre Bali di siang hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: capek bersihinnya. Sudah dibuang, entarnya ada lagi. Gimana ya?
1: Kak.
0: Aduh, apa sih kamu, bikin kaget aja?
1: Kamu lucu kalau lagi mewek.
0: Mewek lagi. Lagi stres nih. Bersihin kantong plastik belanjaan. Di setiap sudut rumah ada aja.
1: Mau tahu caranya supaya enggak stres lagi? Gini nih. Mulai sekarang, kamu beralih ke kantong belanja non-plastik.
0: Maksudnya?
1: Maksudnya, kantong belanja yang biasa dipakai berulang-ulang. Jadi, nggak bakalan ada kantong plastik di mana-mana. Pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Bali.
0: Ngerti-ngerti. Makasih ya solusinya.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingin aja Raklan Trai, program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun ke atur sikit tembang, mungkaring acara druine ringgala jam kali, kantos jam 3 sanje malik jebol, sarang titi yang gongge Cynthia, acara suara budaya Nusantara, perempat RRI Denpasar. Nge, topik utawi bantang, niki Raklan Trai, ngeninin indik pesona kayu manis niki nge, rempah aromatik andalan Indonesia. Senen sampun, nanin, nge Raklan Trai manggihin, sapunapi entikan kayu manis kentan nge pekubun gongge wentan sana nandurin kayu manis kentan nge palingan gongge biasanya anggen tapi wastanya puniki melengkapi sajian mie goreng mie kuah kentan nge bina perakalan rai diolah menjadi apa sih kayu manis puniki nama liji bos apa sanggra ke mantan ring WhatsApp pro 4 dados nyarengin nge ring 0878-9882-242 endong. Ngomong-ngomong ini pohon kayu manis niki adalah tanaman atau tumbuhan ya Raklan Trai penghasil rempah aromatik yang telah lama niki dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan minuman hingga obat tradisional nggih. Malesiki pengalaman gongge angin kayu manis puniki ngangen obat tradisional biasane yen gongge napi wasane agak wenten kesleo kenten nggih Raklan Trai. Nah nika cak-cak gongge napi wasane kayu manis wau dibaluri di atas napi wasane puniki cokor kenten nggih atau napi wasane organ-organ tubuh yang memang kesleo kenten nggih. Dan tanaman niki Raklan Trai berasal dari genus Cinnamomum nggih dalam famili Lauraceae dengan dua spesies yang paling dikenal yaitu kayu manis Ceylon lan Cinnamomum Burmani. Sane dibudidayakan di daerah Indonesia. Jadi wenton varietas yang paling umum ditemukan adalah Cinnamomum Burmani kentan nge yang akeh dibudidayakan di daerah Sumatera Barat, Jambi terutama wilayah Kerinci serta sejumlah daerah lainnya. Niki menjadi salah satu komoditas ekspor rempah yang paling tinggi. Nah, ciri-ciri pohon kayu manis niki Raklan Trai tanaman hijau sepanjang tahun nggih Raklan Trai tingginya sekitar 7 hingga 15 meter dengan diameter batang sekitar 30 cm nggih. Daunnya niki berwarna hijau mengilap, memiliki aroma khas serta memperlihatkan tulang daun yang jelas. Dan bagian tanaman yang dimanfaatkan nggih Raklan Trai sebagai rempah adalah kulit batang bagian dalam, mungkin dikeringkan dumun kenten nggih sampai kecoklatan. Terus puniki setelah dipanen, kulit tersebut dikeringkan hingga menggulung secara alami membentuk batang kayu manis atau diolah niki menjadi bubuk yang akan digunakan dalam berbagai produk ringan atau produk pangan kentan ya. Apakah produk-produk pangan dari hasil olahan kayu manis puniki nanin Raklan Trai konsumsi? Nah, malice bos berbagi tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makna sanganan cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI.

Inggirang Lantrai, Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, mewali nyaringin semantan samiring acara Suara Budaya Nusantara. Morai Batu Kandik, sampun nyaringin gongge Sintia, suksema dahap. Salam kompak kimantan gongge, suksema morai inge. Salam sehat, tering gongge Sintia, majeng morai Batu Kandik nge. Rekan Lantrai, kantong tering acara Suara Budaya Nusantara, ngemosang indik pesona kayu manis, rempah aromatik andalan Indonesia. Sane sampun gongge nikang waung ya rakelan rai kayu manis puniki bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, bahan minuman hingga obat tradisional. Karawau mentok ring kulit, tapi wasannya batang kemantan gongge mau sang kantannya yang bisa dimanfaatkan dari bagian-bagian pohon kayu manis. Taler, niki bunga berukuran kecil berwarna putih kekuningan dan buah berbentuk bulat kecil yang akan berubah menjadi ungu kehitaman saat matang. Nika pun bisa dimanfaatkan kantannya. Sane mangken, wau sampun ring, tapi wasannya rakelan rai rempah-rempah aromatik dari pohon kayu manis, bagian-bagiannya nih yang bisa dimanfaatkan, termasuk ciri-cirinya nih, kentan nge. Karena tidak ada habisnya kita membahas kuliner, tapi malah sampun nyaluk sanje, kentan nge. Sampun ngerodok, waduk semeton, nah nikah harus diisi dengan santapan sore hari, berupa kuliner khas Bali, minap nge, dicampur dengan kayu manis. Karena kayu manis niki menjadi salah satu pilihan rempah favorit karena memberikan aroma dan cita rasa khas pada berbagai hidangan, mulai dari makanan penutup, roti, kue, hingga minuman seperti teh dan kopi. Minap sanye-sanye mangken, sanye budal ring gedah mekarya atau budal ring lancong-lancong nggih, rakelan rai sanye ngeteh kopi nganggen campuran kayu manis. Nah, seperti napi siniki aroma dari rempah dari kayu manis terus rasanya seperti napi, pasti kejaan enak kentan nge. Nah selain nike juga bisa sebagai bumbu masakan kentan nge. Dan kayu manis niki juga dimanfaatkan dalam industri pangan, kosmetik, parfum, serta minyak atsiri. Sejumlah penelitian pun sempat menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam kayu manis niki medue aktivitas antioksidan lan antiinflamasi nge. Beberapa studi pun juga mengindikasikan potensi kayu manis dalam membantu menjaga kadar gula darah sebagai bagian dari pola hidup sehat. Informasi puniki sane kanton gongge sindia kutip saking RRI TTCU.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga. Nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalau bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mekah yang berlokasi di dua banjar, yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung dan Pasar Utara, merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pembeduk di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di pura Mekah Banjar Anyar tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengampun pria pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas candi gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama

Selamat sore Rekan Rai, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menegaskan kearifan lokal menjadi modal utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan sembari mencotohkan desa wisata Penglipuran Bangli yang berhasil menjaga tradisi sehingga mampu dikenal hingga tingkat dunia. Dijelaskan keberhasilan tersebut lahir dari nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan juga gaya hidup masyarakat yang berlandaskan kearifan lokal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, Bri.
2: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat? Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

Halo, halo, halo, mengudara langsung dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar nih. Raka dan Rai masih setia ditemani 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya hari ini? Semeton sarang sami, sahabat budaya Raka dan Rai. Semoga selalu sehat dan bahagia, serta lancar rezekinya ya. Kembali lagi nih bersama Gede Duta tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, edisi Sabtu nih, Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Nah, seperti biasa nih, Gede Duta akan menemani ruang dengar Keren Rai dan mengajak Keren Rai semua untuk berdendang dan bergoyang dengan lagu-lagu dangdut pilihan dan favorit Raka dan Rai sekalian. Nah, Keren Rai, Gede Duta sampaikan ikin bagi Keren Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung hubungi di line telepon 0361 223361. Bisa juga senggol Gede Duta lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa nih, bisa ikutan komen di postingan teratas Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, biar sore hari ini semakin semangat, mari Gede Duta buka dulu nih acara Pro Dangdutnya dengan sebuah lagu dari Demojang dengan judul Kereta Malam. Selamat mendengarkan.

0: dengarkan Rai. Itu dia tadi sebuah lagu dari Demo Jangge yang berjudul Kereta Malam, yang merupakan lagu remix atau dar ulang atau cover ya dari lagu legendaris dangdut Niki ciptaan Roma Irama dengan judul yang sama, yaitu Kereta Malam. Nah, lagu ini sendiri menceritakan tentang perjalanan yang gembira nih seseorang dari Jakarta menuju ke kampung halaman di Surabaya menggunakan kereta malam. Nah, gimana kan Rai, sudah puas bergoyangnya? Deduta tebak pasti belum puas ya, karena Deduta yakin nih Rekan Rai pasti nih pengen lagu dangdut favoritnya diputarkan. Nah, sekarang saatnya Deduta buka line telepon nih. Silakan Rekan Rai yang ingin lagu favoritnya diputarkan bisa langsung nih. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita, Deduta.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik, asik, asik.
0: Ini dari daerah mana ini?
1: Tanur.
0: Ah, Nini Dania.
1: Iya, tumben bisa ikutan, udah 3 hari udah dapat gini nih, ikutan dangdut.
0: Oh, kenapa gitu Nini? Lagi sibuk ya?
1: Iya, daudalan.
0: Oke, enteng ye.
1: Syukur bisa naik sekarang ya, Dea.
0: Syukur bisa naik Niki, bisa bertemu dengan Nini Dania lagi nih, Deduta nih.
1: Iya. Gimana kabarnya, Dea?
0: Deduta sehat nih Nini. Nini dan kakek gimana Niki?
1: Sehat-sehat juga.
0: Iya, yeah, sungkara.
1: Ya, biar tambah semangat. Lagu dulu satu nih.
0: Lagu apa nih?
1: Pangeran Dangdut katanya kakek nih. Ada ya?
0: Pangeran Dangdut. Adanya Pangeran Cinta nih.
1: Ini. Pangeran apa ya? Itu aja dah. Kang Wang ya.
0: Oh, Pangeran Cinta ya. Oke.
1: Okay. Ya, langsung salam-salam. Ada Mbak Indira, Nini Ita. Ada siapa lagi, Piken Aro, ada Moane Kapal, ada Mok Melin juga, Pandepi, Budek Kembang Mete, Gek Mas Payangan, ada Gus Pawo ya, ada Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempidi, ada Bu Ana, Pak Putu Yase, ada Oda Kade, Oda Desa, Mbah Tumini juga, ada Pak Tumudaya, Pak Manfandu, ada Pak Depolos Jaya, ada Tante Jerman, ada Pak Tumancung, ada Pak Yanarbo, ada Moklu Sekar, ada siapa lagi ya, Gung Niang Kirana itu ya, ada Gung Niang Yoga juga, Nini Ayuna, Bu Ayu Tuban, ada siapa lagi ya, Bu Jero Cinago juga, ada Bu Vera, ada Bu Nodro juga, ada siapa lagi ya, Pak Eka Pago ya, ada Pekak Pedas juga, Bu Putu Koboiwo, Bu Maharani Payan, Lode Katiasi juga, Bu Agung Buang, ada Bu Cinta juga ya. Ya pokoknya sisanya bungkus jadi satu dulu ya, dari saya.
0: Oke.
1: Okay. Biar ada bocor. Dimatin empat.
0: Empat sisi.
1: Nggih. Selamat tugas. Makasih, dadah bye-bye.
0: Nggih, dadah bye-bye Nini Dania dan juga Pekak Dania. Terima kasih sudah ikutan ya dan request lagu. Semoga Nini Dania dan juga Pekak sehat-sehat selalu. Nini Dania tetap ingat istirahat nggih walaupun disibukkan dengan odalan. Inggih Rekan Rai, muali Niki Deduta buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu bisa di 0361223361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Nah, ini kayaknya ketemu sama Deduta bagus.
0: Inggih Niki semeton dari Denpasar Niki.
2: Denpasar Punate.
0: Niki dari Melin Niki.
2: Melin.
0: Salah Sinta. Niki. Ya Bu Sinta Penatih Niki. Weh baru gak Sinta Niki balik dari sini.
2: Marah bulan yang ketemu bengsap.
0: Udah sebulan ya Bu Sintaya?
1: Kadang sebulan nak nongol-nongol di Duta.
0: Oh, di Duta selalu siakan kayaknya.
1: Sibuk di Art Center ya.
0: Iya, sibuk di Art Center. Udah lama kita tidak bernostalgia ya Bu Sintaya.
1: Ya. Tadi Nenek Dania ya sama kakek semoga sehat.
0: Iya, yes, semoga.
1: Lagu dulu ya.
0: Lagu dulu mau enggak?
1: Lagunya gini apa namanya tuh? Ku takdirkan untuk siapa?
0: Ku ditakdirkan untuk siapa, kan? Tenggi. Ku.
1: Ya. Salam-salam okay. Buat Bu Yan Swatini, yeah. Ada Bu KBB, ada Bu Jero Jerman, ada Niang Kirana, Niang Kisawa, ada Niang Murni juga. Ada Bu Erma, Nini Ita, Nini Agus, Kak Nga, Kak Rai, Pandesi juga, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mambal, Juru Mangku Sudani, ada Pak Depolos, Pak Yanarbo sama Tugeknya, Nini Tuade, Mbah Sunindi, sama Nini Ayuna juga, ada siapa lagi, Bu Putu Keboiwo, ada Pak Dekarjo, ada Mbah Indira juga sudah kuling pangsiu ya, biar nak guntut lagi. Nggak dikuling sekali dicuntut pangsiu. Ada siapa lagi nih? Ada Nini Santa, Nini Oda Desia juga di... Pernah sekalanya melalui ke sana dah ada, pasti lupa dah Desia nih.
0: Oke, enten sempat ke sana.
1: Ini Romu juga ya. Pak Man Pandu juga. Siapa lagi? Butuh kebuiwo sudah ya.
0: Bu Sinta. Bu Sinta, hai. Niki dapat salam dari Tante Jerman dari Payangan.
1: Iya. Naik sebentar Tante Jerman cantik. Ada Mahiji juga ya di apa namanya itu di Kabanan ya. Ya guys, semuanya yang ikutan Bro Dangdut, salam sehat. Semoga sehat semuanya. Oke, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Sinta dari Penate. Terima kasih sudah request lagu dan menemani Deduta di sore hari ini yang panas membara. Iya Kang Rai, karena sudah ada dua penelpon yang request lagu. Seperti biasa nih, dari kita coba cek dulu apakah sudah ada yang nyolek-nyolek nih. Nah, kita mulai dari Facebook Pro 4 dulu nih. Nah, niki ada Bapak Sunarte Lare nggih yang ikutan bergabung. Bapak niki dari Gianyar nggih, suksemo semeton Gianyar. Nggih, selain Bapak Sunarte Lare ada juga Ibu Gung niki dari Guang Sukawati yang ikutan bergoyang dan katanya salam nih untuk semua Pens Pro 4 dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia. Oke, sukses semua Ibu Gung. Lalu ada Pak Arya Astra nih yang ikutan bergoyang. Oke, terima kasih. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya diputarkan nih lagu requestan dari Nini Dania. Oke,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua lagu nih requestan dari Raka dan Rai. Sekalian mau semoga bisa menghibur Raka dan Rai semuanya nih. Nah, dan kembali nih dari Duta buka dan teleponnya, silakan Raka dan Rai yang ingin request lagu. Wah, ini sudah ada penelpon. Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Asik.
0: Iki dari daerah mana ini?
1: Dodi, Ring Pangyangan Jembrana niko beli gede di
0: ah, Pak Dodi, rajanya pantun niki.
1: Tembang dulu di sini beli gede.
0: Tembang napi niki.
1: Lolita, jangan ganggu pacarku.
0: Jangan ganggu pacarku. Kita cari dulu ya. Mau salam-salam dulu.
1: Salamnya buat ke semuanya aja yang lagi setia dengerin Beli Gede Duka.
0: Oke.
1: Penyiar yang ganteng.
0: Gak kalah ganteng dengan Pak Dodi nih, Ki.
1: Arjunanya perempat katanya.
0: Aduh, Pak Dodi.
1: Adalah ketemu lagunya Gede Duta.
0: Ada Niki, tapi kangguin penyanyinya dari Cita-Cita Tangi.
1: Boleh.
0: Pak Dodi.
1: Nyamat bertugas aja Beli Gede.
0: Terima kasih Pak Dodi.
1: Sudurung tutup telepon satu buah pantun dulu buat Beli Gede Duta.
0: Ini yang ditunggu-tunggu nih. Silakan.
1: Naruh ledeng di dekat kulkas.
0: Cakep.
1: Gede Duta yang ganteng, selamat bertugas.
0: Asik. Terima kasih bye-bye atas pantunnya. Dadah, bye-bye Pak Dodi. Ya memang ada aja nih pantunnya Pak Dodi, si Raja Pantun ya. Ya, kangguin Pak Dodi, Deduta gak bisa balas dulu dengan pantun. Deduta cuma bisa mendoakan Pak Dodi semoga sehat selalu dan semoga rezekinya lancar. Dan bisa nih selalu nemenin Deduta dan penyiar-penyiar lainnya di Pro 4 RRI Denpasar. Oke, di belakangnya Pak Dodi kita lihat ada siapakah nih. Nah, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Kak Cia top yang paling top Diki.
2: Tumben Pak Dodi. Kak Ningang deh.
0: Oh, tumben gitu.
2: Oh, dia gijau kan deh. Kalau dia cuman dengan kak deh.
0: Dinas di PKB mantan Niki, banyakan.
2: Oh gitu, pantesan kak dengar. Bajang-bajang, lah kau nengceng-ceng nguburin teh.
0: Bebe. Gidang kan
2: kak. Kak, kita sengken. Dia duka telah bajang-bajang kenceng-kenceng uberin kena bajang-bajang gitu.
0: Oh, gidagen Kak
2: Cia. Aduh. Nyele deh.
0: Sama.
2: Nah, Ujro penerangkan dengar dia nun pintu gerbang RRI deh.
0: Masa?
2: Aduh. Lagu dulu.
0: Nah, lagu apa nih Kak Cia?
2: Perjuangan dan doa dari Romai Rama.
0: Inggi. Mau salam-salam dulu?
2: Ulung lah Kak malu deh.
0: Napi?
2: Ulungin Kak malu.
0: Ulungin Napi nih.
2: Kak bungkus sesankan ini kan ini Dania.
0: Oke.
2: Yang belum boleh udah bungkus dulu ke Kak. Kena mau bungkus Kak mulu ditukar Kak sing colek asan kan bungkus.
0: Oke, dari Duta buka lu niki semat-semat dan gulung-gulungannya.
2: Buka nah gitu. Dan jap yang Kak ngusap kadang timpal-timpal kalau masuk Kak ke kampil ya menjamnya.
0: Biar bisa muat lebih banyak ya Kak.
2: Kita ngeguyon jadi.
0: Yeah.
2: Kakek Dania sarang Nini di sandur tempat istirahat. Nih. Ada ini Santa juga di sana, ya. Pak Yan Arbon kapal, apa kabar Pak Yan? Silakan tinggalkan kantor sebentar. Ayo kita colek di Duta.
0: Ayo dan Duta.
2: Apa kabar? Rajang sore itu. Bu Wayan Suartini di Sedang. tiga terboyan, terus bunga-bunga. Yeah. Ada buayan lodro ni uli pidan kak sembilan, mana naik kak ciatop gitu. Ya lodro, ayo kita sama-sama bergoyang.
0: Inggi, goyang-goyang.
2: Benten masuk ini di tanah lot ini ta. Ada kak pedas kak rindik dinyanyi. Selamat sore kak. Masuk ini juga. Mm-hmm. Ada Nini Agus yang mengui penampil gatron ni Agus ni dagang nasi bubur ni. Oda desa keterangan penampil gatron Nini Tuadir ngubut kelihatan kena rajang Nini Ayunar yang kediri kena rajang ni. Bantan Pak De Gunawan. Pak De Gunawan ring peng kayaknya Haji Tarta ring Segalingga penampil gatron Bunyi angkar kirana terlalu enten yang mesin ni keramitan Mbah Indira. Mbah Indira apa? Ayo kita bergoyang Mbah.
0: Ayo goyang-goyang.
2: Goyang-goyang dulu dengan Pak Depinya juga dari Batu Sangian. BKBB selamat sore BK. Mari kita bergoyang di sore hari ini. Kak Eka Plago juga ada. Bu Eka Sempidi, Pigatre. Upera niki protokol dia niki. Upera. Kena rajang. Heeh. Jero Mangkus Dani apa kabar Jero Mangkus? Ma Elin di Denpasar. Nggih. Oh niko kok dia inget nih kita deh, ampura deh. Ini durung ke kone. Telepon ke Kampil lalu deh.
0: Oke, dimasukkan ke Kampil.
2: Eh, sekedar tadi kira lagu ngampur yang.
0: Nggih.
2: Ayo kita pamit deh.
0: Nggih, Kak Cia.
2: Ada Cerio, Mario Simo Kecot.
0: Asik. Dadah bye bye. Kak Cia top. Ya, kembali itu dia tadi dua penelpon kita ada Pak Dodi dan Kak Cia top. Nggih. Ada duta bacakan sedikit nih Ki. Ada yang nyolek-nyolek nih Ki. Salam-salamnya ada Dewaniang Kirana yang ikut hadir dan bergoyang nih Ki. Ada Nini Santa dari Sanur yang nyolek nih Ki. Katanya tidak bisa naik nggih. Kang Yang nggih, Nini nggih kalau rebutan soalnya Kang Yang Nini nggih. Nanti bisa coba di sesi kedua lagi nggih, Nini nggih. Dan Niki ada Mbah Indira, Niki katanya kolengannya Bu Sinta berbunga, Bu Sinta berbunga nanti kolengan Bu Sinta 1000 menjadi 2000 kenten katanya Bu Sinta. Nah kalau berbunga sampai nggak bisa dibayar Bu Sinta, Kang Wang tempo malung eh. Kemudian ada Ibu Janura dari Bangli Niki yang ikutan goyang dan nitip salam nih buat Tante Jerman, Bu EKBB, Mbah Indira, Nini Santa sama pekaknya, Bu Putri Mangis, Oda Weni, Niang Kirana, Jero Cita, Bu Sinta dan Bu Wayan Dukri. Inggih rekan rai, itu dia tadi salam-salam rekan rai yang ada di WhatsApp. Nanti kita bacakan lagi dikit niki yang ada di Facebook. Ada Bli De Apong Klungkung Tegak yang ikutan goyang. Ada Bli Ari Dinamika Tohpati Klungkung yang ikutan bergoyang. Dan tentu saja ada Pak Wayan Siaje seputaran Mas Ubud yang ikutan berdendang. Ya, terima kasih. Nah, kembali sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Pak Dodi dan juga Kak Ciatop. Nih, yang pertama diduta putarkan iki Jangan Ganggu Pacarku. Kemudian dilanjutkan dengan Perjuangan dan Doa.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Wisata Provinsi Bali, Ana Agung Made Anggia Widana, mengatakan peningkatan kualitas desa wisata agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih merata merupakan fokus utama Pemprov saat ini. Diakui tantangan utama pengembangan desa wisata masih terletak pada kapasitas sumber daya manusia dan pola pikir masyarakat, sehingga penguatan cerita destinasi menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya tarik wisata berbasis potensi lokal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Halo semuanya, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya hanya di 106,4 MHz, 104 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan dan Rai kembali nih, dari Duta menemani Akan Rai nih di acara Pro Dangdut di sesi kedua. Nah, kali ini Dari Duta akan langsung nih buka line telepon. Silahkan Akan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Dari Duta bagus.
0: Asyik.
1: Asyik-asyik, gimana kabarnya nih? Tumben bisa ikutan.
0: Sehat-sehat. Ampuradumun Niki dari daerah mana Niki?
1: Dari daerah Satung Payangan, Dedita masih ingat kah?
0: Bu Sekar Niki nge?
1: Iya, betul.
0: Bu Sekar, Katung Payangan. Gimana kabarnya Niki Bu Sekar?
1: Satu kongsi, Dedita. Kena bener. Selalu dengar di acaranya di pembukaan PKB itu, sering kedengeran bidutanya tugas.
0: Ini ganti-gantian nih ke tiang tutmus sareng putri kan dan.
1: Iya, tutmus putri kadang-kadang saya dengar di sana suaranya.
0: Gimana kabarnya Niki?
1: Tutup ya biduta ya.
0: Tapi
1: dan tutup ya kininya PKB-nya ya.
0: Ya nanti penutupan Nike.
1: Nanti malam siaran langsung lagi ya Dita ya.
0: Ya siaran langsung tapi yang tugas nanti Nike beli tutmus.
1: Oke. Oh gitu. Ya di kangguangan nonton lewat api aja atau di televisi kalau disiarkan langsung.
0: Iya kangguang Bu Sekar ye.
1: Seperti Arjo itu mau ngocok perut sekali Arjo lawat RRI-nya itu.
0: Ige, apalagi pas keluarnya Pak Man Sunarto Yuyu Kangkang
1: ya, gitu aja. Ya, sama penasar Sugih itu dari Payangan itu tuh lucu sekali.
0: Ige kata aja, ya, sing pesu kan dia mata kede kan.
1: Ada ketawanya, ada nangisnya gitu. Entah. Tukang cencengnya Pak Di Kapeng juga ikut, lucu dia.
0: Aduh. Ya Bu Sekar, mau request lagu napi Niki?
1: Lagunya Mus Muladi Indralela udah diputar Bidutra?
0: Belum Niki, belum.
1: Itu dah ya.
0: Judulnya apa nih?
1: Cinta Pertama.
0: Ampura, bisa diulangi?
1: Setelah jumpa pertama.
0: Oh, setelah jumpa pertama. Setelah jumpa pertama. Oke, lagunya sudah siap nih Bu Sekar.
1: Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Iya.
0: Oh, salam-salam dulu.
1: Lagunya ya. Buat suami tercinta lagunya itu.
0: Oke, romantis sekali.
1: Dari dulu sampai sekarang gak bosan-bosan dengar lagu itu. Lagu favorit banget itu, lagu kebangsaan banget itu. Kenangan masa dulu itu.
0: Kenangan bersama dengan suami nge.
1: Iya, sekarang udah ada di pendamping. Semoga sehat selalu suamiku tercinta kemade mau. Salam dikit ya buat Pak Dani, Pak Yanarpa, Patut Mancung, tadi Kak Tia Top ya. Sama Bu Vera, Pak Tunindi, Mbak Indira, Mbak Ayuna, Bu Putu Keboiwe, juga Pak Pandodi, Siraja Pantun, ada juga Pak Eka Plage, Pak Eka Mamal, Pak Eka Pak Tun Sukarjo tuh. Ya kayak ya Liduta ya.
0: Oh nggih.
1: Pak Dikarjo. Dengan ke studio itu.
0: Nggih.
1: Pak Dikarjo, Bu Niang Niang Kirana. Kan di sana tuh Nini dan Nia sama Pak Ade, semoga sehat selalu. Ada juga Desa Badung, ada juga siapa itu namanya ya? Bu Jerman.
0: Dato Jerman.
1: Pak Pandi Madi Ngabo juga, Pak Pandi Pandi Tama, Kak Pedes. Pokoknya ini Ita lagi satu ya. Pokoknya semuanya Pro Dangdut semuanya yang lagi dengerin acara ini semoga sehat selalu semuanya. Penginter juga semua sehat. Di Duta nanti pulang hati-hati jalan, semoga sehat selalu sampai di rumah ya Bli Deta ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas. Yuk dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Bu Sekar. Semoga Bu Lu Sekar juga sehat-sehat selalu nih bersama suami juga. Ingat kembali siapakah nih yang di belakangnya Bu Sekar nih? Adakah ini? Sudah ada nih penelpon. Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Dedut.
0: Asik. Diki lagi dari Denpasar.
2: Dedut, apa kabar?
0: Baik. Diki dengan siapa?
2: Semoga
0: Diki
2: baik, sehat, selalu panjang umur, murah rezeki, enteng segala-galanya. Kangen.
0: Bu Lode. Bu Lode Karyase, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat, sekeluarga. Lama tak jumpa di udara.
0: Iya, udah lama tidak berjumpa, Niki. Kita semua kangen, Niki.
2: Ya, Karyase juga kangen, Mokdenya juga kangen, semuanya.
0: Ada apa gerangan ini sempat menghilang, Bu Lode?
2: Mau menghilang karena ada kesibukan di rumah.
0: Oke, entah nge. Sekarang artinya sudah gini nge, sudah agak senggang entah nge.
2: Iya, sudah selesai deh. Keponaan Mok Dini nganten ke Niki.
0: Mantas sibuk.
2: Iya. Request tembang ya deh.
0: Oke, mau lagu apa nih Bu Lode?
2: Lagunya Termenung aja ya, dari Caca Andika.
0: Termenung, weh, baru on air langsung termenung nih.
2: Dari tadi termenung, bisa apa enggak naik? Bisa apa enggak naik gitu.
0: Syukurnya bisa ya.
2: Bersyukur, mau dia bisa naik gitu. Terus kirim salam sedikit ya deh ya.
0: Ya, silahkan.
2: Salamnya buat Bu Juru Jerman, Bunda EKBB, terus Bu Lodre, apa kabar? Terus ada Mok Yan Suartini, ada Kak Dania sama Nini, ada juga Pak Dekarje, ada juga Pak Depolos Jaya, ada juga Mailin, Mama Putri cantik dan ayu. Ada juga Jero Mangku, semuanya tanpa kecuali. Ada juga Pekat Tiatop. Ada juga Lohari ya, yang ada tetangganya Kardiasi. Terus ada juga Anik Kapal, Anik Bambal, Bang Moha, Roy Eskane, terus ada juga siapa? Siapa lagi deh?
0: Dari mana nih kak? Yang dari mana nih?
2: Aji Yongde ya, Aji Yongde. Ada juga. Ya pokoknya semuanya ya deh ya.
0: Oke, dibungkus ya Bu Lode ya.
2: Bungkus jadi satu deh. Salam kompak di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Amade Duta, selamat bertugas. Hati-hati di jalan nanti pulangnya ya. Semoga selamat sampai di dalam rumah. Kumpul sama keluarga. Makasih banyak deh Duta. Yuk,
0: sama-sama. Dadah, bye-bye Bu Lode Kardiasi. Ya, semoga Bu Lode juga sehat-sehat selalu nge. Akhirnya Deduta bisa kembali Niki bersua dengan Bu Lode Kardiasi di udara nge. Nah, itu dia tadi Bu Lode Kardiasi. Sekarang saatnya Deduta bacakan Niki senggolan Niki di WhatsApp Pro 4. Wenten Ibu Wisnu dari Tohpati Klungkung yang ikutan goyang dan berdendang tentunya. Sukses semua Ibu Wisnu Tohpati Klungkung. Kemudian beralih Niki ke Facebook, Niki Wenten Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang. Ada juga nih Pak Pandi Tombong Nak Seroka dan Bang Li yang absen hadir katanya. Kemudian ada Pak Wayan Berate dari Batu Bulan yang ikutan absen hadir. Terima kasih. Ada juga nih Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambian yang ikutan goyang. Kemudian ada Ketut, Ibu Ketut Kardiyati yang ikutan goyang. Terima kasih semuanya. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai. Selamat mendengarkan.

Kami kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Pada kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pemilihan pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan

0: sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
2: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
1: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, deh.
2: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
1: Iya. Tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
2: Ah, aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
1: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
3: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
4: Sarang. Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Kang Rai, itu dia tadi dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Sekarang saatnya Duta kembali buka line telepon Niki. Silahkan Raka dan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di Duta Bagus.
0: Asik-asik.
1: Asik-asik di Duta.
0: Rindu. Niki dari dari daerah mana ini?
1: Ya rindu. Tadi kan kangen.
0: Sekarang rindu.
1: Sekarang rindu. Ciluk bah.
0: Ih, kapal Niki, kapal.
1: Iya, tidak.
0: Ya Pak Yan Ngarbe, Pak Dukian.
1: Iya. Suwe enggak ketemu ya.
0: Iya.
1: Iya, lupa suaranya Pak Yan Ngarbe ya.
0: Saya kira tadi orang nipu-nipu soalnya. Makanya kok rindu.
1: Tadi kan ada kangen kan isi. Ih, anunya sambungnya kan rindu
0: ge. Aduh Pak Yan.
1: Kan sudah lumrah malam minggu kangen ketemu rindu.
0: Malam minggu, malam yang panjang.
1: Ya mumpung anu itu dah lagunya malam minggu.
0: Oke ya gitu ya, malam minggu malam yang panjang ya. Oke.
1: Mau ikutin Bu Pera. Pokoknya apa yang dibilangin. Ya itulah lagunya.
0: Iki.
1: Pokoknya yang penting asik.
0: Yang penting asik bisa goyang gitu nggih.
1: Goyang. Sini sudah mulai dingin cuacanya.
0: Oke, okay, dan patah nih ke Pak Yan di rumah tiang di Abian Semal juga. Wih, dingin sekali.
1: Iya, ini ke pasar Mengui jam 5 itu luar binasa dinginnya.
0: Nih, mantel selalu Pak Yan. Mantelnya pakai.
1: Sudah pakai jaket masih nusuk dinginnya ya.
0: Iya, dingin sekali Pak Yan, enggak ngerti dah.
1: Iya. Kapan tuh ada sudah 1 bulan saya nari di Penebel itu. Waduh, dinginnya luar binasa.
0: Sing jaket selalu
1: sudah pakaian celuluk sudah makaput.
0: Sudah makaput.
1: Nangka matapis itu ya. Masih juga dingin. Sudah pakai tapel, sudah pakai pakaian lengkap itu nari dingin juga. Jadinya narinya kayak ayam mencep itu mencep. Ya.
0: Menggigil rangda, rangda celuk menggigil.
1: Aduh. Begitu dinginnya di sana, nggak pakai kulkas, nggak pakai kipas lagi.
0: Udah dingin.
1: Iya. Ayo salam-salam dulu deh Duda.
0: Iya salam-salam dulu Pak ya.
1: Tadi bok lo deh kari asih. Kangen. Mak lo deh. Yang ada di Sembung ya.
0: Iya Sembung.
1: Ada juga Bu Ninda Kuum itu ya. Ada Patut Mancung, Mak Ani Kapal, Bu Endang. Ada juga Bu Ayu Tuban, Bu Surya Cepakai Slingsing, Bu Putu Keboiwe. Ada tuh Dewi juga, Bu Jero Gede Sinar Suci, Kumbiang Yoga, Acik Dua Mia, ada Gongkak Tipat, Pak Mangde, Pak Dewi, Nang Ayu Sading juga ya. Siapa ini ya, Bu Eka BB sama Bu Jerman, Pak Eka Plago, Eka Mambal, Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, ini Janura, Bu Lodre. Masih lagi satu slop ini naik Bu Lodre.
0: Naik Bu Lodre.
1: Ya mudah-mudahan Bu Lodre naik nanti ya. Pokoknya gaspol.
0: Gaspol.
1: Ada Bu Mang Buduk ini yang nyolek ya.
0: Hajar.
1: Kakak daunnya. Ada Mbah Egi, Gombiang Seri, Kak Setiasi. Nini Ica, Bu Nina Kuyum, deh, ngikutin. Ya, ada Bu Mat, Pak Manit dah, ada Kak Ciatop, Kak Pedes, Jeromangku Sudani. Sudah Bu Ninda, ada juga Mokul Sekar Sateng tadi ya. Siapa lagi Bu Maharani, Pekak Danyo sama Odah. Nenek Nika, Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjonya, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wilke, siapa lagi Jerumangku, Nyoman Nasih, Kak Agus juga Kerobokan, ini yang Kusri Kerobokan juga, ini siapa nih ya? Ada Nini Ita sudah ya, tadi ada Bu Adi Sidimare, Kak Pedas sudah, Mbah Mas Kira sama Bu Pera ya, Nini Ayuna, Mbah Tuindi juga, ya pokoknya semuanya Deduta.
0: Oke Pak ya.
1: Ya Deduta selamat bertugas. Dadah bye bye.
0: Terima kasih, dadah bye bye Pak Yan Ngarbe dari Kapal. Ya semoga Pak Yan sehat-sehat selalu. Jangan lupa kalau mandinya kemalaman Pak Yan, mandinya pakai air hangat biar gak dingin ye. Nah, Rekan Rai kembali nih, kita buka line teleponnya. Silakan Rekan Rai yang ingin request lagu bisa di 0361223361. Halo Perdangdut.
2: Halo Perdangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki dari Tabanan, Niki, sementara Tabanan.
2: Aduh, deh, tumben dapat masuk ini, deh. Ditarik tadi sama Pak Yan Arbo, makasih Pak Yan. Aduh, dari berapa bulan gak pernah bisa masuk di dangdut nih.
0: Ampura dulu Niki Mbah Indira.
2: Nini Ayuna.
0: Nah, Ayuna, inge.
2: Gimana kabarnya, deh?
0: Sehat, Nini. Ini ya. Pun api nih Ki.
2: Sehat juga deh. Di sini cuacanya rem-rem deh.
0: Rem-rem Rika. Di sini cerah panas nih Ki di Denpasar ini.
2: Iya. Deh, request lagu dulu soalnya enggak ada sinyal di sini di rumah Nini nih.
0: Lagu apa nih?
2: Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan.
2: Iya.
0: Apa
2: dulu dikit ya.
0: Silakan Nini Ayuna.
2: Tadi Pak Yan Arbo, selamat sore Pak Yan. Tadi sudah nare ini. Pak Tiate, Ibu Sekar, Ibu Loh Kardiase, kangen-kangen. Ibu Ninda, Nini Andira, Bu Pera, Nini Ita, Mbah Tunindi. Siapa lagi ya? Pak Epi.

0: Biang Seri, Mbah Egi, Mbah Indira, Mbah Suade, Niang Kirana, Niang Cantik, Niang Kesawa, Nini Jerman, Nini Santa, Ibu Jerocite, siapa lagi ya? Ibu Putu Kebo Iwo, Ibu Biang Yoga, Pak Man Pandu, Nini di Sanur tuh deh.
1: Nini Dania.
0: Nini Dania dan kakek Dania. Siapa lagi ya? Mbah Tuade udah. Nini Agus. Pokoknya semuanya deh.
1: Oke, dibungkus ya.
0: Lagi satu deh, Madu Nindi.
1: Oke, hampir ketinggalan.
0: Ya, lupanya Madu Nindi. Yang belum disapa, maaf ya. Lupa nih.
1: Dibungkus salamnya.
0: Ya, dibungkus deh. Pakai kampil soalnya kata Pak Siatopnya. Pak Detarjo lagi baru kenalan kemarin ya. Siapa lagi ya? Lupa ya. Ya deh. Itu aja deh bungkus yang belum ya. Maaf ya, lupa ini.
1: Tenapi.
0: Deh, selamat tugas ya.
1: Ingin ini.
0: Dadah,
1: bye-bye. Iya, itu tadi Nini Hayuna dari Tabanan yang akhirnya bisa naik niki di udara bersua dengan dedutan niki. Ya, biasanya Nini Hayuna ikutan lewat WhatsApp niki dan akhirnya bisa naik niki berkat tarikan dari Pak Yan Ngarbe Ingat kan Rai, itu dia tadi dua penelpon kita yang sudah request lagu. Sekarang Deduta bacakan Niki, senggol-senggolan dari Raka dan Rai. Nah, yang pertama ada Bu Putri Mangis yang hadir dan ikutan bergoyang. Suk semua. Ada juga nih Jero Kukuh dari Tabanan yang ikutan goyang dan berdendang. Terima kasih Jero Kukuh. Ada juga nih Bu Ninda Kuom yang ikutan goyang. Katanya cuaca mendung sambil nyait busung katanya anggut-anggut. Inge, terima kasih Bu Ninda Kuom. Ada Bu Dewa Niang Kirana niki nggih, Niang Kirana sampun nyarengin nggih sukses semua Dewa Niang Kirana. Ada juga niki Bu Marnyidda yang selalu hadir dan ikutan bergoyang di sore hari ini. Nggih sukses semua Bu Marnyidda. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya kita dendangkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ngiring jik tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal dewe. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyamu dogen jik tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Iya, Kang Rai, tidak terasa nih kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini sudah harus berada di penghujung acara. Nah, terima kasih buat seluruh pendengar Niki yang sudah setia dan ikut request lagu dan juga kirim-kirim salam serta meramaikan suasana bersama di 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar. Nah, semoga deretan lagu dangdut tadi bisa membuat Anda semua menjadi semangat dan juga menghibur tentunya. Oke, saya Gede Duta pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan dadah, bye-bye semuanya.

Selamat sore, Akhirnya Meraih Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Busana Yatnya, mengungkapkan Bali terancam kekeringan akibat fenomena El Nino yang kian menguat sehingga bersama BMKG, pihaknya menerbitkan peringatan dini guna mengantisipasi perluasan

dan dampak kemarau serta lonjakan risiko bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan ekstrim dan kebakaran. Dijelaskan langkah mitigasi telah dilakukan mulai dari rapat koordinasi lintas sektor hingga instruksi resmi kepada bupati dan wali kota se-Bali untuk memperkuat jaringan distribusi air bersih di wilayah masing-masing. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

klan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Hajang Sore Rekanan Rai Muali nyarengin ring frekuensi 106,4 MHz Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring Rahina Sanescara tanggal 11 Juli warse 2/6 likur puniki. Diduta pacang nyarengin rekanan rai ring acara Lingsir Sanjang guys, ane mangkin pacang menyajikan informasi sareng rekomendasi destinasi wisata ring Bali, sane kaselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Inggih kang rai pinake pengawit deduta niki asiki tembang katuren deduta saking beli widi-widiana. Judulnya ne Tusing Bocor.

106,4 MHz akan meraih kantor sarang info 4 RRI dan pasar suara budaya Bali. Ya, kan rai kantun ring acara Lingsir Sanja Sanemangkin Pacang menyajikan informasi terkait dengan destinasi wisata lokal.

Nah, kan rai duaning, yeh duaning sane mangkin, rai namangkin, udarane nike dingin-dingin. Nah, alangkah enaknya nih kira kan rai jika saat udara dingin seperti sekarang, kita bisa berendam air hangat. Nah, selain kolam air hangat yang ada di Tabanan, Niki wenten kolam air hangat yang ada di Buleleng, khususnya di Banjar nge. Nah, Niki dari utara rekomendasikan untuk Akadan Rai bisa dikunjungi Niki Akadan Rai untuk sambil meslihan gitu nge, agar bisa jauh Niki dari hiruk pikuk Bali Selatan yang cukup padat. Ngiring kita melalui ke Bali Utara Jebos. Ngiring Banjar puniki wenten tempat atau pemandian air hangat yang ada di Banjar enten nggih. Nah, selain air hangat yang tentunya hangat kan rai, air panas Banjar niki juga punya sekudang manfaat nggih. Nah, dari manfaat niki berasal dari kandungan belerang alaminya yang dipercaya bisa membantu mengatasi masalah kulit, pegal linu hingga rematik. Nah, selain mengatasi dingin-dingin niki bisa juga mengatasi masalah kulit dan juga rematik akan rai. Terutama pegal-pegal nggih. Setelah rekan rai seharian niki utawi selama 6 hari niki bekerja keras bagaikan kuda, niki bisa sedikit bersantai dengan berendam di kolam air panas di Banjar. Nah, selain bisa menikmati air hangatnya, kita juga bisa nih menikmati suasana yang lebih cukup sepi kan nggih, lebih sepi daripada Bali Selatan.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan keberadaan alam dan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Meski tidak ada sumber sejarah yang jelas, tradisi mecak-cakan diyakini sudah berlangsung beratus-ratus tahun. Berdasarkan cerita, tradisi ini awalnya dilaksanakan karena desa mengalami bencana menjelang Tilem Kepitu setiap tahunnya.
1: Bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
2: Ya bisa, kalau mau usaha.
1: Aku maunya instan.
2: Aku sih ogah.
3: Emang lagi cantik.
2: Mending susah dulu, cantik kemudian.
1: Bingung.
2: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Atas 6.4 MHz Sakan Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Mewali membahas tentang air panas Ring Banjar Buleleng. Nah, kolam air panas di Banjar Puniki terbagi menjadi 3 bagian nggih dengan tingkat ketinggian yang berbeda. Air panas sane kapertama dialiri melalui mulut 8 pancuran naga. Nah, untuk kemudian niki ada kolam. Nah, dari kolam tersebut tak jarang juga niki kita melihat pengunjung yang mengantri niki menikmati 3 pancuran air yang dialiri melalui ketinggian 3,5 meter. Nah, jika akan meraih mandi di sana dan berada di bawah pancuran ike, rasanya akan seakan dipijat oleh air. Nah, sehingga banyak pengunjung niki senang berada di bawah air mancur tersebut. Nah, kedalaman kolam di air panas niki rata-rata 1 meter kadon rainge. Jadi sangat aman niki jika membawa anak-anak, kita nggih anak-anak utawi cucu-cucu yang sudah bersekolah SD. Tapi tetap kalian rai jika membawa anak ke sini tetap pantau, jangan ditinggalkan sendiri nggih, tetap jaga anak kalian nggih. Ingat kan rai mesandakan demun melebas dari utapa cam wali niki nyarangin kalian rai.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sangyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

106.4 MHz Sekalian Raya Kantun Keserangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Hingga Sekalian Raya, Muali Niki membahas tentang air panas Banjaring Buleleng. Nah, dikutip dari banjar.bulelengkap.go.id, sumber mata air panas Banjar Niki diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, Rakadan Rai. Nah, tepatnya nih ketika masa pendudukan Belanda, Jepang maksudnya duta. Maksudnya duta ketika masa penjajahan Jepang, Nah, tepat saat penjajahan Jepang puniki, mata air puniki dibenahi oleh penjajah Jepang. Karena di Jepang puniki memiliki kebiasaan untuk berendam air panas. Nah, pemerintahan Jepang saat itu ketika itu membangun setidaknya 3 buah kolam penampungan air untuk berendam, di mana airnya digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit. Dan air dan kolam puniki bertahan dari zaman penjajahan Jepang punika sampai sekarang. Inggih Kang Rai, mesandakan dumun melebas dari utapa Cangwali nikinya Kang Inah dan Rai.

Akan Rai Kantong Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya Akan Rai sane mangkin ngiring sanakan dumun mentaki-taki niki jagi nyalanan pemuspan puja Trisandya malebos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan Rai tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

teu-kite prati aksu ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teu-kite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu.

Rake dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rake dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rake dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rake dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rake dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. Homa, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
5: Akan Rai tepat pada pukul 18:17 WITA. Mari kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akhiran Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga akhiran Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

saat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

Keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Mudara saking margi hayam uruk nomor pitung dasar Denpasar akan raikan tun kesarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Nah, kawan rai, seperti yang kita ketahui niki ring rahina sanis secara tanggal 11 Juli puniki pesta kesenian Bali akan ditutup pada pukul 7 malam nanti. Nah, kawan rai, mari kita sedikit mengulas balik niki bagaimanakah sejarah niki, sejarah pesta kesenian Bali puniki nggih. Nah, pesta kesenian Bali puniki berawal nggih pada gagasan awalnya nike di tahun 1979. Yang digagas atau yang digagas oleh gubernur ke-6 nggih, Ide Bagus Mantra nggih. Nah, beliau prihatin dengan derasnya arus modernisasi dan pariwisata yang dikhawatirkan dapat mengikis kebudayaan asli Bali. Nah, tujuan awal pesta kesenian Bali puniki merupakan menjadi wadah bagi para seniman dari seluruh Bali untuk menampilkan karya mereka serta menggali kembali niki kesenian tradisional yang hampir punah. Nah, pesta kesenian Bali puniki awalnya dilakukan secara sederhana di tahun 1979 kalian rai. Sedangkan sekarang niki nggih PKB seperti yang kita ketahui sudah menjadi agenda pariwisata internasional. Sudah menjadi acara atau festival yang megah kalian rai dan juga tentunya ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Bali.

Nah, Kang Rai, PKB niki sangat penting ya untuk melestarikan budaya yang ada di Bali dan juga untuk regenerasi seniman Bali nge. Karena selama Deduta bertugas niki ring PKB, penontonnya nike tidak hanya orang-orang tua ataupun seniman, banyak sekali niki anak-anak muda yang datang dan menyaksikan pertunjukan di sana. Ingat Kang Rai, mesanakan dumun melebas dari utapacang wali niki nyarangin nak dan Rai.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

106,4 MHz akan raikan tung kesarangin 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya, Kang Rai mulai membahas terkait dengan pesta kesenian Bali. Ya, selami dari duta bertugas ring PKB Art Center Taman Budaya Punika. Ternyata sangat meriah nggih gini antusias para penonton. Terutama niki saat pagelaran gong kebiar, baik itu anak-anak, wanita dan juga dewasa.

Nah, Kang Rai, di hari ini pada malam nanti jam 7 malam, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 akan ditutup. Pesta Kesenian Bali yang mengusung tema Atmakirti Jiwa Sida Parisudem, yaitu memuliakan jiwa paripurna, nggih, harus ditutup dan akan mungkin akan digelar di tahun depan. Dan semoga PKB tahun depan akan semakin meriah, kinten nggih. Ingin rekan Rai, Mali Bos, Duta Pacang Wali ini kini nyarangin rekan Rai. Tetap Satya Ring 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane malih iring titiang, mirsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mina kadinyane. Okupasi Hotel Ring Bali nincap selami masan prai sekolah. BPBD Bali maklengin kamane waspada antuk bencana tuh utawi kekeringan. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa ngodarang industri perhotelan Prasida Mayus Becik selami masan prai warsane mangkin. Manut data saking PHRI, akeh krama utawi wisatawan sane marepan ring hotel agangnya ne, pitung dasa kantos ulung dasa persen. Kawadarang kawentenan punika sayan becik, kapanggihang pinake cihne baga pariwisatane sayan becik. Gatre selanturnya ne, Sekretaris Jenderal PHRI, Maulana Yusran, narke masan prai sekolah, warsane mangkin presiden nincapang pendapatan taler akeh wisatawane marepan ring hotel, yaning saihang ring warse sane lintang. Kawadarang makudang genah wisata sekadi Bali lan Jawa, akeh kramane sane marepan ring hotel agangnya ne pitung dasa persen kantos ulung dasa persen langkung. Manut dane sane ngawinang kawentenan punika sangkanin, wenten palemahan nilai tukar rupiah taler malnyane pengarga tiket.

0: pesawat.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Teja Busana Yatnya ngudarang Bali dangan pisan katibenin bencana tuh utawi kekeringan sangkaning ius saking El Nino sane saya nincap. Mawinan ku bandane kesarangin antuk BMKG ngamedelang pakering pakling majeng kramene mangde praside waspada antuk bencana sane dangan medal ring masan endang puniki. Gatra Kaping Untat, pengamat pendidikan Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain ngwadarang yadiastun pauhan saking sistem sonasi kedadosang domisili praside mari purnayang sistem penerimaan peserta didik baru nanging keangkenin kantun wenten pikobat sane patut katanganin sekadi pisadok kramane sane menang ring wewidangan sekolah sane megenah ring wewidangan atanah desa adat utawi banyar. Dane taler maklingin wenten desa adat sane micayang rekomendasi jalur domisili puniki patut kemargiang objektif mangde nenten kantos mungkah galah medaya. Dan netaler ngap tiang mang de kawentenan punike terus ke paripurnayang mang dene SPMB puniki praside mermargi antar. Inggih pamirsa wantah kadi asa punike gatre Basa Bali sane praside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarengin pangrembe gatre Bali ngelungsur mepamit. Puputan titiang antuk para mesantih. Om santih santih santih om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre Basa Bali

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kendang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk,

0: Dokter, anak Tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
1: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
0: Ratu Betara, stunting, Bu. Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
1: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
0: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
1: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
2: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

0: M 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Mudah saking margi hayam ruk nomor pitung dasar dan pasar kedengari kantun kesarangin 106,4 MHz, Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Inggih kang rai ring rahina mangkin seni secara tanggal 11 Juli warsa 2006 likur kita akan mengikuti niki acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48. Nah kang rai male bos, kang rai pacang kesarangin niki sawit rantit yang niki nggih blitutmu sareng mok laras. Ya kan Rai, sembari menunggu niki ngiring piasa yang dumun tabuh puniki.

0: Nggih Kang Rai, kantun sarangin perempat RRI Denpasar. Nggih Kang Rai, ring Raina Mangkin, kita akan bergabung niki dengan Sawitran Titiang, Belitut Mus, sarang Mok Laras, sane wenten ring panggung terbuka Arde Chandra, Taman Budaya Art Center yang akan melakukan niki menyiarkan secara langsung acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Nggih. Sawetan tiyang Blitutmu sareng Mok Laras durusang.
1: Om Swastiastu. Angge pemirsa rakalan rai sahabat budaya sane kantun ring ditiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaja pada megena ring wungi becik muka dimangkin demungi panggihin ditiang starte kena tur nemu rahayu. Wali malih ditiang ketut mus dari pacang iring semeton rakalan rai ring rahine sanis care penanggal 11 Juli warse duang tali duang senam puniki ditiang Riki kesarangin semeton ditiang Mok Laras nggih. Om Swastiastu.
2: Swastiastu Blimus laler rakaran rai di manapun berada kenten ngiring rahina sane becik puniki iraga kecunduk malih ring program perempat RRI Denpasar ning rahina wengi niki Blimus kita langsung menyiarkan dari Jalan Nusa Indah di tempatnya di Art Center Taman Budaya Provinsi Bali.
1: Nggih ring wengi becik muka dimangkin ring gala sane secara puniki nggih. Nah bertepat dengan penutupan Pesta Kesenian Bali yang ke 48 warsa duang tali duang senam puniki nggih Laras nggih.
2: Nggih dari awal niki sampun kecinga beli mustaler rakalan rai di manapun berada kenteng nggih ring suasana di Taman Budaya Provinsi Bali khususnya mangkin penutupan jagi memargi ring gedung Arde Chandra kenteng nggih panggung terbuka Arde Chandra niki akeh sampun semeton berdatangan kenten memenuhi tempat duduk di sebelah kanan dan juga kiri. Dan nanti kita juga akan mulai sambil menunggu niki nggih. Malih jebos akan dilangsungkan penutupan secara resmi sane sampun memargi 1 bulan lamanya.
1: Tidak terasa niki Laras sudah 29 hari mawai PKB kita niki berjalan nggih. Dan nampaknya tapi pastane antusias masyarakat ke 29 hari ini sangat luar biasa sekali.
2: Sangat luar biasa.
1: Penonton sangat penuh sekali nggih. Nah, terpantau dari niki dari atas iki ring panggung terbuka Arde Chandra bahkan di luar di tempat parkir. Juga nampaknya
2: sudah mulai padat nih.
1: Padat dan macet.
2: Nggih. Jadi nika juga pendengar sane jagi melancaran kenten nggih jagi ngerauhin ke panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali tetap alon-alon dumun ring margi kenten karena semakin malam antusiasnya semakin semangat kenten nggih semeton sinamian jagi melancaran meriki. Jadi harus tetap tertib dumun kita masih panjang niki nyantos segala.
1: Masih persiapan
2: ya, niki. Masih persiapan. Nanti sekitar 2 jam ke depan nih masih jagi kelaksana indek penutupannya nih dan beberapa kegiatan yang berlangsung kenten mali jebos akeh wenten pemberian penghargaan kalau wenten pementasan.
1: Inge. Nampaknya dari tadi sore sudah inge ada pemberian penghargaan iki ring Laras ring gedung Kesirarnawo niki nggih. Galah jam 16.00 wita iki ring gedung Kesirarnawo niki wenten kegiatan penyerahan penghargaan pemenang Wimbe Kare lomba kenten nggih. Juara 2, 3 dan harapan iki ring Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026 puniki.
2: Nggih,
1: jakti. Kalar malah jebos ring panggung terbuka Arde Chandra niki wenten penyerahan penghargaan pemenang Wimbe Kare lomba juara 1 kenten nggih. Penyerahan Adi Swaka Nugraha utawi penghargaan pengabdi seni. Taler peluncuran tema PKB sane ke-49 tahun 2027 yang akan datang
2: lagi setahun. Nggih niki rakalan rai sampun kita kembali wenten persiapannya sudah sepertinya sudah akan dimulai niki nggih. Akan segera dimulai dan kita melihat juga antusiasme tidak hanya dari semeton sane melancaran meriki wenten taler sane penjaga tenan mawinan ring Art Center niki wenten pameran kenten nggih pameran kuliner pameran kriya fashion ring dua gedung wenten Kesirarnawa sareng di bawah panggung niki bawah panggung Arde Chandra dan penjaga tenan owner-ownernya nika wau juga sampun berdatangan meriki menyaksikan keton indek penutupan PKB tahun 2026 niki.
1: Dan yang tidak kalah penting niki bagi pengunjung dan penonton yang ingin berkunjung ke PKB niki larasnya. Dihimbau oleh pemerintah diharapkan untuk mengurangi sampah sekali pakai karena ring Bali tepang kadimangkin pikobat ruwe mantah sampah sekali pakai duwe ne bilih-bilih sampah plastik kinten.
2: Inggih, Riki juga sampun diterapkan limus dari 28 hari lalu kinten ya jadinya sampun sangat ketat pengawasannya ya, di mana pemilahan sampahnya kinten sudah sangat terstruktur. Selain itu juga sidak sering dilakukan kinten ya dari beberapa pihak terkait sudah berkolaborasi. Jadi dari awal titiang meriki nyantos gala penutupan mangkin nika sampah-sampah plastik sampun terwenten.
1: Sampun sangat terpilah.
2: Jadi terpilah. Selain nikah juga kalau mungkin selama niki wentan mantan sampah plastik makin sampun terwentan. Benar-benar bersih nih karena
1: mudah-mudahan kedepannya harus menjaga kebersihan kita bersama
2: nih. Inggih rakala rahim reng galasane makin taler preside nyak siang mawena rakala rai dan ngerahin langsung ke Ad Center kenten bisa
1: dapat
2: langsung
1: dapat disaksikan ring kanal YouTube LPP RRI Denpasar. Nah, jangan lupa like, share and
2: comment. Karena dari awal sampai akhir niki wenten penyuguhan yang luar biasa nanti tentunya jelang berakhirnya acara kenten jadi harus stay selalu kenten ya, stay tune ring programa RRI Denpasar khususnya bisa secara visual videonya kecingak ring YouTube RRI Denpasar.
1: Nah, nampaknya juga masyarakat niki sudah tidak sabar juga untuk menyaksikan pergelaran penutupan di malam hari ini Laras dan juga bagi pemenang dan juara satunya juga sudah tidak sabar nih untuk menerima penghargaan juaranya.
2: Ya, karena cuaca makin sampun didukung ya tiang wau di gala sore kenten tan wenten nyingak mendung kenten astengkare nyantos malam nanti berakhir dengan berakhir dengan lancar
1: kenten ya. Berakhir dengan lancar.
2: Karena niki karena panggung terbuka kenten ya jadi kita di outdoor.
1: Inggih. Nah, niki dari beberapa lomba niki kenten nggih penampilan peserta dari semua kabupaten kota sangat bagus sekali Laras di tahun ini.
2: Iya, Jakti Blimus dari hari ke hari nika kan wenten penampilan nggih dari masing-masing duta kabupaten kota, wenten dari Gianyar, Denpasar, Badung, Jembrana, wenten Bangli, Taler dan 8 kabupaten satu kota di Bali niki dan semuanya memang mencerminkan dari daerahnya masing-masing kita dibawakan. Nah, niki ring PKB niki kan memang sebagai ajang edukasi kita nggih.
1: Dan edukasi pelestarian dan pengembangan.
2: Iya, betul. Tidak jauh-jauh dari budaya Bali lah pokoknya niki. Karena bertempatan dengan liburan sekolah anak-anak kenten jadi beberapa generasi muda mungkin hampir keseluruhan ya ring Bali niki boleh melancaran meriki dan mereka melihat budaya niki selalu dilestarikan melalui ajang PKB niki.
1: Iya. Betul seperti yang Laras katakan tadi kini PKB yang ke-48 ini mengambil tema Atma Kirti kentengnya, yang bermakna jiwa Sida Parisudo, yang bermakna upaya penyucian dan pemulihan jiwa menuju kesempurnaan paripurna Laras. Nah, tema puniki menjadi landasan moral dan spiritual dalam setiap sajian pergelaran seni dan budaya yang akan berlangsung di mana seluruh materi pementasan mulai dari seni tari, tabuh hingga teater dirancang untuk mempresentasikan penyucian jiwa kentengnya. Nah, membawa apa yang ada di ciri khas kabupaten kota masing-masing selaras dengan tema yang ada yang berkaitan dengan tema Atma Kirti di tahun 2026 pun
2: niki. Yang ke-48 niki dan masing-masing kabupaten dengan ciri khasnya tentunya merealisasikan tema yang ada. Jadi istilahnya tidak nyaplir nih ke pembawaannya. Benar-benar mengikuti aturan dari tema dan tidak keluar dari budaya pakem masing-masing kan. Nike ditunjukkan di sini.
1: Seperti yang Laras tadi katakan di ajang PKB ini dari tahun ke tahun memang asas PKB itu kan satu pelestarian. Kedua pengembangan gitu. Pelestarian melestarikan budaya-budaya yang memang ada di setiap daerah. Ditampilkan di sini puncak kejayaannya gitu. Setelah itu ada pengembangan gitu. dari tari yang terdahulu dikembangkan sehingga menjadi tari kreasi gitu misalnya.
2: Iya, kreasi tanpa mengurangi pakem. Pakemnya, tanpa mengurangi maknanya. Iya. Jadi walaupun sekarang sampun beralih enten nggih Blimus dari eranya selalu ada perubahan-perubahan, tapi pakem nih kan tetap dipertahankan.
1: Menjadi acuan untuk dari tahun ke tahun. Dan yang tidak kalah penting juga ada perbedaan di PKB yang ke-48 ini dari PKB-PKB yang sebelum-sebelumnya. Perbedaan utamanya adalah dengan tahun-tahun sebelumnya terletak pada pola tata kelola penyelenggaraan yang kini menggunakan jasa penyelenggara IO dengan konsep spiritualitas tema baru serta lonjakan masif jumlah seniman yang terlibat gitu.
2: Baik,
1: nah, sistem manajemen berbeda dari tahun sebelumnya yang dikelola langsung secara swakelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Nah, pada PKB ke-48 ini mulai menggunakan jasa pihak ketiga atau event organization untuk manajemen yang lebih profesional yang bertaraf internasional.
2: Baik, karena Niki Taler Blimus di pergelaran kita wenten beberapa penampilan yang kolaborasi dengan ajang internasional. Jadi istilahnya profesionalitas dari manajemen Niki terjaga, kolaborasi semua pihak dilibatkan kenten. Jadi tetap mengacu pada napisan di bawah setiap tahun dan selalu ditingkatkan setiap tahunnya kenten nggih. Ya, rekan-rekan Rai mawali-mali Riki masih di situasi persiapan kenten nggih. Rai panggung terbuka dengan Malaysia Boss akan diikuti dengan seremonial formal non formal. Dan
1: sekali
2: tentunya dari ajang PKB selama kurang lebih 1 bulan atau 29 hari niki menjadi langkah nyata kenten nggih untuk Iraga tidak hanya membawasan mantan melestarikan kenten nggih Blimus.
1: Tapi niki langkah nyata pemerintah dan masyarakat Bali.
2: Dan masyarakat Bali. Jadi semua pihak dilibatkan di sini nggih.
1: Nampaknya Niki terpantau ring panggung terbuka, Niki masih persiapan larasnya.
2: Nggih, Jakti.
1: Nah, Niki
2: persiapan ring panggung
1: nampaknya
2: terbuka.
1: Undangan sudah
2: mulai berdatangan Niki. Dan selain di panggung yang cukup ramai nih kayaknya mungkin enten sematan berdesak-desaan di luar nih kak semakin ramai
1: di panggung Madya di depan panggung terbuka Adi Sando juga sudah mulai nampaknya ramai niki berdudukan gitu.
2: Iya nggih, sampun mulai ingin turut terlibat ngeten menyaksikan dari penutupan selama PKB niki berlangsung di tahun 2026. Dan Malaysia Boss Taler kita akan mendengarkan seremonial ring rahina mangkin tan hanya penutupan PKB kenteng
1: tapi ya, ada Blimus, acara wenten, lain
2: iya wenten pembukaan festival Bali Jani
1: festival
2: yang
1: Bali
2: kedua
1: Jani,
2: ya. Yang di tahun 2026 niki jadi penutupan PKB dan wenten
1: pembukaan festival Bali Jani
2: ingge nika juga sebagai ya, menyambung katanya dari PKB tapi tidak istilahnya dari PKB yang sudah berlangsung Wenten Taler di Festival Bali Jani lebih banyak juga beberapa kegiatan yang diselenggarakan Wenten perlombaan yang melibatkan anak muda khususnya di Provinsi Bali niki untuk mengembangkan minat bakatnya Blimus. Inggi
1: niki nampaknya Wenten Sanggar Lokenante yang diiringi oleh Sanggar Seni Gita Mahardika akan menampilkan tari baris Bandana Menggale Yuda sebagai mungkin sebagai pembuka nanti tarian pembuka gitu.
2: Jadi niki kalau biasanya tari pembuka nika identik dengan penyembrama pendet. Mungkin yang versi lanangnya kan ditampilkan Riki. Jadi agar tidak selalu dari satu sisi tarian mantan kan. Jadi semua tarian agar tetap dikenang bahwa baris manggale niki wentan di beberapa ajang kalau misalnya di Bali nika di pura ditampilkan di pura, niki ternyata bisa untuk di pembukaan kan karena wenten makna tersendiri dari masing-masing tarinya yang akan dibawakan.
1: Selain Nika, Wenten juga penyerahan piagam penghargaan kepada penerima Adiswaka tahun 2026 oleh Bapak Gubernur nanti, kan?
2: Nggih.
1: Acara rentetan acara ring wengi kadi mangkin, kan? Nah, nampaknya niki penonton masih sangat setia sekali nggih dengan didukung cuaca yang anginnya sepoi-sepoi ini.
2: Nggih.
1: Masih menunggu acara yang akan dimulai di malam hari ini, kan? Nampaknya undangan sudah mulai berdatangan nih
2: Kilaras. Sampun mulai berdatangan, Taler sudah mulai menempati posisi yang telah disediakan. Taler semeton niki lanang istri, Taler alit-alit sampun kembali memenuhi panggung ge untuk mencari tempat mengikuti sampai selesainya acara Mali Jebos kenten.
1: Inggi rakelarai sahabat budaya sane jagi pacang nonton secara langsung niki inggi mewali mali di tengah turun di tengah kiring kanal YouTube LPP RRI Denpasar kenten nggih. Nah nampaknya niki Laras iki sudah mendekati detik-detik akan mulai niki pembukaan durenge nampaknya niki ring panggung masih sepi, lampunya juga masih belum di nyalakan
2: gitu. Jadi niki menandakan masih ada di tahap persiapan
1: gitu. Tahap persiapan. Nampaknya niki Bagawanto Drue niki sampun memasuki panggung niki nggih.
2: Jadi lebih memantapkan dan sebelum nantinya kita mendengarkan kenten mirengin mali rakelan rai indek suasana langsung dari Art Center Taman Budaya Provinsi Bali. Taler Blimus, wusan PKB niki tenan-tenan UMKM perajin lokal di Bali tetap menyelenggarakan pameran, wastanyanya pameran IKM Bali Bangkit. Nah, pameran yang IKM Bali Bangkit niki sebetulnya akan dicanangkan berjalan 5 tahun, jadi 4 tahun ke depan niki akan masih tetap berjalan. Tetap berjalan. Jadi selesai PKB penutupan mungkin bukan berarti selesai kegiatan samian, tapi wenten tenan-tenan kerajinan lokal Bali khususnya yang masih tetap berpameran dari kerajinan fashion, kriya, taler, wenten beberapa kuliner nih ke lokasinya Riki ring
1: masih
2: bawah,
1: tetap di bawah.
2: Iya, di bawah panggung Arda Chandra, taler ring gedung Kesirarnawa
1: Blimus. Artinya setelah PKB Taman Budaya Art Center tidak mati suri kan?
2: Iya tetap, betul. Tetap ada hidup. tetap ada kegiatan dan kegiatan Nike wastanyane pameran IKM Bali Bangkit. Sane memang dinaungi saking Dekranasda Provinsi Bali
1: iya, di Musi. Nah, rakelan rai pemirsa sarang sami sane nenten pole selama 29 hari ke PKB nggih. Hari wenten kegiatan.
2: Hari selalu wenten kegiatan pastinya nih ring kegiatan-kegiatan sane sebelumnya nih wenten taler kan tari-tari kreasi sane dibawakan duta kabupaten masing-masing. Ini kan masih tetap bisa ditonton ulang kenten di YouTube RRI Denpasar. Mang Dane nguning ayang kenten nggih. Alur-alur dari sentra tari dan juga makna-maknanya nih, karena titiang yening nonton kenten nggih Blimus secara tidak langsung jadi uning yang sebelumnya belum tahu kan. Nggih, nampaknya niki sampun jagi mulai nggih.
1: Nggih, nampaknya rakelan rai pemirsa Laras, nampaknya niki Bapak Gubernur kita sudah memasuki panggung niki nggih. Nah, terpantau niki dari atas sorak penonton,
2: penonton
1: untuk menyambut kedatangan Bapak Gubernur
2: gitu. Jadi memeriahkan Taler dan mengikuti ajang terbesar kita yang dilaksanakan setiap setahun sekali
1: Benar.
2: Nggih niki Pak Gubernur Bali sampun rao berserta dengan jajarannya menuju panggung terbuka Arda Chandra Raine Wangi pun niki rakelan rai.
1: Nah, nampaknya niki nggih dengan kehadiran Bapak Gubernur pun niki nampaknya acara akan segera dimulai.
2: Nggih, jakti. Dengan tetap bernuansa riki rakelan rai inde pakaiannya kenten Bapak Gubernur dan jajaran ngangen adat Madia kenten nggih tetap mencerminkan budaya Bali dengan kuaca Balinya niki.
1: Nah, kira kala rai pemirsa sarang sami, nggih nampaknya niki sampun dimulai niki dengan doa niki nggih.
2: Segera nanti kita akan mirengin maka samian nggih sarang-sarang rakalan rai semeton perempat dimanapun berada. Dari siaran kita langsung di Taman Budaya Provinsi Bali niki mangde nyarangin taler ring jero soang-soang ketan taler sane wenten langsung ring Taman Budaya Provinsi Bali sane rauh langsung beriki.
3: Om Swastiastu.
2: Ya, kita akan beralih sebentar.
1: Ingin rekalan rai pemirsa sarang sami sane kantun ini yang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, kita akan mesikian sarang narawakil utama druwene ring panggung terbuka Art Center Denpasar.
3: Angge Ketua DPRD Provinsi Bali, Sedat Musikansi Pegawan, para Bupati, Wakil Bupati, anggota DPR Provinsi Kabupaten Daler Baru Uleman Serang Sami Kramo Bali Seni Pesera Uring Rai Nemangkin Miring Serang-Serang Rastiti Manut Ring Keyakinan Irage Suang-Suang Dumogi acara penutupan Pesta Kesian Bali ke Ping Pedang Nasi Kutus Serang pembukaan Bali Jani Presiden Mari Antar Mangulab Dekari Sida Seredon Miring Rastiti Kawitin Huam puspodan tinama huam tupem kesatem matoyem huam hariam rem namun narayana umpat tinama huam akur waisnau wisnu dipati nama Huam him inre deoraja dipati nama Huam ang agni dipati nama Huam lutre rim rim rim sri sri wasudewa pati nama Huam ang umang umkam kasol kaya Om Atma Tatwam Sudam Suaha

Yena monama. Wam kam kasol kai yena monama.

ప్రాజ్ఞుక శ్రియం ధర్మ సంతానోచం యాత్మ

0: tempat umat me kesama sampun aingeh ngarasiti sampun beput suksema sareng sami
1: tujang semarako inggih sementara kelarai pamirsa sareng sami nah iwawu sampun kemargiang doa bersama nggih laras nggih pinake pembukaan pinake awal acara ring malam hari ini.
2: Inge, jadi jalannya acara Mang Dani lancar. Inge, apapun tetap kita mulai dengan doa, kenten. Selanternya nih, rakan larai, iraga pacang nyaksian, miar sayang taler, mirangin inde Indonesia Raya nih, jadi dilantunkan ya.
1: Inge pemirsa, sarang sami rakan larai, sani nenten. Polis sempat lunga ring PKB ring Rahina Kadimangkin nggih laras nggih.
2: Nggih.
1: Tetep uning ayang ditian niki mangdane tapi wastane nonton ring LPP YouTube LPP RRI Denpasar duwene ngeten nggih mangdane ketinggalan kita.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali.

0: Om Swastiastu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Majang ring ide Sri Begawan, sane meragu suci, sane suci yang titiang, yang terhormat, Gubernur Bali Bapak Wayan Koster.

0: Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, dan atau yang mewakili beserta Ibu.
1: Yang kami hormati telah hadir juga Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati se-Bali, dan atau yang mewakili Ketua DPRD Kota Kabupaten se-Bali, Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kota Kabupaten se-Bali, pimpinan Lembaga Adat dan Budaya di Bali.
0: Yang kami hormati para budayawan, seniman, sastrawan, dan kelompok seni, serta Bapak Ibu undangan masyarakat Bali yang kami banggakan.
1: Merupakan suatu kebahagiaan kita bersama bisa hadir pada malam hari ini di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali dalam acara penutupan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dan peluncuran tema Pesta Kesenian Bali ke-49 tahun 2027 sekaligus pembukaan Festival Seni Bali Jani ke-8 tahun 2026 pada hari ini Sabtu Senis Caruwage Medangsia 11 Juli 2026. Hadirin Bapak Ibu undangan masyarakat Bali yang berbahagia, acara pada malam hari ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube Pemerintah Provinsi Bali, Disbud Prov Bali, Bali TV, dan RRI Denpasar.
0: Hadirin yang kami hormati, sebagai penampilan pembuka pada hari ini, kami persembahkan sebuah tarian, Tari Baris Bandana Manggala Yuda.
1: Adalah tarian yang ditarikan secara berpasangan atau berkelompok dengan menggunakan keris sebagai senjata. Baris adalah simbol ketangguhan prajurit Bali pada zaman dulu. Perbendaharaan gerak tari baris yang tangkas, bertenaga, dengan badan tegap serta mata mendelik adalah penggambaran prajurit yang tegas, berwibawa, dan siap setiap saat untuk membela nusa dan bangsa.
0: Penata tari, Inyoman Catra. Penata tabuh, Inyoman Astita. Penari, Sanggar Lokananta Singapadu, yang diiringi oleh Sanggar Gita Mahardika. Kami persembahkan Tari Baris Bandana Manggala Yuda.
1: Selamat menyaksikan.

0: Inge pemirsa rekalan rai senekantun medunggilan ring perempat suara budaya Bali laras nge nike wawu tari baris bandana menggale yuda yang dibawakan dari sanggar lokanante diiringi dari oleh sanggar seni Gita Mahardika. Nah nampaknya penari duwe sangat energik-energik sekali nge laras nge anak-anak duwe nge kenten
1: sangat energik dan nge sane membawakan tariannya kenten dari alit-alit lanang yang memang mungkin sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari nge
0: ya, betul benar
1: untuk
0: sekali
1: seremonial yang luar biasa di penutupan hari ini
0: acara yang sangat penting
1: iya jakti. Inge, usah niki rekalan rai pamirsa perempat dimanapun berada, jagi ditayangkan nike inde video bunga rampai pesta kesenian Bali ke-48 warsa kali tali 6 likur dan mungkin kita akan kembali melihat
0: bergabung bersama ring panggung terbuka ada candra di pasar.

yang beli semakin kokoh, berkualitas dan menarik dengan diberlakukannya peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Perkembangan ini dapat dilihat langsung dari karya seni yang ditampilkan, semakin beragam dan berkualitas. Semakin banyak seniman dan lembaga seni yang berpartisipasi, semakin bergerak penonton yang hadir menyaksikan pesta

Dalam acara penutupan pada malam hari ini, juga akan diserahkan penghargaan kepada mereka atas prestasi dan pencapaian dalam penguatan dan pemajuan seni tradisi, klasik, dan atau seni rakyat. Siapa saja mereka? Berikut kita saksikan dalam tayangan video, inilah para penerima Adi Sewaka Nugraha tahun 2026.

0: peristiwa tragis itu saya nari calon arang, baru nyeluk rangdo itu kaki seperti langsung lumpuh gitu. Ya, mereka ada tempatnya gitu, langsung lumpuh. Dan ketika dicek di kedokteran itu, tidak ada apa-apa, bersih, clear, saya lumpuh gitu. Ya, pengabdian kita di bidang seni ya, seni tari khususnya Setiang itu, bagaimana kita memberikan sesuatu seutuhnya sesuai dengan kemampuan kita.
1: Rasa nih, tidak ada lebih bangga dari rasa pengabdian. Kebahagiaan itu Riko, di sini tempat kebahagiaan itu yang masuk itu dengan gaya kan mungkin nah wentan pijo Riko wentan tapi ya wentan pijo tunas Riko
2: lain niki artinya duang nabuh lawan duang magambal pi duang nama gambal kan mengisi jak not kita sekan not yang jadi no manja yang mendekap kalau nabuh ngawak yo ya nabuh punya nggak bisa nyeplosan dengan dan nah, makanya mungkin pi duang nama gambal itu bahasa kuno niko
3: ya niraga dari manusia memargiang sudarmo pemekasnya dadi pergina dom lajah dadi manusia nemaji yang niraga dadi manusia nemaji maji meklo-meklo kasing maji yang subo dadi nak sing maji maji meklo-meklo akan maji
4: untuk meningkatkan potensi desa nantinya biar ada misalnya pariwisata seperti kemarin yang ada dikasih penghargaan dari dinas mana gunanya agar lukisan kaca itu bisa berkembang dan berkelanjutan ke depannya.
5: Heran, kengkeng yang gue warna intai mar bangun setelah yang menggadang menderaman. Angkal memek tiangin dek ada nak ngalih dek bangun kadang-kadang tiang. Nyang melingkun, nah bangunan apang rawang kon yang gue bani mau bangun kengken kon niulesi kenten sampai penonton.
6: Dipandang seni sastra daerah itu sulit karena aksara Bali ini yang mungkin dirasakan sulit membaca aksara Bali. Perlu kita kerja untuk menarik minat daripada generasi kita.
7: Bermain gamelan-gamelan langka itu jangan berpikir ditonton orang atau didengarkan orang. Mainlah untuk kepentingan diri sendiri, Intan. Main untuk kepentingan sendiri pasti asik. Pasti asik karena ini kan pada umumnya gamelan langka ini adalah untuk persembahan bukan untuk pertunjukan. Kalau itu kita lakukan, nikmati tersendiri, kemudian kusuk untuk persembahan, dia yakin waktu itu tidak akan terasa gitu.
8: Bagi Titiang, pengabdian itu adalah sebuah perintah hidup dari Sang Maha Pencipta. Semua dari kita harus mengabdi di bidang kita masing-masing. Sehingga kita harus punya tujuan hidup melakukan semua kewajiban. Kalau sudah di atas panggung, lepaslah semua status, semua ikatan, ikuti peran Anda.
9: Namanya sudah pengabdian, jiwa ragaku kan itu jiwa ragaku kuserahkan kepadamu Tuhan yang maha kuasa karena kita memeluk agama ya kan genten
10: media sastra sebagai isinya kadang kalau kita menyampaikannya dengan benar dia akan bisa membuat hal-hal yang apa namanya tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang saya ketahui walaupun tidak banyak pengetahuan yang sangat sedikit pada diri saya ini saya dapatkan secara gratis. Kemudian ketika orang membutuhkan kan tidak ada hak untuk ini dijadikan barang dagangan. Kita berikan secara tulus.
11: Seperti tiang megambal, ya ngayah megambal tidak cawe-cawe yang lainnya. Ya ngayah untuk masyarakat karena sejatinya semuanya berpulang pada masyarakat itu sendiri. Jangan ujuk-ujuk sekarang baru dunia modern, kita lupa akan tradisi kita. Karena tradisi itulah sebenarnya yang harus dikuatkan menjadi ciri khas identitas daripada seni budaya Bali.

0: Inge pamiasara kelan raing ya. Sane kantun musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah ini ke wawu video penayangan sane menerima napi wawu
1: penghargaan Adi Sewa Kenugraha
0: tahun 2026 nggih.
1: Nggih, niki Blimus nggih Adi Sewa Kenugraha niki sebetulnya ne penghargaan tertinggi kenten nggih yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali kepada seniman, kenten budayawan, taler pengabdi seni sane memiliki dedikasi tinggi kenten. Ring raine wengi niki wenten 12 sane menerima khususnya penghargaan Adi Sewa Kenugraha niki. Blimus wenten dari seniman
0: kerawitan, seniman seni rupa kinten nggih wenten napi wasane dalang juga kinten nggih.
1: Jadi yang memang mengabdi memang sudah mengabdi, lama kinten
0: nggih. Nggih, memang dedikasinya untuk kesenian yang ada di Bali kinten nggih. Nggih,
1: jati nika. Niki dari napi sane sampun dilaksanakan sejak lama tenanya anggen praragan kinten nggih tapi yang memang sudah berdampak taler bagi masyarakat Bali khususnya.
0: Nika bentuk apresiasi pemerintah kepada pengabdi seni nggih yang ada di Bali
1: niki mungkin rekalan rai jagi kelaksana indek penerimaan penyerahan
0: piagam secara langsung
1: ring taman budaya Provinsi Bali tepatnya ring panggung terbuka Arda Chandra niki
0: nampaknya seniman tur budayawan druwe sampun memasuki panggung niki mari jebos jagi keserahan oleh Bapak Gubernur Bali.
1: Niki acara yang luar biasa kenten nggih. Jadi PKB niki kan hanya pementasan tapi juga patut. Apresiasi nih kan sane penting ya Blimus nggih. Jadi sire sane sampun mengabdi dengan tulus dan memberikan dampak baik khususnya di budaya kemudian pelestarian kenten makin ajangnya juga turut diberikan.
0: Nah, benar sekali. Nampaknya nanti ke depannya mungkin Laras juga akan bisa mendapatkan penghargaan kenten nggih. Nah sekali video-video sane nampak wawu kenten nggih memang dari seniman semua niki memang tulus ikhlas dari hati kenten nggih.
1: Nggih niki dari semua tidak hanya perempuan laki-laki kenten Blimus nggih jadi di sini semuanya berperan dan mendapatkan apresiasi
0: padu. Karena nggih asalkan memang sudah dari dalam hati tulus hati untuk melestarikan seni dan budaya ngeten nggih.
2: Seniman tari.
0: Nah, niki yang pertama niki wenten Cokordo Putra ngeten nggih seniman tari druwe ngeten.
1: Nika oleh penghargaan
2: selanjutnya Nyoman Artada AMAPD seniman Undagi.
0: Nah, niki wenten Undagi kalau tidak salah niki Undagi Bade nggih.
1: Nggih. Lagi banyak. Kalau dari penayangan videonya sementara ada tayang ulang nih kawan terang YouTube RRI Denpasar juga untuk menyaksikan kembali katanya video sana yang ditayangkan.
2: Adi Saputra, SSN, seniman.
0: Nah nampaknya niki wayan Nyadi Juwono niki dah dong ngerot niki nah, tidak kalah penting niki.
1: Sampun legend
0: katanya. Nih legend nih sampun sami ring Bali uning katanya masyarakat Bali katanya.
3: Seniman Ramagong.
0: Nah niki nampaknya streaman Dramagong saking Kabupaten Buleleng
1: nggih gitu. Dramagong yang setiap harinya ditayangkan taler di
0: nggih patut
1: ditunjukkan kenten nggih ring PKB niki
3: sastra daerah.
0: Nah wonten seniman sastra juga kenten bukan dari seniman seni tari dan tabuh aja ya larasnya yang sastra mencakup semua seniman yang mencakup keberlangsungan budaya Bali kenten nggih.
1: Karena sastra niki kan sastra Bali yang memang diwariskan secara turun temurun kenten.
0: Niki
1: salah satu penggeraknya nanti dari semeton sinamian generasi muda Yowana Bali juga bisa berada di posisi niki.
0: Iya, patut pasti nggih, pasti.
1: Jika ulet tekun kenten.
0: Nggih, benar-benar sekali.
2: Sastrawan.
0: Nah, juga sastrawan juga ada dikasih apresiasi kenten.
2: Dan terakhir Dr.
0: Berarti tidak main-main nih kayaknya pemerintah Provinsi Bali ini untuk satu untuk melestarikan, kedua untuk mengembangkan dan mengapresiasi seniman dan budayawan kita yang ada di Bali kenten nggih. Nah, untuk demi keberlangsung dan ajaknya seni dan budaya Bali kita niki kenten.
1: Nggih, niki beciknya Blimus sering ajang niki karena bukan hanya memberikan ruang dari sisi pertunjukan ya, dan tidak hanya untuk memberikan mereka kesempatan untuk mengarahkan tapi juga mengapresiasi yang memang betul-betul kenten nggih. Dari semua yang ada tentunya nanti dari generasi ke generasi akan
0: pasti,
1: selalu ada.
0: Menampaknya niki penghargaan niki setiap tahun nggih.
1: Setiap tahun.
0: Nah, mungkin nanti tahun berikutnya tahun 2027 pasti ada pendataan lagi. Yakti. Seniman yang mana yang memang dedikasinya luar biasa sekali dan terhadap Bali, terhadap seni, mungkin ada di posisi seperti ini kita narasi.
2: Pada pemenang Bimekara lomba, pemenang pencetokan lomba cantik tradisi Bali serta sertifikat standarisasi dan sertifikasi lembaga seni oleh Gubernur Bali. Yang pertama,
3: penyerahan diawali dengan lomba mewarnai. Juara 1, Ketut Kaila Safira Maharani Eliani Tirta.
1: Ini niki rekan Rai ring panggung sedang diserahkan untuk generasi alit-alit Bali niki.
0: Niki sudah menincap acaranya untuk penyerahan juara 1, 2 dan 3 niki. Tingkat Wimbekare kenten mewarnai seni lukis wayang Bali Mesatwa Bali gender wayang anak-anak karya tulis. Nah, berita kisah untuk wartawan teman Taman Penasar Barongket dan Beleganyu remaja juga.
1: Niki sepertinya penontonnya niki salah satunya dari supporter kenten ya, karena tadi begitu disebut kenten dari wasta-wastanya nih samian wenten bersorak kenten wah niki makta supporter mari kita
0: lihat. Sangat meriah juga bentuk apresiasi juga
1: nih agar lebih semangat lagi mawinan niki dari alit-alit kentennya dari alit-alit diberikan support yang luar biasa. Ini menjadi salah satu bentuk penerus-penerus Bali, Wiono Bali nantinya.
0: Nampaknya Niki bukan di panggung Arda Chandra saja yang ramai Niki Laras. Nampaknya di rumah masing-masing juga sudah ramai Niki untuk menyambut juara yang akan datang di malam hari ini kenten.
1: Mungkin karena khawatir macet kenten jadi di rumah standby kenten.
0: Benar, benar, benar. Nampaknya ada acara sejenis syukuran untuk tapi wastane untuk mengeporiakan juaranya ya,
1: gitu. Betul. Ya. Jadi menyambut dari pemenang dan juga merayakan dengan keluarga.
0: Nah, itulah bentuk apresiasi masyarakat Bali terhadap seni budaya kita
1: gitu lah. Oke, Jakti. Karena dari lomba-lomba sana ditayangkan Taler Niki lebih mengarah taler-taler ring pelestarian budaya Bali, wentan gender wayang, taler Riki wentan seni lukis wayang Bali. Dan niki rekalan Rai ini beberapa lukisan dari seni yang ditampilkan kenten dari masing-masing pemenang dan juga peserta kenten sudah pasti membuat dari lukisan wayang yang sesuai dengan pakemnya kenten ya. Kalau ring Bali salah satunya wenten wayang ring Klungkung, Kabupaten Klungkung yang identik dengan wayang kamasan yang memang sudah khas kenten ya. Dari titik garisnya, lekukannya, kemudian dari pemaknaan setiap karakternya, nah Nike makin lebih dibangkitkan kembali dari alit-alitnya nih, sane diberikan kesempatan untuk membuat karya-karya sejenis Nike.
2: Harapan 3, Igusti Ayu.
1: Niki sedang berlangsung kembali nih, Bimus penyerahan juara 1, 2, 3 dan wentan harapan.
0: Nah, Niki nampaknya sudah sampai ke Bandung.
2: Kami persilakan untuk dapat naik ke panggung.
0: Jantro ya.
1: Taler makin Bapak
2: berkenan juga Bupati, Wali
1: Kota Denpasar, silakan. Masing-masing kabupaten kota kita
0: diundang untuk menyerahkan
1: ya, betul. Karena setiap kabupaten dan kota selama satu bulan ini menyiapkan dutanya masing-masing dengan tidak hanya memberikan ruang dukungan tetapi juga support dalam bentuk pendanaan karena ingin menampilkan yang terbaik dari masing-masing kabupaten.
0: Karena memang di ajang PKB ini adalah ajang puncak dari seniman kerawit dan seniman tari dan bahkan seniman yang lain. Nah, seketika seniman tari, kerawit dan yang lainnya bisa pentas di ranah PKB ini sangat luar biasa dan kebanggaannya sangat luar biasa sekali kan. Apalagi di ranah dari duta kabupaten dan kota dan sebagai lomba gitu nih.
1: Dan perwakilannya
0: gitu. Ya, perwakilannya gitu.
1: Tapi bukan berarti sane tampil Nike adalah Nike yang paling baik, yang lain tidak baik, bukan kenten. Tetapi Nike yang sementara untuk diberikan kesempatan sane lianan kari mempersiapkan untuk
0: tahapan. Semua dari yang tiang pantau Nike selama ke-29 hari Nike, semua penampilan dari duta kabupaten dan kota itu sangat baik-baik sekali,
1: sangat bagus sekali.
0: Mengukau, Itu artinya ajang apa namanya pesta kesenian Bali dan ajang kesenian yang ada di Bali ini setiap tahun sudah semakin meningkat.
1: Dan becenya nih ring PKB niki tenhanya masyarakat Bali sana pole edukasi karena wenten taler wisatawan sana mancanegara di luar Bali taler domestik ini ke wenten yang ngerawihin kenten dan di situ wenten relasi yang terjalin jadinya wenten sana ngerawih mereka mereka uning jadinya tentang napi sana wenten ring Bali melalui ajang PKB niki dan informasinya tentunya diteruskan lebih diteruskan meluas lagi.
0: Benar sekali.
1: Jadi sangat luas sekali cakupannya PKB niki nggih dan tidak hanya di satu titik Denpasar Banten kan jadinya. Niki sorak
0: sudah ke gener wayang niki.
2: Juara 3 Sanggar Kembang Waru Kota Denpasar.
0: Nah, nampaknya niki gener wayang dulu anak-anak dulu niki Kota Denpasar kenteng.
1: Soraknya nih sangat-sangat meriah
0: gitu. Benar seperti yang Laras katakan tadi niki nampaknya niki supporter dari
2: harapan
0: dari Sanggar yang juara-juara hari ini kenteng.
2: Kabupaten Bangli.
0: Nah, niki sudah beranjak ke juara harapan gender wayang anak-anak kenten nggih.
3: Selanjutnya lomba berita kisah untuk wartawan. Juara 1 Iputu Supartika Tribun Bali.
0: Nah, niki nampaknya ada lomba tulis berita niki.
1: Niki untuk wartawan. Jadi niki juga beceknya Blimus tan hanya seni seni budaya sane pada umumnya Lali tradisi tetapi tulisan niki kan masuk ke sastra taler nggih. Dan
0: sastra,
1: mengikuti era perkembangan modern kan media-media niki sangat diperlukan untuk memberikan yang informasi yang faktual aktual kan. Riki taler diberikan apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali kepada wartawan agar semakin bersemangat untuk mengangkat kisah-kisah sani wentering Bali.
0: Harapan supaya apa namanya wartawan dan ada pemberitaan di Bali itu supaya berita-berita yang terdahulu yang masih terpendam karena bisa diangkat
1: dengan kualitas yang sangat bagus tentunya.
0: Iya, benar.
1: Karena nilai berita nike tan hanya dari faktual aktualnya tetapi dari kualitas beritanya yang memang
0: benar
1: bisa dan layak harapan diterima masyarakat dengan edukasi di dalam
0: pentingnya harus
1: yang penting.
0: Pemberitaan itu harus mengedukasi masyarakat.
1: Betul. Mengedukasi dan memberikan arahan talernya yang positif
2: Taman Penasar.
1: Gini kita sampun beralih ke lomba Taman Penasar.
2: Taman Penasar Gamelan Sunda.
1: Waduh, saraknya luar biasa gini.
0: Niki sudah kenapa Mas Tanah ngajang ke lomba Taman Penasar yang memang memang gaungnya sangat luar biasa
1: nih. Itu yang waktu ini sempat waktu ngerawahin PKB pas kali nih ke wenten Taman Penasar dari kita Kabupaten Jembrana. Di sana Titi yang melihat indek ternyata niki salah satu bentuk sentra tari yang memang sudah ada dari dulu yang memiliki cerita di dalam
2: dan harapan
1: Penasar nih kan.
2: Sanggar Seni Semar Pegulingan Sekar Tunjung Biru.
0: Karena Kabupaten dari harapan Taman Penasar itu bisa dibilang Arje Duduk
1: Arje Duduk
0: Arje Duduk yang dimana dia metembang tapi di dalam tembang itu ada cerita.
1: Ada maknanya nggih Blimus. Nika sane mungkin dengan tidak adanya PKB anak-anak baru tenuning jadinya generasi muda dan tenuning napi nih ke Arje napi nih ke Taman Penasar kan jadinya niki sampun ajang yang luar biasa.
0: Nah niki yang ditunggu-tunggu niki Laras
1: barongket
0: niki juara satunya diraih oleh Kota Denpasar.
1: Sane waktu penampilan sebelumnya sangat antusias niki menanti
0: sekali,
1: jagoannya masing-masing kan
3: juara dua Sanggar Suara Padma Buana Kabupaten Bangli.
0: Nah, niki Bangli. Nampaknya Bangli.
1: Suara penontonnya antusiasnya.
0: Supporter Banglinya ada di sebelah utara panggung.
1: Kita lihat kembali nanti juara tiganya.
3: Juara tiga.
1: Dari mana?
3: Sekekong Satya Winangun Budaya Kabupaten Badung.
0: Nah, niki
1: Duta
0: Badung dulu ya.
1: Agak di tengah niki supporternya. Tadi Bangli ring agak utara kan kaje, niki yang Badung di tengah supporternya. Jadi meilahan nih kawan-kawan
3: di Lumusnya. Kabupaten Gianyar.
0: Niki nampaknya harapannya dari Kabupaten Gianyar Niki.
2: Sekegong Batur Maswar Kabupaten Gianyar.
0: Nah, niki belanjur duwe niki. Oh, niki gianyarnya.
1: Ring sebelah utara niki rekalan rai niki wenten yang mengibarkan bendera kenten nyantosnya. Suporternya sangat-sangat antusias niki.
0: Nampaknya nanti kemungkinan ada bisa yang berjalan dari sini niki pulang ke rumah gitu. Karena ada kaul-kaul
2: kenten. Kabupaten Karangasem.
0: Nah niki tidak kalah penting juga Karangasemnya banyak sekali juga niki.
1: Padahal doh kenten nih hitungannya kalau dari Ad Center niki, tapi semangatnya tidak mematahkan.
2: Kagedar Kabupaten Badung.
0: Nah lagi-lagi Badungnya dapat Badung juara 3 kenten nih. Niki Denpasarnya sudah 2 lomba niki satunya kenten. Nah Pertaman Penasar dan Barong kenten nih.
2: Kabupaten Tabanan.
0: Nah niki juara harapan untuk Belaganjur Druiring Kabupaten Tabanan.
2: Kinten. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kategori Jantre Tradisi.
3: Pecentokan lomba membuat layangan pecukan.
0: Nah niki lomba juara membuat satu, layangan niki. Nah kadang-kadang niki masyarakat juga tidak belum tidak tahu niki bahwa di PKB niki ada pecentokan pembuat membuat layangan.
3: Kinten. Juara dua. Aloha
1: karena di
3: tim.
1: Bali taler kenten seke-seke sane memang seneng kenten ya kenten layangan jadi niki dibuatkan ajang untuk pembuat pecentokan layangan kenten.
3: Juara 3.
0: Dan pemirsa rekalan lain ternyata tim. Niki ring PKB niki tidak hanya mementaskan seni tari, seni tabuh dan seni teater yang lain ternyata niki ada juga pecentokan layangan kinten nggih.
3: Harapan.
0: Berarti semua mencakup yang budaya yang di Bali yang budaya, semua diangkat di ajang PKB ini kinten.
1: Jati Blimus karena budaya niki kan kebiasaan kan kebiasaan masyarakat di Bali. Jadi niki dibuatkan ajang wadah kinten agar lebih semangat male apalagi niki alit-alitnya nih mangde ikut andil kinten turut terlibat rika.
0: Nah niki pun kadang-kadang masyarakat kan agak belum tahu niki bahwa di PKB niki ada
2: juara ajang jagaraga
0: lomba buat layangan
1: gitu. Iya Jakti karena biasanya masyarakat yang datang nika untuk menyaksikan duta-duta sana tampil ternyata kan tentaler lomba-lomba yang bahkan mungkin juara masyarakat belum terpikirkan sebelumnya.
0: Nah bahkan niki ada membuat sunari lomba buat sunari gitu. Yang notabene sunari niki kan paling ada di pas odal-odalan tertentu karya-karya dan besar kinten. Nah sedangkan mungkin sudah dilombakan di ajang PKB kinten nggih. Nah niko salah satu tapi wastane pelestarian dan pengembang dan pendidikan harapan juga untuk generasi muda untuk membuat sunari seperti apa bentuk sunarinya gitu.
1: Inggih Jakti, karena generasi muda makin sampun wenten era teknologi yang wenten satu kata mantan nenten uning harapan langsung di searching ke bentuk pendidikannya nggih Blimusnya.
0: Inggih benar.
1: Jadi uning napi niki sunari kenten sampun di searching oh niki sunari ternyata bentuk pelestarian taler kenten.
0: Kadang kan ada searching kategori kita tahu makna dan segala macamnya tapi prakteknya belum tahu kan kadang-kadangnya mungkin ini sudah di PKB dia dilombakan kan
3: juara satu.
0: Nah niki Jantre niki kenten nggih.
3: Badung.
0: Permainan tajog niki nah Laras pernah bermain tajog.
1: Tajog titiang durung pernah bermain tapi di sekitar titiang nika wenten.
0: Juara
1: dua dengan tiing nika jadi rakalan rai wenten sane sampun uning mungkin ya dari Blitu taler rerame-rerame titiang nika sampun uning tentang tajog.
0: Zamannya tiang sudah.
1: Zamannya pun nggih kari pasti.
3: Juara tiga.
1: Tapi sekarang
3: Kabupaten Tabanan.
0: Kadang mungkin alit-alit mungkin kan sudah sibuk dengan gadget. Sedangkan melupakan permainan tradisional.
2: Selanjutnya pencetakan lomba olahraga tradisional terompah
1: putri. Ini yang dimainkan
2: Kabupaten Badung.
1: Sangat-sangat seru nge Blimus nge.
0: Ini olahraga tradisional terompah putri.
2: Juara dua.
0: Dan di tiap pun juga belum tahu niki napi terompah putri niki kenten nggih. Karena belum sempat menyaksikan kenten.
1: Niki olahraga yang saat ini dibangkitkan kembali nggih.
2: Dan juara 3 Kabupaten Buleleng.
0: Nah, nampaknya niki Kabupaten Buleleng druwene niki nggih saking doh kenten nggih pole niki kenten.
1: Karena saking semangatnya kenten Grimus nggih. Jadinya sejauh apapun kenten bisa langsung
3: hadang putra. Juara satu niki
1: wenten taler olahraga tradisional Hadang Putra nika makin diberikan penghargaan dengan juara satunya dari Kabupaten Badung.
0: Yeah. Nampaknya Niki alit-alit duwe bersemangat sekali Niki.
3: Karangasem.
0: Nah Niki Karangasem duwe. Nah, boleh Niki juara dua gitu. Nah, masih banyak Niki nge putri nge.
3: Laras nge. Kabupaten Buleleng.
0: Nah, berarti dengan banyaknya Niki juara berarti di ajang PKB Niki berarti banyak lomba Niki ya yang diadakan gitu.
2: Selanjutnya
1: dalam 29 hari ini kan UNTA pementasan lomba
0: tanah talar
2: ini kembali Kabupaten
0: dan juga
2: Badung.
0: Tidak kalah penting serasehan juga ada
1: gitu. Iya Jakti, serasehan. Iya Niki wentan olahraga tradisional
0: hadang putri kita nih.
1: Iya yang hadang putri ini kewajiban hadang putra.
2: Kabupaten Gianyar.
0: Nah, Kabupaten Gianyar Niki kering hadang putrinya nih juara 2 kita
2: nih. Juara 3
0: Kabupaten Niki.
2: Buleleng.
0: Tapi pastinya penonton dulu Niki yang dapat juara Niki tidak sabar.
1: Inggih, kira kalah rai mirengan talernya ini sorakan penonton yang luar biasa gitu. Semangatnya
3: Niki. Selanjutnya pencetokan lomba olahraga tradisional Deduplak Putra. Juara 1 Kabupaten Bali.
0: Nah, Niki Deduplak Niki nge. Nah, sempat dari tiang waktu masih kecil juga sempat Niki bermain Deduplak Niki kenten nge.
1: Yen nereng kenten titiang sampun enten uning nih kak Deduplak.
0: Juara 2 sudah mulai ditinggalkan kenten nge.
1: Ditinggalkan
0: Niki memang Deduplak Niki sangat asik sekali mainnya nginten gitu. Kadang ada 3 orang, kadang ada 2 orang nginten bermainnya.
1: Seru pasti
3: ngirimnya.
0: Nah, Niko sampun makin ring ajang PKB Niki dilombakan dan diedukasi biar anak-anak muda kita tetap melestarikan Niki permain tradisional duene kinten nggih. Di tengah gempuran get-get Niki putri kinten nggih.
2: Yang pertama
0: harus kita tetap lestarikan warisan kita yang terdahulu.
2: Kabupaten Badung.
1: Nggih. Niki Taler Wentan.
2: Selanjutnya Sanggar Rakerai
0: menerima sertifikat kinten nggih standarisasi dan sertifikat lomba
1: lembaga
0: seni kinten
1: nggih. Wentan 9 perwakilan Nika Sane Rainene makin di.
0: Nah, mungkin iki ring
2: selanjutnya Sanggar Seni.
0: Ring sanggar-sanggar yang ada di setiap kabupaten dan kota sudah terdata dan terverifikasi kinten nggih putri nggih kadang. Kadang supaya sanggar itu jelas kelembagaannya, sistem apa wastane kepengurusannya dan
2: yayasan
0: kadang pemerintah bisa melontarkan dana sebagai dana bantuan untuk sanggar untuk pelestarian seni dan budaya gitu.
1: Inggih Jakti, karena dari Ring Bali Niki Rekalan Rai memang sanggar Niki sebagai ajang edukasi lianan malih dari sekolah gitu nih. Jadi sanggar tari, sanggar tabuh. Nah Niki sangat-sangat penting karena Bali dengan budayanya yang harus diwariskan sanggar-sanggar Niki sebagai salah satu wadahnya kentangnya Brimus untuk memberikan ruang belajar dan memberikan informasi ajaran-ajaran terkait dengan tari
3: Kabupaten
0: dan
3: Jembrana.
0: Sanggar-sanggar Niki juga gerbang utama untuk pelestarian kentangnya satu menopang anak-anak kentangnya untuk melestarikan seni dan budaya kita kedua kadang-kadang sanggar ini sanggar yang sanggar yang selalu untuk melakukan tradisi dan ngayang-ngayang ke pura Nika kinten.
1: Jati Blimus rekan Rai mungkin ring jero soang-soang atau lingkungannya titiang kari salut kinten nge wenten sanggar-sanggar tari mungkin masih tetap anak-anak Bali Nika alit-alit putri lanang lan istri Nika diikut sertakan kinten Blimus
0: ini
1: belajar dari usia 5 tahun kinten kari ring rahine mungkin dengan gencaran teknologi Nika orang tuanya peka
3: Kawasan
1: tetap memberikan
3: Kecamatan
1: ajaran.
3: Tabanan, Kabupaten Tabanan.
0: Nah, Niki sampun kelas Sami Niki pemirsa Sarang Sami ini penyerahan lomba, penyerahan juara dan tapi penerimaan sertifikat tradisi
2: dan dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Bali.
1: Inggih, sane mangkin iraga jagi mirangan.
0: Sarang-sarang Niki bergabung ring panggung utama Niki nggih. Mirangan sambutan dari Bapak Gubernur Bali
2: nggih. Membuka Festival Seni Bali Jani ke-8 tahun 2026. Dengan hormat Bapak Wayan Koster dipersilakan.
0: Pemirsa Rekalan Rai sahabat budaya sane kantun ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Sampun mereka-mereka tetap satyo tur durus dumun pirsayang saking Bapak Gubernur Bali
4: Druwine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Ide Sri Begawan Putra Nata Wangsa Pemayun Sanedahat Subang Titiang, Bapak Ketua DPD Provinsi Bali. Tepuk tangan untuk Pak Ketua DPD. Bapak Wakapolda, tepuk tangan untuk beliau. Dan unsur Porkopimda lainnya yang mewakili, Bupati Badung, tepuk tangan untuk Pak Bupati Badung. Paling liunya Badung Man juara. Tepuk tangan untuk Badung. Bapak Wali Kota dan Pasar, tepuk tangan untuk beliau. Bapak Bupati Klungkung, tepuk tangan untuk beliau. Klungkung Man masih Abdi Kuala. Wakil Bupati Bangli, Wakil Bupati Gianyar, Wakil Bupati Tabanan, dan undangan lainnya. Para undangan, hadirin sekalian yang titiang hormati, selamat malam semuanya. Pantun. Suara yang keras, kompak ya. Harum cempaka di pelataran pura, genta suci berdenting nirmala. Pesta kesenian Bali meneguhkan budaya, pusaka adiluhung tetap terpelihara. Ini pantun. Sekarang cerita dulu dikit. Demak lomolo, Penggalan anu menyaksikan tarian. Tepuk tangan untuk penonton. Jagnau mana? Ya. Hadirin sekalian yang titiang hormati, titiang merasa sangat berbahagia malam hari ini bisa hadir bersama-sama dalam rangka penutupan Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026 dan akan dilanjutkan dengan pembukaan Festival Seni Bali Jani ke-8 tahun 2026. Tadi sudah ditayangkan mengenai hal-hal yang dapat kita saksikan selama berlangsungnya Pesta Kesenian Bali, mulai dibuka pada tanggal 13 Juni 2026 dan astungkare berjalan 29 hari. Hari ini kita tutup tanggal 11 Juli 2026. Kita ingin menyampaikan para partisipan yang terlibat langsung dalam acara Pesta Kesenian Bali. Ada 673 lembaga seni yang aktif dalam mempersembahkan karya seninya. Tepuk tangan untuk para lembaga seni kita ini. Sekarang 673, tahun lalu 517. Jadi ngliunang bin 160. Wih, liukati. Tepuk tangan untuk para lembaga kita. Kemudian ini yang penting, seniman yang terlibat dalam acara Pesta Kesenian Bali di lembaga seninya ini itu mencapai 20.929, naik 900 lebih dibandingkan dengan tahun 2025. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Kemudian karya seni yang ditampilkan tahun ini mencapai 879, naik jauh dibandingkan dengan tahun 2025 592. Jadi karya seninya luar biasa meningkatnya. Tepuk tangan untuk para pencipta karya seni ini yang luar biasa. Nah, ini pengunjung nih. Pengunjungnya belum dihitung yang malam ini nih. Sampai tadi siang itu mencapai 1.800.000 orang lebih. Ya. Tahun lalu 1.600, jadi meningkat 200.000 lebih. Tepuk tangan untuk para pengunjung kita. Titiang sendiri nonton ada 16 kali, 13 kali enggak hadir. Saking acara penting singidang ngalen dan ini akhirnya singidang teke dan ini nonton pesta kesenian Bali bakat anggun kena ganti kewah tidur mana? Iya. Soalnya pencinta berat pesta kesenian Bali. Tepuk tangan untuk Gubernur Bali. Man pang pang pang kecaman. Mereka

Ini yang penting. Aduh. Jumlah wisatawan asingnya yang datang itu adalah 5.743. Tepuk tangan untuk orang asing yang datang ke Pesta Kesenian Bali. Tahun lalu cuma 2.400, jadi makin banyak yang suka seni Bali rupanya ini. Kemudian, nah ini dia, yang ditayang-tayang di media sosial ini, itu mencapai 2.124.000. Tepuk tangan untuk yang main tayang-tayang di media sosial. Kemudian view-nya itu adalah 319.000 lebih. Tepuk tangan untuk yang suka ngelag-ngelag itu. Yeah. Ah, ini dia. Stand kuliner. Sekarang ada 75. Tahun 2025 cuma 52. Jadi naik berapa nih? 23. Wih. Liu Gatin yang berdagang nih. Tepuk tangan untuk para pedagang kita, tuh pedagang makanan. Demang kerja beguling lagi. Sudah gitu, sekarang ini dagangannya, jualannya mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Mana break tahun lalu 4,9 miliar. Jani 5 miliar, menek bin 100 ribu. Lumayan, 100 juta, ada 100 ribu orang, aduh. Tumben beli nih. Nih, berkata-kata beguling nih. Kemudian IKM. IKM sekarang ikut 124 lembaga. Tahun lalu 136, berkurang lagi 12. Nah, kayaknya nampung renang nih. Omsetnya jualan itu 11,3 miliar. Lalu tahun lalu 12 miliar. Turun benar-benar 680 miliar turunnya. Wih, kira-kira ada gerit nih kira-kira nih. Jadi kalau di total kuliner sama IKM itu adalah lebih dari 16 miliar. Tepuk tangan untuk para kuliner kita. Jadi selain menyaksikan seni, kita juga mendorong pertumbuhan IKM. Luar biasa ini. Lantas sebentar lagi kita akan tutup, tapi kita lanjut dengan Festival Seni Bali Jani. Jadi kita enggak berhenti-berhenti nih. Terus 29 hari Pesta Kesenian Bali, seni tradisi. Lanjut Festival Seni Bali Jani, seni modern, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bali. Sing ada ngalang, bayi. Keren Bali ini. Tepuk tangan untuk Bali. Tepuk tangan juga untuk Gubernur Bali. Supaya semangat. Tema Festival Seni Bali Jani tahun ini adalah Kembara Sukma Atma Kerti, yang bermakna pengembaraan menuju jiwa mahasuci. Wih, aing keren ini. Dalam nih. Apa artinya? Festival Seni Bali Jani hadir untuk menarasikan nilai-nilai luhur penyucian sang jiwa untuk mewujudkan tata kehidupan yang bahagia, sejahtera, niskala sekala.
itu temanya. Dan kemudian materi Festival Seni Bali Jani tahun ini meliputi ada pagelaran, parade, lomba, loka karya, sarasehan, pameran, bursa buku, dan pemberian penghargaan Bali Jani Nugraha. Itu tadi diserahkan penghargaan Adi Sewaka Nugraha. Yang tadi 12 orang itu masing-masing dapat insentif 50 juta. Wih. Tepuk tangan dong. Dulu cuma 10 juta. Begitu titian gubernur naik 50 juta. Wih. Keren ininya. Kenapa kita perlu apresiasi? Karena tanpa beliau-beliau itu seni Bali ini tidak akan bisa hidup berkelanjutan. Gubernur tidak bisa menciptakan karya seni. Gubernur cuma bisa membuat kebijakan. Tapi kebijakan tanpa pelaku tidak akan ada artinya. Itu. Jadi karena itu kita harus berterima kasih kepada para pelaku seni budaya Bali. Ada pencipta karya seni, ada pelaku seni, entahlah menari, megamel, baca puisi, segala macam. Ada yang memfasilitasi dengan kebijakan, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa dan semuanya. Dan ada yang penting itu adalah sebaik apapun karya seni yang ditampilkan, yang ane mebalis yang ada, badah, lengah. Yeah. Kayak gini nih, rame nih, bagus ini. Tepuk tangan untuk para pengunjung kita. Jadi di Bali itu nomor satu yang harus kita apresiasi adalah beliau-beliau yang menciptakan karya seni. Nomor dua adalah mereka yang menjadi pelaku seni, menari, megamal, dan yang lain. Yang ketiga adalah menjadi partisipan seni. Kepala daerah, kepala desa, dan seterusnya. Memberikan ruang untuk adanya event seperti Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jani. Dan yang terakhir yang penting adalah penonton. Kalau nggak ada penonton, sepi gumi. Wah. Kita di Bali bersyukur empat-empatnya ada. Yang menciptakan karya seni ada, yang menari ada, megamal ada, yang memfasilitasi ada, dan yang menonton ada. Wah. Utuh kita. Cuma di Bali dogen kene gumine. Wih. Tepuk tangan untuk Bali lagi. Dijeng alih kumi kene lagi di. Waduh. Kita harus bangga dengan Bali. Oleh karena itu, Titiang mengucapkan terima kasih yang tulus dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua partisipan yang berkarya, yang megamal, menabuh, menari, apalagi terus bupati wali kota yang telah mengeluarkan kebijakan program dengan anggarannya sehingga mengirimkan pesertanya, dutanya ke Pesta Kesenian Bali. Tepuk tangan untuk para bupati wali kota kita se-Bali. Tapi saya sudah mencatat juga selama acara Pesta Kesenian Bali ini berlangsung, bupati ini hadir berapa kali? Bupati ini hadir berapa kali? Bupati ini hadir berapa kali? Wali kota hadir berapa kali? Gubernur hadirnya 16 kali. Di data soalnya. Ada juga yang bupati enggak pernah hadir selama Pesta Kesenian Bali berlangsung. Catat. Catat itu. Kita di Bali ini
menjadi pemimpin, nomor satu harus utuh cinta pada budaya Bali. Utuh. Karena sebagai pemimpin tugasnya adalah membangun suasana ekosistem budaya. Utuh bukan sekedar mengalokasikan APBD. Yang utama adalah mendorong para senimannya, memberi motivasi senimannya untuk terus berkarya. Memberikan semangat pada pengunjungnya, penontonnya. Supaya semuanya itu hidup ekosistem seni budaya di Bali. Jadi karena itu, kalau menjadi kepala daerah Bali, wajib hukumnya cinta pada seni dan budaya Bali. Lamun singketo de sube. Risiko. Bupati Klungkung dulunya males-males, sekarang udah rajin. Tepuk tangan tuh Bupati Klungkung. Kita harus mengapresiasi. Coba bayangkan seniman kita itu membuat tampilan latihannya berbulan-bulan sampai menjadi karya yang sangat berkualitas, layak tampil di forum pesta kesenian Bali. Lah kita kalau nonton saja enggak sanggup, kebangetan guys. Tepuk tangan lagi. Ini catatan untuk pesta kesenian Bali tahun depan. Hadirin sekalian yang kita hormati, dengan mengucap Om Awigenamastu Namo Sidam, pesta kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dengan ini titiang nyatakan ditutup secara resmi. Sekaligus meluncurkan tema pesta kesenian Bali ke-49 tahun 2027 yakni Wana Kerti Biana Sanarana Loka Hutan Penyangga Kehidupan. Luar biasa. Selanjutnya izinkan titiang, hari ini hari baik, sanis cara wage medangsia 11 Juli 2026, Festival Seni Bali Jani ke-8 2026 dengan resmi titiang buka. Semoga berjalan dengan lancar. Dan titiang mengajak hadirin sekalian, Kramo Bali, Semoton Bali, teruslah cinta budaya Bali. Jangan pernah bosan untuk berbudaya. Karena budayalah yang membuat Bali.

0: San adiluhung leluhur kita. Kalau kita sebagai generasi penerus menonton saja tidak suka, ah itu keterlaluan. Jangan lagi begitu ke depan. Jadilah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam menjaga seni budaya Bali. Asungkara, semuanya ke depan akan berlanjut. Sekarang pantun lagi penutup. Lagi cakep ya, dengan kompak dan keras. Tabuh lelambatan mengalun berwibawa, menyatukan rasa dalam harmoni. Festival Seni Bali Jani resmi dibuka, menghidupkan daya cipta Bali masa kini. Suksama Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Dilanjutkan dengan pemukulan gong beri oleh Gubernur Bali, mohon berkenan mendampingi Ketua DPRD Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kami silakan.
2: Baik, mohon izin Bapak Gubernur untuk dapat bersiap-siap bersama. Kita akan hitung mundur dari hitungan 3, 2, 1.

0: 2027 sekaligus telah dibuka secara resmi Festival Seni Balijani ke-8 tahun 2026.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur.
2: Ingin pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, senekan tuni ring ditiang musik yang ring pro 4 suara budaya Bali. Laras, nah ini kaya wawu sambal mau channel saking Gubernur Bali dulu ini. Nah bisa dibilang laporan selama berlangsungnya PKB. Kenten nge, dari awal pembukaan sampai di penutupan malam hari ini. Kenten nge.
3: Tentang hutan penyangga kehidupan.
2: Ah, iya.
3: Jadi terkait dengan alam ini dan makin di tahun 2027 mendatang. Mm-hmm. Jadi tema yang digarap yang diluncurkan hari ini bisa dipersiapkan dengan baik kan untuk penampilan.
2: Inggi, patut kan. Artinya dari awal hari niki sudah metaki-taki nggih jagi pacang mempersiapkan untuk pementasan yang akan datang di 2027 kenten nggih.
3: Jadi tahusan penutupan pesta kesenian Bali sanes sampun ditutup secara resmi niki jagi
4: ditayangkan drama video kenten tapi iya. Setelah niki wenten pergelaran drama klasik kolosal sane memurda sumpah Drupadi
2: kenten nggih dari garapan Sanggar Teater Mini kenten nggih. Nah niki nampaknya penabu niki sane jagi pacang mengiring sudah memasuki
4: areal tempat dari panggung utama Arda Chandra niki karena akan membawakan tentunya penampilan yang sudah disiapkan sejak beberapa waktu niki kentennya untuk
2: bahkan dari sebulan panggung yang lalu nge.
4: Niki rekan-rekan Rai iraga jagi nyaksiang ndek penayangan video teaser Festival Balijani 8 tahun 2026.
2: Nggih. Pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya senekan tuni ring tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah, tetap satyo tur jasane nenten boleh secara langsung iki menyaksikan nggih dapat disaksikan ring kanal YouTube LPP RRI Denpasar kinten nggih. Mangga nenten samar-samar suara manten nggih laras nggih.
4: Nggih. Visualnya mungkin agar terlihat nyata sudah jernih dan jelas langsung ke YouTube RRI Denpasar.
2: Ingin Rekalan Rai iring didang mesikian ngiring panggung utama Art Center Denpasar gitu.
5: Harapan bagi masa depan. Di setiap karya bersemayam jiwa yang merawat keharmonisan manusia, alam dan semesta. Sebuah pengembaraan pulang menuju jati diri, merawat sukma melalui karya, menghidupkan Bali dan memancarkan cahaya.

0: Sumpah Drupadi. Dalam arena judi yang berlangsung antara Pandawa melawan Korawa menyebabkan Pandawa mengalami kekalahan. Akibat kekalahan tersebut, Pandawa harus rela kehilangan harta benda, tahta, dan harga diri. Adapun yang dimaksud dengan kehilangan harga diri adalah Pandawa harus menerima diri mereka bersama permaisuri mereka, Drupadi, menjadi budak Korawa. Duryodhana yang perasaan bencinya tak kunjung surut kepada Pandawa memiliki kesempatan untuk menghinakan Pandawa dengan cara menelanjangi Drupadi di depan para undangan yang hadir dalam arena judi tersebut.
1: Dursasana yang mendapat tugas sebagai eksekutor dengan perasaan bangga dan senang mempreteli kain Drupadi. Sebaliknya, Drupadi yang tidak berdaya hanya pasrah dan kusuk dalam doa yang kemudian secara ajaib menyelamatkannya dari masa lalu. Menyadari telah terjadi keajaiban, Prabu Dhritarashtra minta agar adegan biadab tersebut dihentikan. Selanjutnya, beliau minta kepada putranya agar mengurungkan niatnya untuk menjadikan Pandawa beserta permaisurinya menjadi budak. Namun, Duryodhana menggantinya dengan memberinya hukuman pembuangan ke dalam hutan selama 13 tahun. Dengan berat hati, Duryodhana memenuhi permintaan ayahnya. Akhirnya, diputuskanlah Pandawa bersama Drupadi harus meninggalkan Astinapura menuju hutan selama 13 tahun. Dengan ketentuan, jika pada tahun ke-13 mereka kentara atau dapat dikenali, maka hukuman tersebut harus diulang kembali dari nol.
0: Sebagai wangsa kesatria, Pandawa bersama permaisuri pun mematuhi aturan tersebut. Namun sebelum meninggalkan Puri, Drupadi bersumpah akan kembali lagi ke Astinapura untuk menghancurkan para Korawa beserta segenap sekutunya yang adharma, khususnya membunuh Dursasana untuk diambil darahnya sebagai sarana penyucian terhadap segala mala yang mengotori dirinya. Atas kehendak alam, semuanya terjadi.
1: Dengan naskah dan sutradara Ide Bagus Anom Ranuara, asisten sutradara dan stage manager Ana Agung Ngurah Mahadipta, pimpinan produksi I Gusti Ayu Putu Rasmini, sekretaris Ketut Rasmini, bendahara I Ketut Arsana, artistik dan seni pertunjukan Cahaya Art dan Sifaya Management, koordinator tim produksi Inyoman Sudarte.
0: Hadirin, kami persembahkan drama klasik kolosal Sumpah Drupadi garapan Sanggar Teater Mini.
1: Selamat menyaksikan.
2: Inggih pemirsa rekalan rai sahabat budaya nggih laras nggih. Nah, iwawu sampun pidaryang saking narawaki utama druwene di pementasan malam hari ini pina ke pementasan penutup PKB ring ke-48 beniki warsa duang tali duang senam beniki nggih. Pergelaran drama klasik kolosal Sumpah Drupadi garapan saking Sanggar Teater Mini
3: kenten nggih. Inggih sane beranjak saking sejarah kisah Mabrata niki. Inggih rekalan rai ngiring piar sayang secara live dari YouTube RRI Denpasar. Kita kembali lagi ke panggung utama Arda Chandra.
2: Inggih patut.

0: Oyong, oyong,
1: oyong, oyong.
0: Ajan, sob ajan.
1: Aduh, kalian nih tidak bisa diurinkan. Aduh, aduh.
0: Oyong, genggen.
1: Ini nih lu nih, klinya.
0: Cara siap jangereng, nenek.
1: Eh, doyut, doyut. Majolas itu. Doyut.
0: Iga tadi, kreativitas memang bagus.
1: Ingat Jani Gelado sidang penting.
0: Hah?
1: Saking penting nih sidang nih, Irago tuh sendak diuyut mapan nih sidang rahasia. Yen bani kalian uyut, bibeh kalian meketap. Yen bani ngintip, matu mecongkel.
0: Makane.
1: Yen bani nguping, kuping meketap. Doje kanti uyut, ngendut sendak di.
0: Nah, sekarang dok, yang ngentut, jik metwes.
1: Si, kali.
0: Ingat, pokoknya gini,

0: kekeh di pokonian. Kita perlu bosot sidang karo dadi ngendut. Mulo bedi-bedi bisua. Nah, kikit ado prek. Tokonya bisua nyenangin jetnya.
1: Bos. Bos detail.
0: Ndak usah tanya ngene nak sidang mendek.
2: Apa satu lagi sebenarnya?
1: Ngorin de wiyut.
2: Mangkel ene.
3: Kan ada sidang ya nih.
2: Men sidang. Sisi
3: ngerti kir.
2: Ada sidang.
3: Sidang.
2: Sidang sembang cinta uyut. Nah sidang nak meluyut cilu melengah.
3: Ane di sidang. Dati uyut. Iraku udah sedati uyut. Ngerti siapa sih?
2: Ngorin ajak.
3: Ngorin makali yuk udah niat datu mending lawat. Jok pecat dan boleh jadi.
2: Wah si don demi tanda manemu duko. Wah si don demi tanda manemu duko. Wah si don demi tanda manemu pati. Cingorin dah melaki panjia. Komunikasi yang bagus adalah komunikasi yang bisa didengar dengan telinga. Yang si kongor yang angon karena madan dudur, sastro angon dasar. Yang si kengrawas, lah karena madan weko, ada anudan benar kalawan beli. Secara muni gitu, cara danuk sambil woy, ulang ngomong, ngikit yang kita pedang, mau ngerti. Muni itu benar cara kiri dengan kia.
1: Bu.
2: Kenapa? Kenapa? Kenapa?

0: adikmu, Nanda utus menghadap ayah dengan satu pesan bahwa Nanda akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting. Katakanlah,
1: Ramanda, aku benar-benar kecewa dan sakit hati.
0: Kepada siapa Nanda kecewa dan sakit hati?
1: Kepada Pantau. Mereka saja telah berhasil membangun sebuah istana besar yang diberi nama Indraprasta. Yudhistira juga telah diakui oleh raja-raja agung sekitarnya sebagai raja di raja. Tidakkah kita sakit hati, Rama?
0: Pandawa Lima adalah saudara sepupumu. Mereka putra-putra Pandu, adik kandungku sendiri. Kebesaran mereka adalah kebesaran kita juga. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga.
1: Tidak, Ramanda keliru. Kebesaran mereka adalah kehancuran kita. Kebahagiaan mereka adalah penderitaan kita. Keberadaan mereka adalah kematian kita. Kalau kita ingin bahagia dan hidup, maka Pandawa, bagaimana paman? Harus dilenyapkan.
0: Nanda Duryodhana.
1: Pokoknya, kalau Rama ingin tetap kelak aku yang akan memimpin kerajaan Astina ini, penuhilah permintaanku untuk melenyapkan. Kalau tidak, maka sekarang juga akan kutinggalkan kerajaan Astina ini. Ayo paman.
0: Nanda.
1: Apalagi?
0: Tunggu. Berdasarkan pengalaman,

0: permohonanmu yang buruk itu.
1: Iya, aku baru menyadari bahwa Pandawa tidak bisa dikalahkan dengan kesaktian senjata. Tapi sekarang aku telah mempunyai cara tanpa perlu meneteskan darah. Paman Sukuni akan menjelaskan rencana itu. Ayo paman, jelaskanlah apa rencana paman itu.
2: Ampun tuanku, junjunganku. Aku bermaksud menantang mereka bermain judi, tuanku.
0: Bermain judi?
2: Benar, tuanku. Aku akan menantang mereka bermain judi. Karena lewat jalan itulah cara yang terbaik dari seluruh cara yang pernah kita lakukan. Cara itu juga tidak mengurangi kekesatriaan kita, tuanku. Bahkan tampak wajar dan lebih halus. Melalui pertarungan judi itulah mereka akan mempertaruhkan seluruh harta mereka. Dan akulah

0: Dan Berta yang menolaknya, tuanku.
1: Memang Yudhistira tidak mungkin menolak tawaranku. Tapi juga

0: dalam judi terkandung sifat serakah. Keserakahan adalah musuh utama dari agama, musuh utama pemimpin rakyat seperti kita. Bukankah begitu, Widura?
1: Benar, tuanku. Paman Widura. Tidak perlu bicara.
0: Kenapa dia dilarang bicara?
1: Karena dia bukan orang kita.
0: Apa yang Nanda maksudkan dengan orang kita?
1: Paman Widura selalu berpihak kepada Pandawa Lima. Aku hanya berpihak kepada Dharma, bukan kepada Pandawa saja. Kepada siapa saja yang menurut pandanganku meniti pada jalan kebenaran.
2: Berarti paman hendak mengatakan bahwa aku tidak berpihak pada jalan Dharma.
1: Untuk sementara, sebaiknya kita tidak bicara masalah benar salah, Dharma adharma. Dan aku tidak mengatakan kau adharma.
2: Jangan berbelit-belit, paman. Katakan saja apa yang hendak paman katakan.
1: Aku hanya menginginkan engkau bersatu dengan Pandawa Lima, bukan membinasakan mereka. Persatuan perlu dipupuk, sebab persatuan merupakan kekuatan. Lebih-lebih lagi, Pandawa Korawa dalam satu wilayah, satu dalam darah,
2: tapi tidak satu dalam cita-cita.
1: Mulai sekarang kita satukan cita-cita luhur itu.
2: Tidak, tidak bisa.
1: Bukankah Pandawa punya hak untuk hidup? Punya hak pula atas tanah Astina dan sekitarnya.
2: Tidak, Pandawa tidak berhak hidup di atas tanah Astina ini.
1: Tidak bijak mengatakan Pandawa tidak punya hak atas tanah ini walau sedikit pun. Tanah ciptaan Yang Widi. Yang Widi milik kita bersama.
2: Sudah cukup. Ramanda, Ramanda dengar kata-kata Paman Dura tadi. Bukankah kata-katanya itu telah memperjelas siapa dirinya sebenarnya? Tapi sudah, aku tidak peduli. Yang sekarang sikap tegas Rama saja. Bersediakah Ramanda mengundang Pandawa untuk bermain judi kemari? Ini adalah terbaik, Rama, untuk mengambil keputusan. Kalau tidak hari ini, maka kita tidak akan menemuinya besok.
0: Baiklah, akan kuutus seseorang ke Indraprasta.
2: Nah, begitulah. Bagus. Paman Supeni, mari kita tinggalkan ruangan ini. Kita permatang rencana kita lagi.
3: Baik, ponakanku, Paman Seiring.
2: Ramanda, Ibu, aku mohon diri.
3: Hamba mohon pamit, tuanku. Pamit.

0: lagi merupakan kecintaanku kepada anak-anakku sendiri. Aku terombang-ambing di antara kedua gelombang besar ini tanpa pernah menemukan satu papan pun untuk tempatku berpegang.
1: Hamba memakluminya, tuanku. Selanjutnya, apa yang akan paduka lakukan?
0: Besok, aku mohon kepada Rai untuk menyampaikan undangan Ugaitra Prasta. Hanya Railah yang aku anggap paling pantas untuk melakukan tugas ini.
1: Baiklah.

0: Gandari Dewi, kita belum terlambat. Artinya kita masih punya kesempatan untuk berkelit dari kehancuran akibat judi. Tinggal ratu sajalah yang bisa aku harapkan.
1: Rai, rasa-rasanya aku sudah tidak punya wibawa lagi di mata putra-putraku.
0: Aku yakin ratu masih punya wibawa, sebab ratu adalah ibu kandungnya yang telah memberikannya darah, daging, dan menghidupinya sampai kini.
1: Iya, benar. Tidak ada yang menyangsikan kalau aku adalah ibu kandung Duryodhana. Lalu, setiap orang pun berharap aku mampu memberi dorongan moral kepadanya dan kepada putra-putraku yang lain. Namun kenyataannya

Kalau begitu, menyedihkan sekali hidup sebagai orang tua. Kenyataan ini membuat para ibu berpikir untuk melahirkan.

0: jelaslah sudah seluruh pintu dan jendela telah tertutup rapat bagi jalannya kebaikan. Tinggal satu saja harapan demi tergantungnya kebenaran, yakni kepada Yudhistira. Semoga Yudhistira punya keberanian untuk menolaknya.
1: Iya, semoga keinginanmu tercapai, Rai.
0: Aku mohon diri, Ratu.
1: Selamat jalan, Rai.

0: Jani ji ji ajak Jani man ngiringin paduka iya mau Widura ke Indra Prasta.
1: Iya,
0: Indra Prasta.
1: Apa dong?
0: Indra Prasta.
1: Nah benar apa dong? Indra
0: genah Panco Pandawa. Cinawang Panco Pandawa.
1: Nama
0: Panco artinya?
1: Lima.
0: Pandawa artinya?
1: Keturunan Pandu.
0: Satu.
1: Cuma ini yang Mesa. Munci satu gitu.
0: Udah, udah.
1: Ya Cinawang tiba lengah sebenarnya sih. Ini maksudnya kan Panco Pandawa? Panco Pandawa itu ya. Panco Pandawa dah kan ada lima mas benar. Mana ada keturunan Pandu? Karena kenapa disebut dengan keturunan Pandu? Karena disebut dengan Panco Pandawa. Panco artinya lima, lima itu adalah keturunan Pandu. Sebenarnya pertakon apa?
0: Iya, iya bos yang ngerti, beding ngomong. Panco Pandawa artinya lima putra Pandu. Yang pertama Nyim, itu maksudnya ngomong. Yang pertama bukan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama.
1: Oh yang pertama.
0: Hah?
1: Oh, tumi naci orang gitu puan cak pengerti.
0: Yang pertama Nyim.
1: Yudhistira.
0: Hah, yang kedua.
1: Bimasena.
0: Yang ketiga.
1: Arjuna.
0: Adi main
1: apa? Kepoi manci kebanyak kue. Main apa kue sudah.
0: Yang keempat. Yang kelima,
1: Sadewa.
0: Nih, nih
1: ke. Yang keenam, Dang.
0: Ibe.
1: Yang keenam naja
0: lima. Oh,
1: makanya orang Panco Pandawa.
0: Panco Pandawa.
1: Kan.
0: Jani Ragong ire ke Indra Prasta dan hebatnya.
1: Enggak dong.
0: Indra Prasta tuh terbangun megah.
1: Istana.
0: Apa ini geranak?
1: Maci.
0: Enggak.
1: Ini di ngacang urdu.
0: Oh.
1: Karena berkat Resi Wiswakarma.
0: Wih,
1: iya sekali. Yang menciptakan kerajaan tuh sehingga menjadi kerajaan yang jitu.
0: Jitu tuh ingat?
1: Jitu tuh apa maksudnya? Artinya yang wah bagus.
0: Bagus?
1: Jitu.
0: Jitu?
1: J-I-T-U.
0: Oh ada kepanjangan?
1: Iya.
0: Apa kepanjangan?
1: Jitu. Sengkit. Oh yang panjang.
0: J-I-T-U. J.
1: J, jeli menangkap potensi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman kekinian. Inovasi dalam mengolah, mengelola puri itu, jagat itu, kerajaan itu menjadi bekal.
0: Hey!
1: Tekun mengecek semuanya apa sudah terrealisasi apa belum? Ulet bekerja untuk kesuksesan semua. Tekannya drive.
0: Jika kerajaan itu menjadi jitu, maka kerajaan itu akan menjadi?
1: Prima.
0: Prima apa kayak gitu?
1: P-R-I-M-A.
0: Oh Ben ada kepanjangan.
1: Bos!
0: Hey!
1: Peduli terhadap apa yang dilakukan.
0: R!
1: Responsibel bertanggung jawab terhadap pembangunan itu.
0: I.
1: Ingat sembahyang sebelum berkreativitas.
0: Ehem.
1: Motivasi hendaknya diberikan kepada generasi selanjutnya agar menjadi tetap semangat.
0: A.
1: Aware. Kepedulian satu yang lainnya. Niscaya akan menunjukkan bentuk yang bagus.
0: Bagus. B.
1: Itulah.
0: Same B.
1: Bagus itu apa?
0: B.
1: Ada kemana?
0: B.
1: Bagus B.
0: B.
1: S.
0: A.
1: Ini.
0: G.
1: G. Or G.
0: U.
1: S. Apa? Nah.
0: U.
1: Ini tu jangan lupa. Bagus.
0: Bagus.
1: S. Attitude for J. Satisfaction. Berperilaku yang baik untuk kepuasan semua.
0: Semua. S.
1: S. Seluk tangkulonya. Ketak di masa. Wajib salah tampi. Wajib tidak salah tampi.
0: Satu tera. S. Eke kebus.
1: Cicok. Sampai balik.
0: Makanya gitu. Hebatnya pembangunan sebuah kerajaan perlu nih. Iraku perlu diru nih. Indra Prasta hebat.
1: Apa lu?
0: Ingat.
1: Indra Prasta itu jalan apa?
0: Di jalan istana nekir
1: istana yang megah karena man penuguran hidup pegawai saya orang gitu Wiswakarma. Itu berarti tanda letak aturan aneh man tempat-tempat itu diatur oleh
0: apa? Cingloau.
2: Kerajaan yang luar biasa, tak ada yang menyama pada.
0: Makanya jadi gini. Sing enggal kasih apa? Enggal mau margi?
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,

0: inilah kerajaan Indraprasta. Sebelum kerajaan ini dibangun, dulunya tempat ini bernama Kandawaprasta. Kerajaan inilah yang menjadi pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Astina. Beberapa dekade kemudian, entah karena alasan apa, kerajaan Kandawaprasta ini ditinggalkan. Selanjutnya, kerajaan Astina dijadikan ibu kota baru. Ibu kota Kandawaprasta yang semula sangat megah, indah dan ramai, setelah ditinggalkan, perlahan-lahan menjadi kota mati. Dan lambat laun, semua bangunan mengalami kehancuran. Yang tinggal hanya puing-puing termakan zaman, panas dan hujan.
1: Ketika Pandawa Lima berhasil memenangkan sayembara di kerajaan Pancala, sekaligus memboyong Dewi Drupadi sebagai istri mereka bersama, mengakibatkan kedengkian dan kebencian Duryodhana kepada Pandawa Lima semakin menjadi-jadi. Dia pun bersumpah tidak akan memberikan bagian warisan sejengkal pun atas kerajaan Astinaraya. Akhirnya Prabu Drestarastra hanya memberikan Pandawa Lima sekedar tanah waris di wilayah bekas kerajaan Kandawaprasta, di mana di tempat tersebut tidak ada satu bangunan pun yang masih berdiri. Namun kemudian mereka membangunnya dengan penuh semangat tak kena lelah, dan oleh Pandawa dalam waktu singkat berdirilah sebuah istana mega, ibu kota lama yang dahulu ditempati oleh para leluhur mereka yang bernama Kerajaan Kandawaprasta. Kini namanya diganti menjadi Indraprasta.

pada zaman pemerintahan Yudhistira. Semua seni kehidupan dimajukan, tidak terkecuali kemajuan kebudayaan dan kesenian. Pentas kesenian selalu dihadirkan di istana kerajaan, manakala raja kedatangan tamu-tamu penting.

jalan-jalan kerajaan tertata rapi. Rakyat hidup dengan sangat damai, sejahtera, dan penuh semangat. Para pedagang dari berbagai negeri datang membawa rempah, kain sutra, dan harta berharga lainnya, menjadikan Indraprasta

istana kerajaan, Maharaja Yudhistira memimpin dengan bijaksana, didampingi para kesatria Pandawa yang gagah dan berani. Keadilan yang ditegakkan tanpa pandang bulu, kebajikan dijunjung tinggi, dan kesejahteraan rakyat menjadi hak setiap rakyat.

keagungan indera prasta bukan hanya terpancar dari kemewahan istananya, tetapi juga dari nilai-nilai luhur yang menjadikan pondasi kerajaan. Dharma, keberanian, persaudaraan, dan pengabdian kepada rakyat.

0: Paman, katakanlah pesan apa yang paman bawa dari Astinapura.
1: Tuanku Yudhistira, junjunganku, dengan berat hati aku datang menyampaikan undangan Uwak Paduka, Prabu Drestharasta.
0: Paman menyampaikan undangan berat hati. Tentulah undangan itu tidak menyenangkan, bukan?
1: Benar, tuanku. Beliau minta agar Paduka segera datang ke Astinapura untuk diajak bermain judi.
0: Bermain judi?
1: Benar, tuanku. Dalam bahasa kasarnya, tuanku ditantang mencari keberuntungan melalui kotak-kotak dadu.
0: Paman, kira-kira untuk maksud apa? Itukah yang menyebabkan paman bersedih?
1: Benar, tuanku. Aku datang menyampaikan undangan judi. Ibarat aku datang membawa setan. Kan sekali tugasku ini. Dan aku semakin menyedihkan apabila tuanku tidak punya keberanian untuk

0: Paman, kira-kira untuk maksud apa beliau menantangku untuk bermain judi?
1: Tentulah untuk bertarung, Tuan.
0: Aku tidak bisa bermain judi. Di samping itu, aku sendiri tidak suka. Pastilah aku akan kalah, Paman.
1: Begitulah perhitungan mereka.
0: Berarti aku akan kehilangan seluruh harta bendaku, termasuk akan kehilangan harga diriku.
1: Itulah tujuan mereka terakhir.
0: Paman, sekarang aku paham. Tapi bagaimana mungkin aku menolak permintaan Prabu Drastarastra, orang yang telah kuanggap sebagai ayah kandungku sendiri?
1: Walaupun beliau dianggap ayah kandung sendiri, kalau ternyata permintaannya berbahaya, kenapa sungkan menolaknya, Tuan?
0: Paman, seharusnya orang tua yang baik tidak akan sampai hati menjerumuskan anak-anaknya.
1: Tetapi Tuanku Drastarastra tergolong orang tua yang tidak baik. Setidak-tidaknya terhadap Tuan dan adik-adik Tuan sendiri.
0: Kalaupun Drastarastra tergolong orang tuaku yang

0: tidak baik, maka aku pasrah. Seburuk-buruk watak Uad Restarastra, beliau tetap kuanggap sebagai sumber hidupku. Darah, daging dan roh Uaku ada juga dalam diriku.
1: Oh, Dewata, inikah yang bernama nasib? Seseorang yang telah menyadari di depannya terpendang jurang neraka, namun tidak berdaya untuk tidak dilewati.
0: Maafkanlah aku, Paman. Memang seperti itulah aku. Kebahagiaan orang lain menjadi tujuan dari hidupku. Aku sendiri tidak tahu apakah sifat itu merupakan kekuatanku ataukah merupakan kelemahanku.
1: Ternyata aku pun tidak tahu apakah sifat itu merupakan kekuatan atau kelemahan seseorang. Semakin tua, semakin banyak yang Paman tidak tahu.
0: Ya, sudahlah Paman. Untuk apa kita terlampau mencemaskan sesuatu yang belum kita jalani? Pokoknya, besok aku dan saudara-saudaraku pasti datang ke Astina untuk memenuhi undangan dari Uaku. Paman, mari kita istirahat sejenak, Paman.
1: Baiklah,

0: saged ragoman ngiring
1: mai.
0: Yen sing man ngiring mai benar ragoman nepung kene isin istana megah.
2: Toy
0: neheran jange mune lingah istana.
1: Saja
0: kengkene pengelolaan sampah niku.
1: Eh iki sing nawang pengelolaan sampah berbasis sumber.
0: Maksudnya?
1: Lisumar nang ngelolaan kejadian. Sing berbasis sumber. Oh. Jadi ada model menjaga kebersihan. Ada istilahnya dipilah-pilah tuh.
0: Oh pilah-pilah. Pilah nih kengkene.
1: Oh, ada yang namanya organik,
0: anorganik,
1: dan residu.
0: Residu.
1: Reuse, recycle. Nah, kene gitulah.
0: Oh, berarti gitu.
1: Berarti kira kok harus menjaga kebersihan, toy.
0: Sih, kurang tepat.
1: Berarti gitu.
0: Yang menjaga kebersihan, ini luwung tuh sadar kebersihan.
1: Maksudnya, patuh.
0: Belen, kan?
1: Berarti ya.
0: Yen si menjaga kebersihan di jo lingkung jadi tu ke si bersih. Yen si sadar kebersihan rago sebagai nimadan ane masyarakat uling asino apa buat dini di Indo Prastel harus berkewajiban yen ada sampah rago berkewajiban memungut dan membuang sampah pada tempatnya tu sadar kebersihan.
1: El, sekarang dok.
0: Ingat.
1: Misalkan jangan gak rumahnya, otor saja rumahnya.
0: Ulian ingat.
1: Ulian sadar.
0: Oh, gara-gara ya saya ngerti.
1: Sing.
0: Oh, saya man orenji.
1: Sing.
0: Menadi kita saya sadar ingin.
1: Iya masa UGD, Puan.
0: Adi,
1: itu nak pingsan, nadanya nak pingsan. Kan saya sadar, cik kenyati. Kan saya sadar.
0: Nak pingsan. Cik, kenyat.
1: Cik, boleh.
0: Cik, boleh, ya bener.
1: Weh, nak saya sadar, ya saya sadar. Oke, cik, seperti. Sadar, man. Cik, cik, sadar.
0: Sekedok, jelas ini ya nih. Maksudnya ngomong tuh kesadar tuh. Iya sadar yuk, tapi
1: kan sing bersih. Mungkin ada sih jadi bang usulan.
3: Dada gini. Karena di sini di Indra Prasta menerapkan ada yang disebut dengan Trihito Karana.
0: Nah, wih, ini mana ngoyo. Sing not baca ngoyo. Menjelaskan Trihito Karana apa? Ingat
3: hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia.
0: Ini harus diterapkan.
3: Diterapkan.
0: Ingat.
1: Yang cara canda. Manusia berhubungan dengan manusia itu apa biasa?
3: Kiki ya kelaku ngomong gini. Nah, kelinga hancang.
1: Mancing orang manusia berhubungan dengan manusia itu sudah hal kodrat. Jadi manusia.
0: Mana nih aneh nih dijauh.
3: Dona berhubungan manusia dengan manusia.
1: Berhubungan.
3: Dobe lanyo toh. Dona memang wajib.
0: Nah, koyo. Cica pedih ke bahasa lagi. Cica orang hubung manusia dengan manusia apa biasa?
1: Apa biasa?
0: Aneh nih cica nih uleh kedelu nih.
1: Tadi alam aja.
3: Bukan kita masuk canggih. Ini bahasa filosofi.
0: Ingen.
3: Ini ada makna.
0: Ingen.
3: Definisi.
0: Oh, definisi.
3: Nah, hubungan manusia dengan alam. Jikalau kamu merusak alam, maka alam akan mengancam dirimu.
0: Apa?
3: Maksudnya yancing udang lu ngawak-ngawak. Ngempet iya ngawak-ngawak. Sampai jekep pasih gitu iya. Apa lulu weh? Suatu saat tergenang hujan lebat. Gede-gede nang dasing duka deh. Cukup pasti lah kuno. Di pasti gede-gede nang masih iya pasti he. Banjir tsunami dah dene. Kemarah alam itu.
0: Tsunami.
3: Kayang
0: tsunami cang menik ke tiang yang paling tegoh. Kalau aja kurang nanti.
1: Nah di dobo hubung manusia dengan manusia.
3: Cip mir dijo je lebah kemol. Woti ngengae
0: berarti yen kene cendil hebat ya berarti tentang filosofi agama cinawang jani ne sederhana cak dot nawang ni sekeni cinduk ulian masuk ke Indra Prasta mai ne jek langsung cerdas utak cin
3: dada
0: ingat
3: kan nak umum nak penawang pengetahuan adalah jendela dunia buku adalah pintu dunia
1: sek saja uno sepercayo
0: sik aja diperangkat sing percayo
1: jan terus mula apa orang ge buku adalah apa orang jisan?
3: Jendela dunia.
1: Pengertas kita buka cang buku. Ada yang ada jendela pula sih ya.
3: Cijek. Puluh si mata-mata yo. Ayo. Nengil,
0: otak ya dong cerdas.
3: Karena di Indra Prasta ini punya prinsip gitu di ngajang urdu.
0: Prinsip ingat.
3: Nah, seperti filsuf mengatakan.
0: Ingat.
3: Janganlah kau mengikuti jalan yang sudah ada, namun buatlah jalan baru agar yang lain mengikuti dirimu.
0: Wes hebat,
1: sing sedunya.
0: Adi sing
3: terus si kita kan.
1: Benar semua, masuk gua kan jalan, biar sini jalan. Tuh masalahan kan. Yang dah mau jawab.
3: Adi kemul aku no.
0: Tengil ji.
1: Nana.
0: Ya tes yo. Ian saja dua hebat ji. Sekat ji. Mai ajak cek Indra Prasta terbuka wawas ji. Eko waro mengeran.
3: Luang.
1: Wih waro mengeran.
3: Nanggo bebat.
0: Pri waro mengeran.
3: Pasal pedang gajang.
1: Catur waro mengeran.
3: Sri Lepo Jaya Manalo.
0: Pancu waro mengeran.
3: Umanis paling pon wagi klion.
0: Wih hebat.
1: Sat waro mengeran.
3: Tungle hariang urukung paniron was maulu.
0: Sabdo waro mengeran.
3: Redite somo anggaro budo respati sukura seni sadok.
1: Asta waro mengeran.
3: Sri
1: komang dewi.
3: Jika ngaya ke konsentrasi ya jungsa apa
0: dong? Ya dong konsentrasi pasti dawa. Sri.
3: Sri Indro.
1: Sri Indro.
0: Sri Indro Guru.
1: Kepala sekolah mahasiswa.
0: Sri. Berarti tengok Ci. Berarti perlu pelajar buat Ci.
3: Oh om deh om deh.
0: Ingin.
3: Pepet Ci takon Ci. Cang kebet kebet nah Cang. Cang dong.
1: Iya. Kopi. Cang dulu masa saya.
0: Jangan lagi kopi.
1: Anak gue
0: muda. Dari dini asal.
3: Dini anak bang.
0: Jangan lagi kopi.
3: Di masalah. Tepat.
1: Ada dagang kopi. Cik kopi apa depan cik ya?
0: Hah?
1: Cik kopi apa?
0: Jangan mau jangan kopi bubuk.
1: Ada kopi bubuk?
0: Sudman kopi bubuk langsung.
1: Cik kopi apa bang cik ya?
3: Kopi selam isi gula beri.
1: Ada kita?
3: Bang. Di kebuse merasa pahit banyak di embona.
0: Apa?
3: Jangan. Ada siapa? Ada cici pun sangat.
1: Iya cari alat-alat kopi.
0: Alat-alat kopi.
1: Menerapkan. Cici punya kopi
0: bersih pada. Dijodoh kopi.

0: Τι κουμπί σου σου.
1: Μην τον κουμπί μου σου.
2: Niki wenten kopi pahit. Yen beli dot manis, coba madam Riki.
1: Engken.
0: Sap. Maro pelang.
1: Engken.
0: Ngeruduk tak gata.
1: Asam muracik kamu do.
0: Oh, ni kopi. Ni jajah apa ni?
2: Jajah Bali laklak bikang.
3: Aduh, ah, sok yo.
0: Apa ni?
2: Ten pun beli.
0: Puan tapi coklat. Sing puan-puan san.
3: Badah, makannya kapahan aku res.
0: Apa?
3: Nene jajoy, cincang kita di dong pikir cie.
1: Jajoy apa mau kures?
3: Aduh.
1: Jajoy mau kures, cincang lembang gelap cie.
3: Aduh. Serius, goyong. Sakit nih.
1: Tri, itu kalian mau. Memang hubung manusia dengan manusia. Kures atau lagi.
3: Siap. Nak, siap.
0: Adin, nak.
3: Ini pasang terus ke deang.
2: Beli ngalih kopi?
3: Kopi? Kopi pahit, Kang Wang, yang?
2: Kang Wang, kopi pahit.
3: Karena beli bermanis.
2: Yang sing manis,
0: beli. Senep basa, jendang cara bangke, manis.
3: Pengangai, kan. Gini, po. Hilang seduk beli, ya.
1: Mas?
0: Ya, cina mulut yang seduk. Cilik duni makanya kayak kopi. Ada sih cik orang seduk bahasa. Hilang seduk, bidan cik seduk.
3: Cik muka cik sayang orang gitu kan. Cik tawa sih ya.
0: Cangdut metakon seken, apa kuris?
3: Lu cik lanjut nah. Ya, eh.
1: Baik, cik nakas jangan.
3: Nih.
1: Apa kuris?
3: Bapak cik, nih. Duh, dah lantar tuh, wah dah beda. Man waktu bedi nih. Ngalang deh. Agak kene ya. Tidak perlu lagi semuanya karena sudah lega hati AA.
0: Dadin. Be AA. Hey. Yen si pindan muda cang percaya si AA jadi si berduo ee.
3: Do ya si keto menjatuhkan reputasi dan kena keto.
1: Aduh, bercanda. Dan
3: ber seram-seram mangci. Awas si mulai kegeleleng ke jemaatnya nah. Pang tengkaya jemaatnya.
0: Pokoknya ci mutang pertanyaan ci.
3: Dak kene ge sebelum kene melihat ge aja AA sudah kenyang merasa kenyang. Ben mesti you don't negative thinking oke. Okay? You stupid.
0: Apa tuh?
3: Lengah buah ci. Konde cana ngomong benar-benar ci curiga. Ya artinya apa warak tanpa nada.
1: Warak
3: dunia apa sih Indonesia do?
1: Adi ini warak yang ini warak yang ini.
3: Lemah.
1: Ada ini warak ni lemah.
3: Mainan.
1: Warak kena ini.
3: Panggul kena main pokok jadi cina.
1: Cina apa?
3: Ya nak cini kan ini warak.
1: Seng, luangnya warak cini ini. Cang kena anak cina apa?
3: Bagaimana kalau kita bertukar teman?
0: Wes? Cina ge kene ja duo duet kadane.
3: Oh, ya ja duo duet.
0: Menggendeng ja duo duet.
3: Ya ja telu.
0: Rio.
3: Ya pat.
0: Quartet.
3: Ya limo.
0: Ceki.
3: Ya na ja. Daso.
0: Lerong.
3: Ya ja sekat.
0: Sangkep.
3: Ya ja satus.
0: Ngaben masal.
3: Mat.
1: Ian sadar aja.
0: Apa?
1: Suong.
3: Cingeng ae iki jeman iki mulo yo. Angel
0: bener. Menggedeng. Sejuk.
2: Jalan aku. Mohon kopi tiang niki.
0: Nge menggedeng.
3: Kene walaupun tidak disentuh kopimu tapi hati tetap bicara.
1: Biar cingeng ae. Hati bicara memang hati bisa.
3: Kita mawang bahasa kiasan yo. Bahasa kiasan.
0: Nah. Barang-barang yo.
1: Kita mawang bahasa

0: gay, I love you too.
1: Conen ang orang yung lumasepan, yung
2: yan. Bahasa Chino, ya bahasa Bali, pato.
0: Na mirip-mirip.
2: Oh, di ngajak, apa kuris?
0: Terus diketongan. Artinya seperti itu.
1: Oh, kenapa?
2: Ini jadi nih. Lagu aja dulu, yuk sih.
1: Ngalir nasi emang lu. Hah? Ngalir nasi emang lu, maksudnya sana nih.
2: Sing, nih, ngel.
1: Nah, kena, ngel caranya. Nah, kena, ngel caranya. Si nomor satu.
2: Hah?
1: Si nomor dua.
2: Nomor dia.
1: Cang nyontohan.
3: Nyontoh kalau mau belanja, Niki, beli.
1: Hah?
3: Nyontoh kalau mau belanja.
1: Sih, nyontoh kalau mau kuris.
0: Ingat dong, kita semua belajar. You belajar, Chang belajar. You belajar. You learn, I learn. You learn, I learn. You and I learn, learnan. Artinya kita ini semua belajar-belajaran.
2: Menjadi gigit.
0: Jani, karena di Inner Prasto semua setelah disiapkan.
2: Huh?
0: Oh, persemanan juga ada.
2: Oh. Ih, sajana makan-makan.
0: Makan.
2: Oh, ini masyarakat, pejabat, rajo, begawan. Punya apa tuh? Buat persemanan. Saya gak ada melihat-melihatan.
1: Oh.
2: Gitu di Indra Prasa.
1: Apa man?
2: Prasmanan.
1: Si nasi man.
2: Nasi mejejernya dan prasmanan.
0: Buffet.
1: Apa man? Prancisnya?
0: Tombape. Banyak jam dulu. Bareng balik.
1: Mana? Kita mau ambil
2: nah. Jadi nih.
0: Nah jadi gini. Jalan.
3: Bahat beli.
0: Bahat. Tidak pernah berat dalam hatiku. Semuanya ringan.
1: Macan, bopet tidak.
0: Ya, oke. Okay. Jadi gini, beli barang aja lo.
1: Oke.
0: Beli barang aja lo, Jan. Yuk, kita sekarang menuju tempat makan ke persemanan.
2: Oke, okay, Jok.
0: Nah, ayo, menang-menang. Come on.
2: Come on.
0: Iya.
2: Nenek, Jok. Cina di tu yang moyong adik kemau boji. Kedawang si di tu. Alas itu kedawang kedayan si. Pasti si. Mures kan?
0: Nah, mumpung sejuk di tu kan di tu.
2: Si, kemau.
0: Oh, kemau.
2: Ini yang

judi antara satu Korawa melawan lima Pandawa segera dimulai. Sebelumnya, perkenankan aku Duryodhana, aku ketua ya, memberikan beberapa patah kata selamat datang dan terima kasih kepada Ramada Prabu Dhritarashtra. Yang mulia Binih Sepuh Kakang Bhishma, para Brahmana, para Bhagavanta, Guru Drona, Guru Kripa, dan hadirin yang tidak bisa aku sebut satu.

0: ini dan peristiwa yang sangat bersejarah. Karena peristiwa ini tidak akan pernah dijumpai lagi sampai pun dunia kiamat. Banyak suara dengar bahwa pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini merupakan perbuatan maksiat, tidak beradab, dan tidak berkumpat serta tidak pantas dilakukan oleh kaum kesatria. Tapi perlu aku sampaikan di sini, pertarungan judi yang akan kita laksanakan ini jauh lebih bermanfaat daripada judi online.
1: Karena aku tidak mengerti apa itu judi online.
0: Aku juga tidak tahu. Aku sengaja selipkan kata itu di sini agar kelihatan pembukaan ini lebih keren.
2: Ponakanku, bukan keren tapi keren.
0: Nah, itu maksudku. Para nodia yang aku hormati dan muliakan, untuk lebih jelasnya tentang aturan dan apa-apa saja yang akan taruhkan dalam judi ini akan dijelaskan lebih lengkap oleh pamanku Sekuni. Mari kita beri tepuk tangan.

yang kami muliakan dan kami hormati. Atas seizin Paduka Duryudana, aku akan menyampaikan semua hal tentang pertarungan judi yang akan kita lakukan pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa

0: kami sampaikan pula bahwa dalam permainan ini akan dilakukan dalam dua ronde. Dan masing-masing ronde akan ada sesuatu yang dipertaruhkan.
1: Paman Sekuni! Paman Sekuni, aku jadi penasaran dengan pernyataan paman tadi. Apa yang paman maksud dengan ada sesuatu yang dipertaruhkan? Apa itu paman?
0: Begini yang dimaksud, pada ronde yang pertama akan mempertaruhkan harta benda, baik itu bergerak maupun tidak bergerak.
1: Tanah yang bergerak jangan diambil, paman.
0: Loh?
1: Karena tanah yang semacam itu rawan longsor, gembet, paman, bahaya nanti itu, paman. Betul kan?
2: Paman, kalau hartanya berupa emas, jangan ambil yang kecil-kecil. Ambil emas gelondongannya saja. Akulah yang akan mencarikannya ke depan. Bukan begitu, Kanda?
3: Aku setuju 1000%.
2: Mana ada 1000%, yang ada 100%.
1: Aduh, Kanda kita lagi keblinger, sotoloyo.
3: Mau bicara apa?
1: Aku bilang Kanda itu pinter.
0: Pada ronde yang kedua akan memperebutkan harga diri, kewibawaan, dan kemasyhuran. Yang menang akan memperbudak dan yang kalah diperbudak.
1: Paman Sekuni.

0: jadi budak kita. Kita jadikan mereka cleaning service untuk melakukan gerakan PSBS. Artinya kita bisa suruh mereka bersih-bersih, lap-lap, pel-pel, susut-susut, dari nyusut kereta kencana sampai nyusut WC. Betul banget.
1: Betul.
0: Murah sepiteng juga nanti.
1: Betul.
2: Berarti juga mereka bisa kita suruh untuk masak buat kita sehari-hari, paling sedikit untuk 300 orang.
1: Betul.
0: Harus ada beguling, harus ada jukut serobotannya biar enak-enak, Mama. Betul.
1: Tapi ingat,

0: paman.
1: Jangan khawatir ponakanku, paman pasti lakukan.
0: Ah, paman, aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah tidak tenang lagi. Cepat lakukan. Aku tidak bisa sabar, paman. Cepat lakukan. Kalau kemenangan itu sudah ada di tanganku, aku baru bisa tenang. Ayo, paman.
1: Sabar, ponakan. Paduka desa sana.
2: Iya, paman.
1: Sekarang panggil petugas-petugas lapangan. Kita mulai permainan ini.
2: Baik, paman. Abdiku, siapkan sesuatunya. Pertarungan judi, kita mulai.

0: Aku akan memilih nomor 2.
1: Nomor 2. Ah, silakan memilih kotaknya, Tuhan. Paduka sendiri yang memilih.

suka memilih nomor 2 dan yang keluar adalah nomor 5. Berarti Paduka Yudhistira kalah. Dan yang menang adalah Korawa.

0: ini akan mempertaruhkan harga diri, kewibawaan, dan kemasyhuran. Yang kalah diperbudak dan yang menang memperbudak. Sekarang giliran Paduka Duryudana memilih nomor berapa?
1: Aku pilih nomor 6.

karena kedua ronde sudah dimenangkan oleh Korawa, berarti tidak perlu ronde penentuan lagi. Ah, kau petugas semuanya, kau bisa kembali sekarang.

karena sudah dimenangkan oleh Kurawa, berarti seluruh kekayaan dari Pandawa, kerajaan dan harta benda semua milik Kurawa.

0: sana.
1: Iya kanda.
0: Bantu kami.
2: Iya kanda.
0: Aku beri kau tugas seret Drupadi dari ruang tamu atau kamar mana saja. Dia kemari. Katakan kepadanya bahwa telah menjadi budak Korawa. Ayo, lakukan.
1: Baik kanda, dengan senang hati. Berarti kami.

0: Dursasana, kenapa kau kasar sekali kepadaku hari ini? Ada apa?
1: Apa salahnya aku berlaku kasar?
0: Kau salah. Aku adalah kakak iparmu. Aku istri dari Raja Diraja Yudhistira. Dan aku datang kemari diundang sebagai tamu terhormat langsung oleh Prabu Drestarasta. Sudah sepantasnya aku diperlakukan secara baik-baik, bukan sebaliknya.
1: Apa kau tidak dengar? Mulai sekarang, kau telah menjadi budak Korawa.
0: Apa? Aku telah menjadi budak Korawa?
1: Iya. Mulai detik ini, kau telah menjadi budak kami. Karena Pandawa telah kalah dalam judi, kerajaan Indraprasta dan isinya, beserta seluruh tanah wilayahnya, telah menjadi milik kami. Dan kau telah dijadikan sebagai barang terakhir untuk taruhkan. Paham?
0: Tidak, aku bukan barang taruhan. Siapapun tidak bisa mempertaruhkan diriku.
1: Tapi kau milik Yudhistira, karena kau adalah istrinya. Jadi Yudhistira berhak menjadikanmu barang taruhan.
0: Aku memang milik Yudhistira, tetapi itu dulu. Sekarang tidak. Pada saat ia terjerumus dalam lembah perbudakan, maka di saat yang bersamaan, aku bukan miliknya lagi. Lantas bagaimana mungkin dalam keadaan begitu dia mampu mempertaruhkan diriku?
1: Buset! Kau ini memang perempuan buset! Aku datang ke sini bukan untuk bersilat lidah, tapi aku ditugaskan oleh kakakku Duryudana untuk menyeretmu ke ruang perjudian. Pati Kamen! Seret dia!
2: Baik, Kanda!
0: Pati Kamen! Aku peringatkan kau, jangan kau sentuh tubuhku.
1: Kenapa kau pelangap-pelongo? Seret dia!
2: Maaf, maaf, Kanda. Aku takut, Kanda.
1: Apa? Dasar pengecut! Banci! Ganti saja kelaminmu.
2: Ganti kelamin, Kanda?
1: Iya.
2: Sekarang, di mana gantinya? Di sini? Di sana?
1: Goblok! Aku main-main, kau malah menanggapinya sungguh-sungguh. Kedunguanmu benar-benar menjengkelkan. Sekarang, seret dulu padi. Dia perempuan tidak berotot seperti kita. Mari, aku bantu.
2: Baik, Kanda.
0: Tidak, jangan sentuh aku!

0: Yunda adalah laki-laki terbaik yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dan untuk itulah sebabnya kemudian aku memilih Kanda menjadi suamiku. Tetapi sekarang Kanda telah dicerumuskan oleh para Korawa dalam sesi perjudian ini. Bahkan Kanda dicerumuskan sebagai seorang budak. Tetapi percayalah kepadaku, Kanda, bahwa selama apapun Kanda merasakan penderitaan dan juga kesedihan, maka selama itu pula aku akan meneteskan air mata. Tetapi Kanda, sekarang aku mohon izin. Aku tidak mau menjadi budak Korawa. Izinkanlah aku bertanya kepada para sepuh dan seluruh yang hadir di sini tentang kebenaran ini. Prabu Drestarasta, Paman Widura, Kakek Bisma yang aku, Guru Drona, Guru Krepa, para Bagawanta, para Kesatria, para orang-orang suci yang hadir di sini, telah Tuhan saksikan sendiri pakaianku semrawut, kusut, bahkan rambutku jatuh terurai. Baru saja aku disergap dalam kamarku oleh Dursasana dan Pratikamin. Kemudian mereka mengejar dan menjamahku saat perjalananku hendak kemari. Katakanlah, kesalahan apa yang telah aku perbuat hingga aku diperlakukan sekasar ini? Pantaskah? Pantaskah cara itu diperlakukan oleh seseorang yang berderajat kesatria?
1: Drupadi! Akulah yang telah memerintahkan adik-adikku untuk memperlakukan kau sepas saja. Karena kau sekarang telah menjadi budak Korawa.
0: Tidak, aku bukan budak Korawa.
1: Yudhistira suamimu telah mempertaruhkan dirimu sebagai barang taruhan terakhir.
0: Dursasana telah katakan padaku bahwa sebelum Yudhistira mempertaruhkan diriku, dia telah lebih dulu menjadi seorang budak. Lantas bagaimana mungkin seorang budak mampu mempertaruhkan diriku?
1: Apa? Apa kau hendak mengelabui umum mengatakan sekarang Yudhistira bukan suamimu lantaran dia telah menjadi budak di sini? Kalau itu kau lakukan, maka kau termasuk istri yang tidak setia. Kau hanya suka di kala Pandawa dalam kehidupan suka. Sebaliknya kau lari ketika Pandawa dalam keadaan duka.
0: Kau telah salah menilai kepribadianku, Duryodhana. Tetapi itu tidaklah penting. Yang terpenting bagiku, Pandawalah yang paling mengetahui bagaimana dan siapa diriku. Jangankan hidup dalam duka, mati demi mereka pun aku rela menikmatinya. Tetapi tidak sedetik pun aku rela kau perbudak.
1: Drupadi, kenikmatan apa yang hendak kau cari dalam kebebasanmu sendiri?
0: Yang terpenting dalam kebebasanku, aku memiliki peluang untuk menyelamatkan Pandawa. Hanya orang bebas yang mampu membebaskan. Bahkan sebagai seorang budak, tidak mampu membebaskan diri sendiri.
1: Gila!
0: Aku tidak gila! posisi yang benar sesuai pada tempatnya. Bahwa secara hukum aku tidak boleh dipertaruhkan.
1: Tapi mereka semua di sini telah sepakat menganggapmu sebagai budak korawan.
0: Aku saksi. Akan kutanyai mereka.
1: Baik, buktikanlah.
0: Kakek Bisma. Kakek Bisma, kau yang paling bijaksana. Bicaralah. Bicaralah tentang keadilan. Guru Drona. Guru Krepa. Paman Widura. Raja di Raja Prabu. Rasta-rasta. Tuan-tuan yang hadir di sini, bicaralah. Bicaralah tentang keadilan. Apakah menurut Dharma, menurut tata krama, perjudian itu sah? Perbudakan itu sah? Kenapa tuan-tuan membisu? Telah terkuburkah keadilan di negeri Astina ini? Atau begitu besarkah peran kewibawaan Duryodhana sehingga membungkam tuan-tuan untuk berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah? Tidak ada satupun yang bicara menyelamatkan aku yang lemah ini.
1: Cukup kau bicara, Drupadi. Kebisuan mereka adalah sebagai bukti bahwa pertarungan judi yang baru saja selesai adalah sah. Kau dan kelima Pandawa saat ini terbelenggu di bawah telapak kakiku. Dursasana.
2: Iya, Kanda.
1: Aku berikan tugas yang paling mengasihkan dan berkesan dalam hidupmu.
2: Tugas apa itu, Kanda?
1: Telanjangi Drupadi.
2: Telanjangi?
1: Ya.
0: Apa? Kau hendak menelanjangiku?
1: Ya. Sudah sejak dulu aku ingin menelanjangimu di depanmu.
0: Biadab. Hanya binatang yang memiliki pemikiran seperti itu. Pastilah roh binatang telah menjelma dalam tubuhmu.
1: Aku peduli mau apa saja aku menjadi. Yang terpenting, sekali dalam hidupku aku sempat menelanjangimu.

0: apa lagi? Apa yang ingin kau katakan lagi, Drupadi? Dosa sana.
1: Iya, Kanda.
0: Lakukan tugasmu.
1: Baik, Kanda.
2: Dosa sana. Jangan dekati aku.
0: Drupadi, tak seorang pun di sini akan bisa menyelamatkanmu. Tidak juga suami-suamimu. Paling-paling mereka hanya bisa terpaku sambil menelan-nelan air matanya.
2: Baiklah, akan aku coba sekali lagi bertanya kepada yang hadir di sini. Tuan-tuan yang arif dan bijaksana, tidakkah tuan-tuan mendengar bahwa aku akan ditelanjangi?

Andai kata dengan berbagai alasan tuan-tuan tidak berani menyelamatkanku, maka inilah puncak kehancuran moral di dunia ini.

0: bersih dan bangkitlah dari sini. Jangan mengotori diri dengan menyaksikan peristiwa ini. Tidak ada satupun yang bicara. Tidak ada satupun yang bangkit untuk menyelamatkan aku yang lemah tak berdaya ini. Inilah pengalaman hidupku yang paling pahit.
1: Ya, hidupmu memang pahit dan sekarang tidak berdaya.

0: tidak akan terjadi apa-apa atas dirimu, sebab aku sudah datang. Aku Krishna, sahabatmu. Tapi janganlah kau bicara kepadaku. Tak seorang pun bisa melihat aku berdiri di sini. Tak seorang pun jua bisa mendengar apa yang aku ucapkan, kecuali kau. Aku datang karena kau ingat kepadaku, dan terutama kau pernah berkarma baik kepadaku. Ingatkah kau Drupadi, pada suatu ketika kau merobek kainmu untuk menyeka darah yang menetes dari tanganku. Dengan secari kain kau beriatnya, maka dengan secari kain pula kau akan kuselamatkan. Dursasana, sampai kapanpun tidak akan pernah mampu melepas sehelai kain pun dari tubuhmu, sampai dia mati sekalipun. Dengan kain kau berkarma, dengan kain pula kau diselamatkan.
1: Wahai Dursasana.
2: Ya Kanda.
1: Panjang hidup Padi. Buka dulu ikat pinggangnya, maka kainnya pasti akan terbuka. Ayo lakukan
2: dengan senang hati Kanda.

Ah!

0: 2-3 meter saja, tapi berpuluh-puluh meter, dan kainnya pun tidak terlepas. Ini benar-benar ajaib. Tapi aku tidak mau mengalah. Hursa sana.
1: Iya, Kanda.
0: Telanjangi dia bulat-bulat, biar kita semua bisa melihat tubuhnya. Ya, ayo. Oh,
1: aku.
0: Ayo, lakukan. Hursa sana.
2: Hentikan. Aku merasakan memang telah terjadi keajaiban di sini. Ini artinya bahwa apa yang sudah terjadi di sini tidaklah benar. Permainan judi adalah dosa. Oleh karena itu, anakku Duryodhana, apa yang sudah Nanda menangkan tadi tidaklah sah. Kembalikanlah semua kemenanganmu. Kembalikanlah semua kekayaan dan martabat kembali pada Pandawa. Jika Nanda tidak mau menuruti permintaanku ini, lebih baik aku mati. Aku tidak tega tiba-tiba mereka Nanda permiskin dan bahkan akan memperbudaknya di sini.
0: Ramanda, aku benar-benar tersentuh mendengar kata-kata Ramanda ingin mati saja daripada mendengar Pandawa jatuh miskin dan diperbudak di sini. Baiklah, permintaan Ramanda akan kupenuhi, tapi hanya sebagian saja.
2: Hanya sebagian?
0: Ya.
2: Permintaanku yang mana saja Nanda penuhi?
0: Permintaan berupa harta benda, kekayaan dan kerajaan tetap menjadi milikku. Sedangkan

0: Tetapi kemenangan martabat yang aku kembalikan harus dilakukan oleh Pandawa berlima, menjalani hukuman selama 13 tahun dengan rincian 12 tahun pertama dia boleh malang melintang, masuk hutan keluar hutan, masuk desa keluar desa tanpa takut ada orang yang mengetahuinya. Tapi satu tahun terakhir, di tahun ke-13, mereka harus menghadapi hukuman penyamaran. Salah seorang saja dari kita mengetahui keberadaannya, maka hukuman pembuangan itu dianggap batal. Dan dia harus mulai dari nol. Itulah keputusan yang aku anggap paling adil. Mempertimbangkan apa permintaan Ramanda.
1: Aku sangat kecewa.

0: Dawalima. Kau dengar tadi? Itulah keputusanku yang terakhir. Seperti apa yang aku sampaikan kepada Ramana. Pergi. Pergi kau dari sini. Pergi.
1: Memang. Sekarang kami menjadi narapidana. Menjadi orang-orang terbuang. Bahkan kalian semua menganggap kami sampah. Tetapi aku peringatkan. Pada suatu ketika nanti, kami akan kembali meluluhlantakkan negerimu dan semua orang.

0: menyucikan kembali jasmani dan rohaniku yang telah dikotorinya.
1: Rupane, aku bukan anak kecil lagi yang perlu kau takut-takuti. Sekarang, pergi kau. Pandaprima, pergi kau dari sini. Pagi yang berempati dan bersimpati kepada mereka, silakan ikuti mereka sampai garis perbatasan. Aku, adik-adikku beserta prajuritku akan merayakan kemenangan nanti. Ayo,
2: ayo, ayo.

dari misi Sri Krishna ini bertekad bulat untuk menuntut hak tidak terkecuali lewat peperangan, maka perang pun berderai.

untuk mendapatkan kembali semua hak ini ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena Korawa yang serakah sampai kini tetap saja serakah, ibarat sifat api yang panas, sampai kapanpun sifatnya tetap saja panas.

0: Allah sang dewa mulai berkemas untuk tidur di ufuk barat. Maka semua yang terlibat terpanggil untuk istirahat. Berkumpul kembali dengan sanak keluarga, melepas lelah, ketegangan, dan kebencian.
1: Mereka melupakan entah berapa siang perang berlalu, entah berapa banyak dari mereka yang roboh tersungkur, memeluk bumi, mencium pertiwi. Sampai kapan duka ini akan terjadi? Tidak seorang pun dari mereka tahu pasti, kecuali Yang Widi yang tahu pasti.
0: Perang hari ke-10. Semangat para petarung bukannya semakin surut, tapi

Tikorawa mengeruak ke barisan terdepan dan berhadapan langsung dengan Sri Kandi Arjuna. Banyaklah para Brahmana dan para Ahri menamal bahwa saatnya telah tiba. Puncak dari Mahabharata Yuda, puncak dari

0: Mama Dewi Amba.
1: Kematian Mahasenapati Bisma seakan-akan membuat Tribhuwana terhenti sejenak. Mereka yang terlibat perang segera meletakkan senjata, menundukkan kepala, mengumandangkan doa serta penghormatan mengiringi kepulangan Bisma yang mereka muliakan. Para Brahmana dan semua rakyat pun tidak luput dari duka, doa, serta penghormatan mereka yang tulus ikhlas seakan-akan mengentuk pintu surga agar dibukakan untuk roh yang Bisma menuju ke surga.

untuk tidur malam yang lelap. Maka yang terlihat dan yang terlibat perang terpanggil untuk istirahat, berkumpul lagi dengan sanak keluarga, melepas lelah, ketegangan dan kebencian. Namun peristiwa duka tadi siang ibarat ikatan rantai yang sulit dilepas. Mereka pun tidak ada yang peduli ketika Guru Drona dilantik malam ini untuk menjadi Mahasenapati pengganti sebagai pemimpin Korawa dalam perang esok hari.

aturan. Peperangan tidak lagi bermartabat. Peperangan tidak sesuai lagi dengan semangat kesatria. Duryodhana menuntut Guru Drona agar segera menuntut balas dan memacu semangat agar

Abimanyu, putra Arjuna, dibantai sejumlah Kaurawa dan pembiaran dilakukan oleh Guru Drona.

berjalan ke tengah-tengah amukan prajurit. Tanpa kereta, tanpa senjata, dan guru Drona menuju kubu Pandawa. Guru Drona bermaksud mencari kepastian mengenai kebenaran kabar bahwa putra tunggalnya, Aswatama, telah tewas di tangan Pandawa. Yudhistira yang dianggap manusia setengah dewa dan yang terbebas dari kebohongan. Guru Drona bertanya tentang kebenaran sejati akan nasib putranya. Saat Yudhistira mengatakan Aswatama memang tewas, seketika Guru Drona gemetar tak berdaya. Tubuhnya melorot ke tanah, bersimpuh, sujud. Guru Drona sangat percaya pengalan kalimat Yudhistira ini. Tapi mendengar kalimat yang bersambung perlahan, yang tewas adalah Aswatama, si gajah perkasa. Dalam doa dan meditasi, tiba-tiba Dresta Jumna mendekati Guru Drona, mencabut pedang dan dengan segenap tenaga menebas leher Guru Drona hingga tewas.

0: Matahari sudah memasuki malam. Mereka yang terlibat perang terpanggil untuk istirahat, berkumpul kembali dengan sahabat dan keluarga untuk melepas lelah, ketegangan dan kebencian. Mereka juga berbincang-bincang tentang peristiwa tadi senja ketika guru Drona tewas mengenaskan. Namun sayang, kematiannya tidak diikuti iring-iringan duka. Kawan dan lawan hanya memaki dan mencela. Korawa menganggap Drona pantas mati karena bertempur setengah hati. Pandawa pun menganggap Drona pantas mati karena membiarkan Abimanyu dikeroyok beramai-ramai.
1: Perang hari ke-17.

0: prajurit yang menghadang, mencari Duryodhana dan seluruh adik-adiknya yang tersisa untuk dihabisi terlebih dulu. Saat itu Bima bertemu dengan Dursasana, musuh bebuyutannya yang paling dicari, karena ia pernah menghina dan menodai Drupadi.
1: Bima yang sejak lama memendam selasa benci, tidak membuang waktu lagi. Dursasana yang kehilangan nyali pun tak berkuping, teriakan memanggil kakaknya pun sudah tidak bisa menolongnya lagi.

itu menembus urat nadinya. Darah mengalir deras. Bima mereguk sepuas hati. Janji pun ia penuhi. Selanjutnya, Bima memberi isyarat kepada Arjuna mengambilkan sebuah mangkuk sebagai wadah darah untuk dipersembahkan kepada Drupadi.

0: para Korawa bersama para prajurit yang tersisa mundur perlahan dari medan perang. Sementara itu, Bima dengan semangkuk darah di tangan berdiri dengan bangga dan gagah di tengah medan perang. Sesaat kemudian datang Drupadi, Yudhistira, Nakula, Sahadewa. Segera Bima menyerahkan hadiah berupa semangkuk darah dan diterima Drupadi dengan perasaan lega tak terhingga.
1: Terima kasih Kanda Bima karena telah menepati janjimu untuk memberikanku semangkuk darah Dursasana. Sekarang aku mohon kepada Kanda berlima untuk membantuku menyelesaikan upacara penyucian ini dengan secara bergantian menyiramkan darah ini dari ujung rambutku hingga ujung kakiku. Upacara penyucian ini setara dengan percikan Tirta Weda para 7 Brahmana utama.

Sumpahku telah terbayarkan. Inilah sumpah seorang perempuan yang pernah terhina, terbuang, dan dianggap sampah. Inilah sumpah seorang perempuan bernama Drupadi.

0: Hadirin sekalian, demikian tadi telah kita saksikan bersama pergelaran drama klasik kolosal pada malam hari ini. Acara akan diakhiri dengan foto bersama. Kami mengundang berkenan untuk dapat naik ke panggung melaksanakan sesi foto bersama yang terhormat Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Wali Kota, Bupati Sebali, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kami persilahkan.
1: Anggi pemirsa Rekalan Rai, sahabat budaya, saya kantun ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, iwawu sampun sarang-sarang piar sayang nike ini penutupan PKB ke yang ke-48 tahun 2026. Sekaligus pembukaan festival Bali Jani nike nge. Nah, nike dengan fragmen tarinya nge Sumpah Drupadi. Rekalan Rai, sahabat budaya, dengan berakhirnya fragmen tari iwawu. Nah, berakhir juga titiang ngiring sementara kelarai ring live ring Taman Budaya Art Center Denpasar nggih. Lihat kalane titiang ngiring saking Induni pasti ke akeh kekirangan titiang titiang Lunas Agung Rene Pangampuro Taler segenap kerabat kerja sane bertugas ring live ring Rahina Mangkin ring live Taman Budaya Art Denpasar ngelungsur mau pamit tur Lunas Agung Rene Pangampuro acara budingki sinap titiang antuk Paramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: siapa sih yang hidupin gamelan? Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, beli, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali sing? Bisa nari Bali sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

0: Tradisi Siat Sarang. Tradisi Siat Sarang di Desa Selat, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali menjadi ritual agraris yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun serangkaian dengan musabe dimal atau dodol. Siat Sarang dilaksanakan di pertigaan desa setempat sebelah utara Pura Bali Agung. Keunikan Siat Sarang adalah menggunakan sarang atau alat untuk membuat jajanan uli yang terbuat dari enau atau daun kelapa. Enau atau daun kelapa ini disusun sedemikian rupa berbentuk kerucut dan memiliki tekstur yang unik. Sebelum tradisi dimulai, warga mempersembahkan sesajen berupa tenge berisikan daun kegirang, bambu, gunggung, daun abe yang dihiasi gambar butekale. Kemudian tenge dimasukkan ke dalam sarang agar kekuatan negatif terserap masuk ke dalam sarang sebelum dihancurkan. Siat sarang dilakukan para pemuda desa yang dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok tersebut nantinya saling melempar sarang sekuat tenaga, sehingga sarang yang dipakai hancur berantakan. Dengan hancurnya sarang tersebut, diharapkan kekuatan negatif juga hancur. Tradisi siat sarang ini sebagai simbol memerangi butekale atau kekuatan jahat yang ada pada diri manusia, buana alit maupun alam sekitar atau buana agung.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan risiko stunting pada anak?
2: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
1: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
2: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
1: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
2: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
4: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, rekan rai program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Rekan rai mengudara kembali, nekinge ampora dumun, wau mengudara, sekali biasa ring streaming RRI.co.id. Kanton Serang Titiang Gongga Sintia, rekan rai ngawet siaran mangken Gongga Sintia informasi yang dumun, nganinin indek perakiraan cuaca sejebak Bali. Kabar gembira dumun, niki perakiraan cuaca sejebak Bali ring rahina redite Roras Juli war sekali tali namlikur mangkin diprediksikan cerah samian niki nge suhunya nih secara keseluruhan niki ngawet ring pelukutus kantos tigang dasa 2 derajat celcius yening kelemapan niki rakelan rai ngawet ring 49 kantos 95%. Sana mangkin ring studio pro 4 RRI Denpasar. Nah niki terpantau astungkara sampun cerah luar biasa niki nge. Sana sampun meduwe rencana jagi beraktivitas sering luar rumah atau berolahraga atau sekedar lancong-lancong santai sareng keluarga kentannya di hari Minggu mangkin, silahkan dinikmatin dumun kentannya suasana yang cerah, udara yang segar, kentannya keluarga yang bisa berkumpul nge rakelan rai, dan tentunya waktu yang ada untuk kita ngira kelantrai merefresh sejenak dari kesibukan kira langkung 6 hari dari hari Senin sampai hari Sabtu kentan nge sekali gongge semang-semang makin sampun sibuk kentan nge sirap bubuk nentan nge pasti ke menghibur kelantrai sami kantas jam dasa semang nge elingan rumah kelantrai sane jagi ngentas punikir yang margi hayam uruk pitung dasa dan pasar nanti kita terpantau astungkara lancar tanwenta macet nge sampun telas puniki ring situasi lalu lintas pesta kesenian Bali kentan nge asung karet dan padat male niki sampun los kentan nge walaupun sampun los alon-alon ring margi kentan nge amponan kebut-kebutan ring margi tetap mematuhi aturan rambu lalu lintas tur puniki jangkepin surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP. Informasi ini perakiraan cuaca puniki cek mantan secara berkala sane gongge Sintia kutip saking BMKG.go.id.

Kerajinan Anyaman Bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: pertama Bapak Madi mau pinjam berapa, Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga, wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.